Ya, gawai tika tidak atur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang, tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sedat miak ya lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang ti besi kau sedap bertemu. Orang ti mana kau ti jahit. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tika. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tika. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja biaku ngusidak biak ia ku ia. Tancang kaki ngejari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai serta bergerak ngelik. Lalu kau Jesus ngujung ngejakut ia. Laban mayuh orang tidak kangau. Tak mimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1-14, yang ukai sitik sempamong, tak kejakut berkurung, dan kebenar dua itik. Ayat 1-10, yang sitik, lalu ayat 11-14, yang sitik megak. Nyalai keterbatu, kemai kita berarti ke sempamong, kita terubah, pasal Raja Siku tingambi balau datang abang, ngagai pengrami makai tidak buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempamu tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, tak kejalai kita ikmayar itu ngambi ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya, tu ndang atur kena kena sedak kliak. Lebuah surat tingambi ngabang toko invitations ngagai pengrami tibesai, baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depadah. Lalu udah semua tes dia, bala nembiak rajanya lalu bertesau. Ngasuh bala pengabang datai, ngare pengrami tidak buka ya. Bok sempama tidak tusui Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang leseh ke raja tinggal ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyinya ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau raja udah kini ingat tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja udah hari mula keliak, awak boleh masuk perintah ya. Tak lebih Tuhan Jesus datai sedang ambil sidak ngabang, sidak nulak Jesus. Kedegal bala raja udah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang ti bangsa bukai, Gentiles kura putih, ti ukai orang bangsa Judah. Tu meh sidak ti buat jalan pasar, kendang nadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kangau rajanya besai. Ayat 7, madah kerajanya ngirum ke soldadu ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesma ukai Jakub kena sebut Jesus empu, tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuah Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil, hukum mari Allah Ta'ala, ketegal bala sidak orang Judah, nolak panggil Allah Ta'ala, serta ngain remo anak ya, Jesus Kristus. Mayanya, rumah sembiang buat Jerusalem, dikerugok, lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sebab itu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu.
Petrubah ya tu nusui pasal kangau tu kepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau kejoy kura putih ya, bakal reti pengrami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengharap Kristian tu ukai pengharap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pelantang ngop pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandok nemu ketawa tu ke tujuh magi. Lalu selalu ngayan kemo temasam atau ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi agi pengawak kita ndak ngujung kenyok mai pemedis ngagi kita tau ke mai pemedis ngagi orang bukai. Kita orang Kristian yang orang tepatut selalu ngayan ke pengaga ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah, serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tengah pengawak ketau nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tengah utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak ti ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal ti kok ngake umai tau ke kebun ya. Lo siku ti bukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang tau ke kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah tau ke bisnes dirimpu. Utai tiko Allah Ta'ala yang kita tahu benar terlalu angkun tak kiruah ngidup ke diri serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah ke reta tengkira sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tahu ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebah kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup ti panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Bunyi kurang ajar kita, utai kita ngasuh kita ndak tulih kita ti pemana nya utai ti rumo dong mana what prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus ti kedua inya ayat 11 ngakai 14 lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang kuda datai seta duduk berpengrabi nikah. Lalu siku daripada pengabang di pedok nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke ditusua Jesus tu dikelala bala rejudah menyak-menyak laban sempama tu kurang lebih beka doitik sempama orang judah mpu tialai bala tindak ngenak pakaian tibetul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawak kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau pengelurus. Lalu uliah pematia dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti megak ajar Jesus, ngenak semua motu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala.
kita patut merasau hati ngerundiang kita. Ngai ke kita datang buat nanti tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak keuliah ngadap yang ngati cuci serta lurus. Lalu tu mekebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap yang. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datang Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara ti raja kita. Nyalai pekayaan ngulah kita lepas miang patut nunjuk ke basa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuah nuan datai ke gereja semiang, anggap kederimpu datai ngagi istana gubernur, takut istana agung. Anang icok ke diri. Lu ajar mega anak kita, anang icok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, bawa rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kedulut mai belum peningah, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiap taruh setiap apa kita. Nak sopi tidak ungkup keminggu tu, yang minggu terinti 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Udah Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talos ku aja dia tahu lu datai ke dalam ya. Amin. Nyara yang nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningatnya anak kami mai kita mendeng ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFMI Bandi Kucing ya. Jadi mari selamat pagi ngaga bela peningat nyangkanya baru aja masa radio ke pagi tu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi. Terima kasih mayu-mayu laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninga nyangkanya benuang dalam perjalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun nguluk sekedar pengawak ya ke bisi dia tu dibagi menua kita ke pagi tu peninga ngarap ke datai berendu ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ba YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi belah peninga ke bukai nyangkanya benung mendiang ke kami ba rumah kini tau ke benung gawak kini jam kedai tu peninga selamat berjalai ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngaga kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendiang ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak likun nak ngira Pak Dini Alendo kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi dah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Riman Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Honey Ching ngau Richard Lee balut tekan gemala YFM segulai sejalai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama ku ngarap ke kita semua belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agik nampung jakut Tuhan dulu ori itu. Ini yang ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok klio Hezekiah ngerusak utai tidik kesayau kurang bok menuanya kecuntuh ngkerambok gambar ular tindang dia suah Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantu ular. Tidak sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Tidak nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisik lain mimin. Mayuh orang dedingo kita detancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tidur rohnya besarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke takong lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenyo jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidok enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidok udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita tidak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminap. Napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jaku Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik ngagai Hezekiah. Lepas dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Lepas nuan. Belajar ngasi lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelalo Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenok akal, ngenok jakuti, ngumbuk jakuti, ngansak. Lebah nuan sikit Arab, Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke awak ke kita merenih ngagai Jesus di nur pengarap kita kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang laba pengandal di nganti ia. Ia nade malu mati atas regang lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina harap tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk ngimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no harap ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk gulanga Tuhan Yesus di surga. Tau bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: Uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau yo, lalu kita endang berintah ngau yo di serga. Dia nur kita. Katinon Arab, anang do Arab ngau penua. Laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala ndang bisi tang pengarap beko ngi setannya tadi kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab ke Allah Ta'ala semina siku aja badas ku dia sida antu mega Arab bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di surga. Lebuh yo agi di kumai bintang pagi. Tang lebuh yo memberontak. Lalu debuai aris surga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi. Lalu diambi ario. Lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisik dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan. Dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak. Rekanan lah telah merintah begulai nge Jesus di surga. Nanti kita sudah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sedok nada tulia ke tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana ngelepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana ngagai sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidak ti bedau nak Arab ke Tuhan. Ngambil ke sidak ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidak. Tu bisa disebut bak 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu. Leban bak hari ti kat datai lak mayu hendar. Nabi bulak pengajar bulak dekat datai ngena akal sidak tik jai ngelimpang ke orang ti amat Arab sudah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita ti Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lah banyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai, kok dia tinggal kita megang. Lebih hari dia kok datai lo, tang. Pengarap kita ke Tuhan Yesus. Dia kok meruan. Belama ya, nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu, kai seminak nyadi orang di Arab. Kita bisik kuasa. Sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik kebuah. Orang tahu bergedik kenuan ti ia ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit kenuan. Lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan. Kita bisi tuju penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh hidup meh lurus serta tuci bok mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerinduk ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujung ya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji dengan nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

Ya, peningat nyanak kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling sitik program ti di keluar ke Ken Mike ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujuang ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat ngagi kita nyangkanya nak nemu kini kat mindah kini lemai tu awak kami ba RTM di tu bisi ngatur sitik program ba Samarahan din ianya ba Dita Putra Unimas Kota Samarahan ianya Pekit Renggat ke Penudi Bintang Piramdi 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke 38 bisi 6 ikut pemekit tingari ke tiap bengkah zon deka mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karek induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngululuk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Ari Sarawak magak deka Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI deka dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawut ngau legasi P. Ramli. Jadi pekit bintang P. Ramli 2026 Tok Peninga diatur kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam Dita Putra Unimas Kota Samarahan. Ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau medak program tu ba Kota Samarahan. Kita mega ulih medak live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke bisi diatur RTM Kuching Sarawak.

0: Okay, nyedi ngau tu peninga. Dikena aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Aku ninga ke kita ngau lagu ke Dibai Stevenson. Sulu anang berubah tang sebenarnya peninga. Kita mending ke promo tu dulu. Ngujung ke awak pengerak pagi kita. Bapak dulu aku peninga. Bye-bye. Temu baru kita ba awak ke bukai. Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Okey, Branka Jaro baru dah berenang tu semua. Gaul lagu ke diberi nama Bisi Ungkup Diri. Selamat pagi, selamat hujung minggu, selamat ingat ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sar itu pagi hari minggu 11/10/2026. Jadi selamat pagi semua, selamat ingat ke kami. Nangira dini indur kita jam kerja tu sekali kini di negeri tak kebar rumah panjai. Okey, selamat ingat ke kami dalam segmen kita ke pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari lagi. Okey, jadi terima kasih mega ngagai pengelola program kami Imelda Joni kudah bulanyo kita dalam segmen penggerak pagi beringkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur dari pusat kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya kita ke benua belak baru macam kedai itu tak ke benua deriba kereta berhenti jalan jam kedai itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bendur kedai tuju. Terima kasih mega lah pemilih kami Bak WFM jadi stesen pemerintah kita ke pagi itu ujung minggu itu. Okey, terus dengar ke kami. Kita akan menunggu online buat Facebook jam kira itu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Wife Miban, kita boleh ninggal ke namanya pesan ujung minggu atau ke pesan rindu hati ngau lagu peminta buat Facebook kami. YFM Miban. Lagi aku macam komen KBC dan jom kita buat Facebook kami. Okey. Ya, terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu berikutnya. Kita bisa lagu Ari Anthony Udit. Lagu ke diberi nama Rindang. Bukan bisa lagu ke bendaria di baik menua. Okey, terus dengar kami Y912.

Oke, nyawa dari lagu Ari Menoah, lagu ke Bendar Yamai. Jam kita ke di atas dunia pukul 9.31 menit pagi. Oke, jadi ke pagi itu dalam segmen Y912 mulai gawaku Rajas Booking teka Arbi. Oke, ya jadi terima kasih ya. Kita sudah bisa komen buat Facebook kami, YFM Iban ke pagi itu. Minta pemain ke lagu ngau ngatai ke pesan rindu hati. Oke, jadi aku maca sekedar komen ke bisi dianjung bala kaban kita itu bak Facebook kami YFM Iban. Dan sebenarnya kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, minta kita semua like dulu Facebook kami YFM Iban dulunya. Kita udah ninggal ke komen dia lagu peminta ngau pesan rindu hati itu ke pesan jom minggu kita. Oke. Okay. Pesan kita ke pagi itu. Oke, okay. Ari Eni Tinggi. Selamat pagi DJ, selamat jelai ke pengawak ngenuan Pak Konti. Hujan kami di Betuang pagi itu. Minta main ke lagu Ari Angela Latajua, hujan ke ganti air mataku. Jadi lagunya dikenal merindang Syasha Amanda aku ya. Pemegang nuju bulan pengrindu Margaret Uncing, Mami Sulu, ini darah baji engkau semua kenalam eh. Terima kasih yang menemani di JRB ku ya, sama-sama. Okey, selamat pagi megak nuju Juni Ben. Selamat pagi di Jerajes. Selamat jalan ke penyawa hari kami di Miri Panas pagi tu ku ya. Entuli yang minta main ke lagu Gilbert Gaweng Ngigak Pancar Panas Pagi. Okey, di kena merida rimpu ngau semua belakaban Facebook ke ngelala ke benda dengar radio pakai ke pagi tu. Selamat belalak bak ujung minggu nuju semua aku ya.

Okey, jadi Juni Band kebenarnya lagu Gilbert Gawang tadi tajuk ya nanti dalam sistem kami itu Ngiga Pancar Panas Malam. Lagi kita dengar lagunya nih. Okey, kesekali itu komen Ari Rahman Bali yang selamat pagi DJ Madaka Diri Ari Johor minta mainkan lagu Kampar di Pelepak. Di baik ni yang Jeffrey Nyaloy ke ya, dituju ke semua balakan Bangkeng Lala nak ditinggal ke Megah menuju balakan mis rumah ba mandi yang pakan din ngarap ke sidaya terperindang serta selama hujung minggu menuju semua. Terima kasih dia aja semua sama. Okey, Adeline Amor hari betuang hujan kami di betuang tu je selamat berkonti ke ya, minta nuah main ke lagu Litan dan Suman. Kini baik Bobby Lain di Kinan Merindang semua kengala ngau bala bakih bala kaban Facebook bala kaban TikTok aku megak ku ya ngau jakusan selamat ujung minggu nuju kita semua. Okey, Siti lagi komen tu Ari Catherine Robin selamat lagi di Jerajes selamat jalan ke Miawa serta selamat ujung minggu minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di baik What Rock. Lagunya dituju ngekai Sida Julia kediau di Sriaman Mak Gary di Miri serta tuju semua belakangan Facebook ke ngelalameh ku ya ngarap ke semua gerai serta lantang selalu. Terima kasih ngenon DJ sama-sama. Okey, nyarinya tadi sekedar komen ke visi dan jom belakangan kita balap dunia bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu dalam segmen Y9 12.

Okey, ngarap ke kita dah terpindah. Ini ke lagu Ari Gilbert Kawang. Lagu kebisi dipinta balai kaman kita, kebisi komen tadi bah Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi benarnya bakal selama pukul 10 pagi. Nur kami, mic teringat ke program Tujah Penghidup. Okey, setiap hari program dia dikeluarkan Nancy Nanggai itu ke Gabby. Okey, nyedinya pukul 10 pagi itu lagi. Okey, terima kasih laban terus segos jalai. Terus ninggal ke kami YFM ke pagi itu dalam segmen Y912. Okey, mari kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, dua itu lagu untuk berdengar. Lagu Ari Angie Ross. Lagu Sekunci Ati. Okey, habis lagu Ari Sherlina. Okey, Nesal Nanam Pengrindu. Okey, jadi terus sekolah sejalai. Terus ninggal ke kami, YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Kadang-kadang ada betul tak kita? Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandingan tadi mail ni. Regal tak ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandingan. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka? Kadang sida yang pun nyebut email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita nyebut minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak diri sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey, pesan tu ari aku Ibi Chloe.

aku duduk muak ke Mediterranean Sea maya penemuan aku ngau grup kami ke Tunisia kena 29 hari bulan 1 tahun 2026. Aku ingat terpeniau dari penyawah pejalai aku boleh datang bermuanya. Lalu dia aku ingatkan peniau diri maya aku agimit sampai aku bersekolah. Hari ke bersekolah aku boleh kerja, hari boleh kerja aku lalu nak nampung pengawal aku ke belajar makake dia tu. Jadi terpenderang malah peningat asam aku dia sengan. Umur aku dia tu 66 tahun. Jadi buat program nujah hidup berkake sekali tu aku berkongsi dengan kita yang aku ingin sampai ke bila umur aku 3 tahun sampai naik dengan orang kaki hidup maya hari dia tu nang nyebut aku tu siku nemi akang si cukup macam selalu maya aku pay orang ngeludah orang maya mandi ke kanan jipak sabun orang maya muai sabun orang kain orang kain dan orang ama aku kok sudah inai dan aku mungkin ni ngaji tahu tanya aja dan kalau orang nyebut tanya baku takaklah penyakit nuan maya lagi mit semua banding nuan enggak besar dia tu. Aku semina tujuh menjak lebih maya aku umur 3 tahun lebih hasil sepiku aki aku nguan aku laban kelia rumah panjai batam ke tebelian. Jadi akik aku tu tadi tinggi umas ya, tinggi demak ya, bab belakang mak ngeru kau kami angkat aku tak ni terpegai ke terutuk atap lalu ni ke kata tulang Prabu mungkin rayap kata akik akik aku nak nemu kena kau nak baik aku aku ni legit-legit dia buat tulang Prabu kau sedaya orang kami serumahnya begau tang mayanya dia si ayah aku kena mau ma tak kapai terasa kami menjadi inai aku pulai yang nangka iyalah nikik tulang perabuang ngambil aku mai ikut nurun ke bawah pemancar maya aku nu besai-besai ingat aku maya orang agak jalai hari sibu ke kucing masak rumah panjai kami dia benar sengaja. Aku muda orang yang kami laban lagi mid-mainnya. Dengar, kak muda lipan ngagak jalan. Nyak mah pengawak. Ngalai pengawak bukai. Bukannya bisa. Bakal pengawak nabi akmi hari itu. Mempegai ke telefon. Ngagai kena kata. Ngagai ke bukannya. Ngagai. Tak kami keserbah. Sama. Siang. Kadang-kadang kit. Naga jalan lon medak lipan tembuk jalannya subah apa aku la lumbu meli kereta private kereta kena emai orang ada pasal ngagar rumah panjai kami jadi aku tu tiap kali aku ngau nurun pasal ngau ya pemain nurun aku pun nurun kadang-kadang nak babajo pinai aku nakak-nakak sekali lebih nipan kereta apa itu apa itu akhirnya dua-dua ni main apa itu dia dah
aku tetap ke Kruto berjarai ya buat baru katanya kerupa kerupa atau kusua aku ngegah apa ekonya apa ekon tengah nak tengah ngerti aja itu nyama malu aku ya nyud rumah yang usi madah ke lupa ke lusuang orang apa tu ayahnya ada yang memuji apa ekon kaman yang usi nya macam ada gimana sudahnya dari umur 7 tahun SSB Ustaz bersekolah masuk pemerintah satu dalam tahun 68 kena lagi umur kadang 7 tahun 8 tahun kurang lebih dia masuk pemerintah satu berjalan kaki ya kurang lebih setengah jam hari dengan jalan babas dari rumah panjai ngagai sekolah orang sengaja aku subah kami mayanya cikgu sembai indah orang wo kesepau gud yang orang ngajar kami mayanya maya ke sekolah dia no, kadang-kadang berkat pangan diri bukan itu berkat biasanya segi kadang-kadang berkat namanya kainanmu bakal pengawak nabiya bakal Datuk Muni aku hai dulu tak ada ini sekolah sengan-sengan datai lengkap pemerintah dah niat jadi sekolah ngagai menyan jadi maya ke sekolah ke menyan kami kena berau kurang lebih mendua jam pia merau ya mah ingat lah kami orang merau orang minyan ketawa ke kami merau kayu bekal resengan lebih kena membar nak kalah mengkai ini bak sudah oke nurun sekolah nak belajar dulu merau jadi aku seperau ngonia jirum jirum ini tahu dan ada ya pemberi lima, pemberi enam mainnya sebab aku singa reset komandan tren di durian pas pemberi enam aku masuk pom satu buat tahun 1974 masuk sekolah SRGSS batu 21 jalan ya. Sekolah dia pemegak bukannya sama Kak Polai jalai kata sikit lagi tengok ke sebentik ngeruman bas tendak pihak lagi bas penuh ngai mai di nonton usah kalau kainya dami yang kena kereta bakal dia tahu bas ni kena kena jadi ni apa yang kumianya rumah dalam tahun 70-an dia mesti nukar kereta private ini yang tadi ngagai teksi laban dia boleh lesen tersebut lalu kena ya lesen testinya tadi kena ngangkut orang kari sibu ke rumah panjai kami lalu ngagai uyak kin masak sekolah sibu ronyak lama-lama panggil diri kemana dia duit nanti si jalan pemuda sekolah kan yang bisik kin masak suak ke RM10 cuma duit nak cukup nak mempengar sekolah nak orang masuk kelas ngupi manuk nupai babi mama membas sekolah makai tangkung nupai mi mata mau tanya apa ni naik pasai ni sikit pun dah memain kata aku nak nak orang curi beli mau takut ketimbak orang pihak Jakob Pak Isad Abah kerja-kerja tening center dia.

Adanya apa? Maya Tuntiga, mainnya sebab Persara Sarawak Junior tingkat kebulia dua. Ini lebih ke nanti risau Tuntiganya tadi. Dia aku memang pengalaman di rumah penjai. Pengalaman di rumah penjai. Aku mohon angkau hari kus sekepian boleh sampai lima kepian bagas kepada gawak ya. Nangkau ibun itu lada sudah apa aku nyudah mu gawak aminnya nyudah saya dulu inai aku apa aku sedih menyudah kita si lama-lama ya boleh duit kena anjing ular ke kami belum menjadi kebukai kena ya dia dengar harita madah dari beli tanah kau ya. Jadi setiap hari investment dia subah lah. Jadi dengan pulang bambayanya tanah NCAG murah yang beli. Lepas orang kekanyu wang gayanya tanah itu yang banyak pak. Segi mana tanah start hari itu datai bambunuh harus salian dia untuk anak beli aku untuk anak beli aku ku ya pemakan masanya sekedar bisa palak dia tu. Jadi sekedar tadi dalam dispute ada aku ngau punya banyak sebab kami pun rumah-rumah panjai. Agak rumah panjai aku tu tadi. Segi di rumah libun rumah pemandak sekolah. Pemakok weekend pulang agak rumah panjai. Ngomong maya orang bumai, kunga bumai, maya orang, maya atas semua pengawal rumah panjai lah bagi kami sebilik. Sehingga dah kerja aku makan-makan. Ya, mudahnya tahun 1979, aku pun memang lalu set senior kampres. Ya, aku gagal. Gagal punya tadi. Nak puas hati pengen diri. Apa aku nanya? Lagi kat sekolah adik aku ya. Jadi aku muji sekali dah aku ngono ya. Dan yang tadi aku set baru buat private school 1979 set baru lalu city subjek ke baru buat aku yang nyak tadi komers. Jadi komers tu pasaha berdatang. Jadi komers tu nyamai ada pelajar ke supaya aku. Jadi lepuh maya examnya tadi maya sini akan breath dan ada lagi pesa ke dekena kami maya ianya MCE Malaysian Certificate of Education. Jadi mana risa pangan diri pemlima boleh tiga tanya apa aku lagi kat sekolah adik aku yang ngai aku kumun maya. Jadi udah nyak tadi maya 1980 maya semua nya mai minta kerja supaya aku tak laban mainnya bala menyati aku ketuai udah kerja ke okay mandi aku ke nombor dua dah lelaki lalu nitiah ke lelaki mandi aku ke biak nitiah ke lelaki tak aku ajak mainnya aku dah bersai nombor saya udah mau pengawal aku lalu nanam diri di rumah tanam ni punya tadi nampung kerja lada kami tadi. Koko aku ngau orang jual berjual koko rega RM18 sekilo aku ampit nanam koko nanam lada semua ada rasai ke aku makan-makan naga rumah panjai bangkut ke rumah rumah panjai lebih nyokat semua kita beli makan-makan aku naga rumah aku ngau sedap apa ialah ngau bala tukang lah dan aku nemu angat rumah kami yang sebuah orang udah mati sampai menegiku dan jual sekali rara aku muka aku baru betul-betul kalau madik ngoi melipa aku bukainya tadi sekali-sekala datang mayanya ukainya bisik jalan mana dale cangkunya tariknya nak bicai riat kami bisik cerita lama ni apa yang aku sebuahnya nak tariknya kai nak ada itu nak ada kerja.

tanya tadi nya pasal kerja. Maya kami nya tadi nya mai minta kerja ame aku. Aku tu tadi kalau nak gua pinta kerja, aku tu ngai nurun karena aku nak interview. Jadi nampung pengawak kerjanya tadi. Aku kerja pak RPA, kerja di luar pengadili. Itu barang lah. Aku boleh ngobrol Cina di orang ke bisik barang ke dengan RPA. Kalau sudah ketika stabil, kita semua boleh importer, not exporter di sini. Importer itu tadi orang kini ngoda barang dari menua tasik, bakal di Singapura, di China, no. Semua. Jadi jangan nak kelala kok. Bala-bala Cina sampai dia tahu. Dan yang tadi lama-lama kerja dia lebihnya ke semak rumah panjang. Tiap minggu pulai mengenang kemula aku kerja subah. Mianya mula lagi ya seminggu kerja. Nak sikal pengadiri. Sudah 3 bulan. Nak untuk sikal laban gaji mianya subah. Basic baru ke 297 C11. Plus lawin untuk ngonya C450. Suara rumah baru ke RM20 Siti bilik. Masak kena rempu aku. Lepas lagi kau masak. Masak kena rempu nanya ya. Jadi kau ni apa ni buang balik kau duit dek kau ya. Tak simpan duit kita. Yang lain nyok tak berasa bisa duit. Minyak tu malam bak kena ada main bakal kami hari dia tahu lah. Kuliah tu beli kumpul sikau. Gaji 3 bulan. Beli kumpul sikau. Minyak semua. Ngai ngelon. Tak berhenti ya kes. Mau ke 1,000 lebih lah kumpul sikau. X100. Ya. Ya kes. 800 lebih lah. Tidak loan. 1,000 lebih lah. Main loan tadi. Si duit terlalu beli ku kes. Nak tu si kau kerja. Ini kerjanya tadi. Ingin pulai ke kenang-kenang rumah panjai. Bekerja-bekerja aku. Mayang orang bumai. Mayang orang nebang. Tak semua. Kamu rumah panjai. Ngejang kebang. Udah aku tengok. Cukup dah lah kerja kebang. Yang kebang ada banyak ya. Tak pengawak orang rumah penyai. Bukan pengawak gotong royong. Orang Martina dari kalak nanggau baju yang kemudahan. Ambil ke bangkai orang. Ini time aja. Pemba dengai kerja. Dia minta cuti berkenyak.

di kurang lebih dalam tahun 90-an. Maya nya kalau Cina berbaik aku beli ke saham maka IPO punya nih. Jadi beli ke IPO nya tadi mulan IC aku kena sidaya. IC aku dah kena sidaya beli IPO saham punya tadi dah. Aisyah pun beli rupa nanti kita kat Google bah. Boleh Google kita ngagai IPO summary. Kita mendak cara begini kum bisa mendak dua saham baru. Jadi semua lagi kena manual. Kena manual melalui pemadik apply. Kena burang lah. Ambil burang pula polisi burang tu anjuang. Jadi supaya aku tak mula ini punya tadi nama aku dah kenal dulu. Udah yang tadi Cina si kau mana aku bos. Dia bisa duit sana. Jadi dia beli atas nama depo. Kita Bumi Putra. So dia bisa prioriti the portion main cuba undi. Ya, maka bahas Cina selalu kena nama Bumi Putra beli IPO. Angkat uji ke aku nak nama aku. Eh, senang boleh duit dah. Beli Siti Lot 1000 di bekar gaya dalam 1000 unit RM1,000 sekali jual boleh sampai 2,000-3,000 sampai yang main tu tujuannya ngena nama kami sendiri dalam nyatik ku kunci kami tu kunci takut berjalan tak untung-untung dia nyanyi mayus-mayuah nama dia kena. Ya, aku sebab lagi kena IC biru. Ternyata yang main dah beli kat IPO tu. Yang main. Nak pakai dia tahu. Pandian kalau dia tahu dia nak CDS, Central Deposit System. Mesti kak kena account dari impu dia tahu. Pandian kalau sebab dia ni bisa pakai penyak. Dia ngantar cek aja. Tak muntah boleh duit sepik aku. Main aja. Ramai 1990 2,93 cik mana duit cik duit jadi bisik duit tu kenyak tadi kira 1994-1995 tu kenyak 1995 tu kenyak dia baru ekonomi bisik nurun yang lain kemayanya sebab segitu dah bisik duit lah. Yang lain kotikum majak kerja berkata gaji masa tahu ini memayang kaya berkata Cina pihak bisa ingin mimpi kutai berkenyak.

nenang ke paiku tadi. Paiku 1993 yang mati. Mati hanya tadi sakit darah bak perut lah, gastrik. Nanti maya bakal dia tahu lah gerai ya. Isi korang dia terpuang orang punya. Jadi maya sebab lah benda ada cara punya berubat. Nadai maya 1993. Nadai ni apa yang punya tadi lesen tesi berdau. Jadi lesen tesi nya berdau tadi. Sudah FPKP lesen nanya ni lesen tesi ni apa yang apa kita semua nanti kita nak jalankan jom pulai. Jadi kuku ti kita tak kuku tak tahu simpan dulu. Jadi aku punya di kesper deba lebih banyak sebab semua probet atas nama naik ke makam-makam. Boleh aku sini nak APKP. Aku lalu start berjalan ke taksi. Pemudah kerja jalan ke taksi. Bisi duit belum lama. Semalam kadang-kadang sampai 100 boleh. Pemudah pukul 12 malam dia nyucas 50%. Sebab mayu kereta okey bakal dia tu. Bandia kena grab madai. Taksi aku lebih nama je kodoh putih. Malam hari. Pemudah. Hari 6, hari minggu, hari besar. Jadi nak tinggal di rumah. Pemajam maya tanpa airport. Tak semua. Pukul 3, 4 pagi, baru pulang ke airport. Cuman, yang punya penyakit orang Hindu, baju yang kurang kemampuan. Macam-macam kau lah manusia. Mesti punya nak bayar. Maya tambah. Pemudah mabuk. Jangan kira. Hutai dia tujah, maya berjalan taksi. Kena. Macam-macam cerita. Jalan taksi tenang tu tetam. Mayuhlah. Ya, modanya tadi. Ya, aku kenal dia, tergaji aku. Mumpai dah tak 1,000, mayanya. Mulai ngobot time, man, pada aku. Yang main jalan taksi, mayanya seorang. Kali aku cuti, sebulan lebih. Boleh 3,000 lebih main taksi. Tolak minyak lagi pedang 2,000 lebih. Jadi minyak punya tadi bangkut kurang puluh kili mayang buat airport kadang-kadang boleh 100-200. Rindu minyak. Jadi berjalan ke taksi main saham nyolandia-selandia. Angkat dia tahun 1999. Bisik dia. Kusung. Sepakah operate petrol station lah. Oleh. Jadi aku minta. Minta aku interview macam-macam kau lah interview tu tadi. Orang masuk tadi ke rumah lenyak pretika, lenyak pretika baru buat ke Kuching Kin mat. Angkat aku tadi nak bolehnya dia menak lama bisik kosong baru bersiti company. Jadi syarat emangnya sobat sekat bisik habis nadai 350,000 lah. Setiap ada syarat. Lalu bisik kat full time tidak kerja di badan. Kenapa syarat? Jadi aku mainnya tengah aku interview bisik limit kok kami. Nak main-mainnya sebetulnya interviewnya tadi diberi maya ambil ngambil borang diberi company assignment cara operating petrol station. Jadi aku tu tadi lemang kesikit dah bisik kereta nyu terlebak maksudnya ngepam minyak kadang-kadang nganyang berpindah ya berkeni cara operating petrol station nyu nemu madu ketuk madu bisik nemiak siku kerja lebannya nyu terlebak kau emang dah lalu merik borang laban subang ngainya kena minum magang-magang
beri kebunan cara berkini ke operate metro station. Jadi assignment aku tadi lalu ditiah kena bukan mesti baka Google dia tahu kena dengar gak berkini ke doktor nada minyak rumah minat dia belajar komputer Excel no word take it more itu bukan lah PowerPoint take it more nalai anjung assignment lepas aku di interview boleh diterima assignment aku ni tadi mereka buka itu tadi nak dengan juang duit amat mayuh pemanai sedang amat bisai semua orang graduate magang-magang jadi Siti tanya orang aku muan tanya ngagai kami lima kedai interview renyak tadi kita berani baduk kerja resign jadi sedap buka itu tadi nak berani resign tapi nak nemu untung berapa untung butai bertanya yang orang ngai kalau nulaknya ini di datai baku tanya udah interview itu bukan lelah sekali dengan berani resign kuas berpikir ya aku tahu hati kak mak bisnes yang mama aku tak kak mak bisnes yang minyak mudah bisa qualification cukup banyak komite mikir tak aku nak mujur jalan tersegi aku nyalah tadi main kekak ujur-ujur nak tadi angkat risa lalu pansuat dek boleh korang boleh madek korang terlebah aku lalu minta cuti leave under pay 6 bulan operation ngadu kelesin ngadu ke semua tapi kita ada kena mayanya operating laban company-nya yang madah aku kami tiba bulan 11 1998 jadi surat pada madah nuan mesti start belabuh operating 1999 1/4/1999 nah aku tadi lalu minta leave warar pay approve for 6 months lalu prepare ke diri bu aduh ke lesen semua labannya beri supporting kita semua nganti lesen nyedia ke duit orang ada yang ngajuan training yang bakal dia tahu jadi dia tahu syarat di dekat anunya petrol station dia mesti ke training dulu pemerintah nak training dah boleh jadi punya aku punya tadi punya aku company di kepenudi mensia ada training lalu start berjalan ke petrol station mulai 1/4/1999 aku start sampai dia tahu 27 tahun

didekat ngaja aku ipa aku temporary dulu ulinya aku nganjuang di Trinian didekatnya di Pulies mayanya rumah dekat dengan aku dah biar apa aku nak ngasuh maknya dikasih minyak sebab minyak kusik aku suruh mayu-mayu sekali sebab aku pas on vibe nya aku ngisik borang lalu kengau aku nak biar nak dah kenurun tujuh tu dengai kerja terbuka jauh aku ni apa aku nah non kerja abak api dia angkian cermin bak dia kaban aku ku ya kali minta dia lalu bolehnya bulan 4 tahun 1980 aku kerja abak api jadi kerening itu barat aku nyenang mula aku ke dambi orang jadi boleh jadi operator bang Petrus Sisen tu bang. Lepas aku minta cuti dapat gaji 6 bulan angkat data the complain orang jadi korang complainnya tadi korang kerja perintah berjalan ke bisnes complain orang agai company jadi kau company nuan mesti resign 24 jam tapi aku nak ada yang berada resign 24 jam semua pengawak dek di batangnya lu nak ingat sebut kumulah dek pun tadi ada aku pasal resign 24 jam hutang bang kooperatif bah semua settle macam-macam hutang rumah dia pindah ke ngagai bank mana kerja mana kerja kata jadi kira mendekat tahun aku dah politik Bapak Petrus Sikennya tadi nama aku nyo dia dengar bala politik dengar bala politik tadi bakal menua kemegai kami di tuanya bagi suruh aku lalu dah ambil sedap jadi konselor jadi konselornya tadi yang memayang bapak politik yang lain jadi dia mau konselor saja mesti imbuh bapak politik lagi maya nak mitiang maya nak ada penuh bukan segi bapak stesen dia aku jaga anak kau nyo mesti nama-nama nolong aku jaga stesen tenang tu sampai bisnuman pengalaman dia je dah ya jadi anak kau ke nombor dua jadi nenang ke pengawak aku jadi konselor pun menyuhnya pusah kan pengawaknya supaya aku jadi nu nak boleh ninggalkan nak nitih ke pengawak kena kerja YB ngadu ketuk ngadu penyok bisik pansel semua dia nak boleh kadang-kadang tinggal mesin pun buat dia. Jadi 8 tahun aku jadi konselor. Mayuh cabaran pada aku. Kedua tadi aku mega. Agi saya bila sida SBP ngasuh aku jadi konselor ke pengadil sida sebab aku bisik

masalah orang nyari ke masalah deh macam-macam gua itu mau nyari pengulu di ngatu orang bicara ke tanah tadi di tadi nyudek kritik orang di mul kosan senan menyan salim tu 16 si 90 lebih orang mau penyai pegawai kaum sibu jaya telepon sengit nak mudah ngetuk orang nanya ketuk nanya kenyak bisik fansan macam-macam 6 tahun pun jadi pengulu mayuah kisah payat manis bab mengawak jadi pengulu ngatu orang belayak kelebagi orang melaki bini pasal orang bilik karena aku ingat bisa empat ikut pasangan udah sarah jadi baru nama sarah kahwin itu sarah gagak kau kuno tapi sebenarnya sidak ya sarah aku beri sidak ya untuk waktu bisa dulu bakal beri konsaran amin karena sidak ikran kak sarah sarah udah nyatain jadi baru main surat sarah tu nama tu salah dia gagak kau kuno kak jadi baru betul amin dia aku ajar dia sebab aku sudah menangku ya aku lelaki aku ingat kenyak mayuh tengok jawab dia nyari pengulung tidak sikit kak menjelaskan orang kakau sebab speku jadi mesti kak bertemu rakyat buat kosan di tiap 3 bulan sekali nunggu orang jadi dia bakal ketendian pendiam perintah antara rakyat ngau orang rumah penjaya jadi dia lepas dia sikit megai terumah tau tadi orang ke dia beri dia info masa nama tertekan jadi pemasan ngau terukai kan mesti kena telefon maka dia tahu mainnya sebab nadai mau nak surat agak meeting kan mesti WhatsApp group maka dia tahu nadai

pun di Badawu. Dia nak ada sambung jadi pengurus. Yang menangkap cerita aku yang dari penyak. Aku dah bisik pengaman. Yang kemudian mesti dah. Nanti kita bisik hal ke sebelah mahkamah kot Mibadra. Kita akan nanya aku dulu. Nama pengatua kita. Nama tersebut. Nanti kita akan bicara satu betul punya. Sampai dia tahu aku betul lagi diguna orang. Jadi, nyungenan ke penguat aku ke berjual minyaknya tadi. 2017. Company nanya aku. Jadi, aku ya. Sama ada nuan lagi kat itu. Tau kagai. Nama ke buah apa aku. Jadi berketuk aku ya. Kami kat nyuang sistem minyak tu bagi ni. Dia dah agak agak kat dia tau. Ngau rega berketuk. Dia kat Melay, dia agak dia tau. Dia dengan Melay, kami nyuang tu ngegain bukai. Dia nak aku tadi. Nanya anak aku tadi nak. Nanti kita akak. Nanti aku lah. Umur aku minyak dah 58 tahun. 58 tahun. Jadi aku anak aku kak. Jadi minyak semua syarat dia aku beli stesennya tadi. Dia mesti kat ngambil minyak ke diri. Ngagai di pok. Pertinya aku tu mesti kat beli tengkal lah aku au. Ujung-ujung aku tadi nyus pasal. Nerima aja aku nya tadi. Hari company nya tadi. TDK bayar 5% dulu. So, mayang 5% is 50,000. Aku lalu nyendia ke diri. Dekat ngambil minyak ke diri. Nyo belajar dribau. Main trailer. Anak aku sekali aja. Test aku dua kali. Boleh lesen trailer. Dia tahu bisa. Dan yang tadi. Ngegak trailer. Kak Melayu second hand. Cun-cun ke bisi. Nuh kaban aku dua buah. Melayu kau. Melayu. Dua titik cerita. Titik prime buah. Mau kak. 200,000. Wah. Udah yang tadi aku lalu beli pala. Cam titik. Kena. Trailer. Kamu nanya mayang. Aku kak dalam company yang beri tempoh beberapa bulan dia mesti kak maya tu habis. Aku nyungi kat bank loan. Giga aku bank loan. Giga bank loan dah. Mula-mula aku ngiga bank bukai lah. Bukai bah bank kena aku dah tahu. Jadi kau bank. Umur dia dah 58 ni boleh ngelon tangan maya tau. Oh. Nyokak mati dah. Kayaknya kemudian agak kita. Nanti kita. Berbisnes. Anak maya biar dua. Nipan duit. Siti dua tahu, dan Siti mesti kenyadi ke final bank kita. Nama aku buat. Jadi aku tu tadi, last kali baru aku ngiga final bank aku pun ke dia tahu. Jadi aku sudah berapa dekat, mereka aku full loan aku. Full loan. Aku. So, break sudah full loan bayar RM20,000 sebulan. RM20,000 sebulan. Nilai terpaksa lah ikut dengan ambil bank loan nama duit habis kena ngadu ketuk menurutnya million of ringgit habis je lah jadi udah ngambil ke diri udah beli stesennya hari 2017 sampai dia tu semua kan segera ke ok lah nilai dia tu umur dah 66 pengawal semua tanya mana IT bagaimana aku nyenak nombor dia tu aku nyerah cepat pengawal bisnes kita tu negara anak aku magang-magang aku seminat monitor cash management negara aku relax aku berjalan aku lukili aku melancung negara menua luar negara main kau orang off-road semua yang lah pengawal aku tu aku kena relax lah

sebagai peninggal kita rebah baru dia tahu aneh nak nyimpan duit. Utai udah mahamat gaji dia tahu saya. Maka gaji Pak Petrus sekian. Mana? 1,700 plus dis dan 2,000 lebih. Anan menyimpan duit nak ni kuliah sekali kali tak kerja perintah tak kena ni. Dapat lebih banyak dah tu ai. Kita nak udah. Lepas Malaysia dia tahu dia pedak kita nyunak bakal kuliah. Kurangnya mayo komitmen belana belaucu kita. Nanti dia dah tu ai. Dia pelabak kaku. Nanti kita minta buat Google buat semua. Kita terlalu berpanggai bawa orang. It's not easy life. Udah tuai. Jadi kaku dia tu. Aku nak berpanggai bawa matai belama. Aku nak berpanggai dia tu. Hari investment hari tu dah cukup. Kena korek lain. Yang lain. Buat semua penguat. Mengapa pengalaman aku senang bisik megang-megang. Aku selalu beri orang motivasi. Aku selalu berkongsi penemuan orang. Ni cara penguat nanti dekat maju buat bisnes. Ni cara penguat nanti dekat maju kan ngadu ke pengawal berkenggah ubah politik tu yang lain benua di Pulau Borneo di tu habis aku berjalan ulu palak menua ulu sekurang ulu pakua ulu yang berkelalan berio nadai nak ada di tengah maya kami obrol nyak lak jakut lalau aku lebu aku berkenan orang pelajar segi nombor satu ti kita nombor satu ke ulih ngubah ngedok kita dulu hari lepas tu ulih mengagak pemutus menyat rundian teratur anak tu mengagak pemutus merundian teratur maka kita tak pindai anak mesti dia sekolah sidak yang nanti ke kita tak berhenti sidak yang ulih hidup ke diri kita sebagai apa yang tak pindai sidak nak berpanggai bagi kita kita nak berpanggai di sidak yang juga aku dia tu selalu berkenal dengan orang. Kes dah kena main lah. Aset dia tinggal sebagai orang kedua di maya kita pakai lah. Tua kalau ngikat duit lama-lama lama duit tu kena baik tua mati ya. Kes nyalai tua mesti kita ngasai ke penghidup penyamai dengan penghidup tau ke enjoy jaga pengerai lebih tua dah tua nampak program tujak penghidup tu tadi kira-kira nak kata omah. Kita boleh berusaha untuk mengusir makin malah kita.

0: tuh pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayoh teh sebut. Nah, lu gali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman kenyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayoh hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat kediri. Ringat, tama kebilia, tambit pangkiang na, dah nya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kedua.
1: Ti aku ngkah kemua pintunya tek kepanua. Oh kelapa.
2: Mane mentas enting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Nyadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Nyadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Okey, terima kasih dengar Abang Nagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Y9-12. Okey, berengkari pukul 9 pagi tadi nyentuh kaki pukul 12 tengah hari telagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y9-12. Okey, nak ngira dini indur kita jam kini tu, okey, di Kuching kini, di Serian atau ke Bendun, dur ke Bukai boleh dengar ke kami dengan acara online mega. Okey, di Sabah kini, di Labuan kini, atau ke di Brunei, kita kini di Semenanjung Malaysia atau ke Bapun luar, selamat dengar ke kami, okey, dalam segmen kita Y9-12. Okey, bawa kita kaki tinggal tu dengar sebentar pukul 12 tengah hari tu lagi nur kami nabur ke berita tengah hari. Okey, bawa ke kaki tinggal tu lagi maca komen ke bisi danjung bala kita, bala peringat kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, Mas Diana, selamat pagi di JRB, selamat berjalan ke pengawak genuan. Selamat hari Minggu megak. Salam Ari Limbang ku ya. Okey, jadi Mas Diana tu ya minta main ke lagu Alex Swan, lagu Merampau. Engau pesan ya. Lagunya dikena Merina Drimpu, pemega dituju nyagai Mak Sedua Jang, ba Sabah Dien Edwin Win. Bak Negeri Sembilan, Stanley Anthony bak Thailand. Okey, Christina Anthony, Juliana Sedua itu bak Paris, Swati, Connie Sedua itu bak Melaka Dien, Mariana bak Hospital Kedah, Ibu Ayak bak Lawas, nak ditinggal begak balap tunggal ke dia bak menurang ke Jawa pemegak ke Semak ko ya, ke bagi ngagi orang di kesaya bak menurang ngau jurusan ngarap ke mujur dalam semua pengawal ngarap ke sedaya sama terperinam eh ninga ke radio WFM ke pagi tu ku ya. Okey, lalu ke sekali itu Lina Bugis, sebagai DJ Rajesh, lama jelai ke penyelamatan berkonti dari kota Masai Johor, yang minta main ke lagu Ricky Ribut, Utai Manah Gagap Tara, di Kedah Merindang, Dirimpu, pemegah di Kedah Merindang, Sidas Rumah, di Nanga Ulin, Sungai Poi Kenawit, pemegah Dawa Tenguling, Induk Kenawit, pemegah kami sebilik ya, kuya di Johor, ngarap ke sama gerai me kuya. Nyajak jadi terima kasih sama-sama. Okey, pesan kes kali itu berdengar dari Roy Kuang. Selamat pagi hari Minggu DJ Rajesh serta semua berdengar YFM. Selamat berjalan ke pengawak megah koyak. Okey, hujan kami Pak Suryaman jam ke dia tu nyeri pesan selamat hujung minggu. Okey, tu danjong ya 57 minit ku dah lalu. Okey, James Pangiran, selamat pagi DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak hari di Sibu Mamba, minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati, selamat hari minggu menuju semua perinya koyak. Okey, lalu ke sekali itu Josli Ragi. Selamat pagi DJ Rajesh. Madaka diri Aris Rahman. Hujan pagi tu ko ya. Minta main ke lagu Biar Tuai Asal Bergaya di Bayi Igat AB. Okey, adanya bisi komen hari Keliang Temawai MJ. Selamat pagi DJ. Minta main ke lagu sebarang lagu di Kena Merindang berlakaban Facebook. Ngau semua peringat, ngau jurusan, selamat pagi hari Minggu menuju semua peningat YFM ku ya. Okey, pesan ke sekali tu Monica Maliah Bunyang, selamat pagi di Jarbi, madaka diri hari Miri, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu lagu nama tu je lagu tu ni Nuan Milih Pergi, di Kedah Merindang, Sidai Seruma, Madia Injung. Okey, Madia Injung sebilik, Bandung sebilik, satu di Semurin 100, Ngau Riki Ribut di Kuching, lalu menuju Bala An Madia, Hillary ID, Ba IPD Sibu, Stanley Changan,
Ba IPD Sri Aman, ngau Nyai Idi di Kuching, lalu Stres Miliat di Miri, ngau Jusan. Selamat hari Minggu nuju semua goyang. Okey, jadinya pesan ke bisi dianjur, ke bisi diterima kami ba Facebook YFM Iban. Terus kita berpinang, ngau lagu ke sekali itu peringat.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Oke, terima kasih semua. Kita ke udah nganjuang komen, tinggal ke komen atau ke lagu peminta pesan Uju Minggu, pesan Rindu Hati bak Facebook kami, YFMI Ban. Oke, okay, jadi ini bagi komen terkesan ke nak sempat dibaca, aku minta ampun. Tanang awak lagi kita tahu nganjung komen baru dalam segmen tak ke program lagu peminta antara stesen bak awak tengah hari lagi, oke? Okay? Jadi lagi bisa awak Nur kita minta lagu enggak ngatai ke pesan Rindu Hati, oke? Okay? Ya jadi abdinya kita ke benua terima kereta baru untuk jalan jam kita itu nangira kini jalan kita jam kita itu ngarap ke sama jimat aw, ngarap ke sama likun meh dalam perjalanan kita ngarap ke selamat datang bandur ke dituju, oke? Okay? Jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku mic teringatkan lagu dari Gerol, lagu Pumpuang dan Tapang. Dan yang bisa mengatakan lagu dari Genevieve Linya, lagu Ditundi Nuan. Okay? Terus segera jalan, terus teringatkan kami dalam segmen Y9-12.

Okey, pendengar kita yang datang bab menghujung segmen Hawaii 912, kita ke pagi tu. Okey, pagi hari Minggu 11/10/2026. Jadi, bunyi ke daripada aku tadi pukul 12 tengah hari, door kami nabur ke berita tengah hari dari wife Miban Artem Kuching. Okey, jadi aku datang baru, mulai kita pukul 3 ngalih hari, itu ngagi pukul 4 lemai lagi dalam program 34 Serenyawan Neban Badan. Okey, tentu kita dengar ke randau aku ngalih hari itu lagi. Mulai ngau dua ikut temuai ke bisi di bawah aku datang ke studio, ianya Mr. Bernards Dwai, Mr. Valentino. Okey, kenang berkawal ngau program kedikumbai Sarawak International Tattoo Ngau Cultural Festival 2026. Okey, jadi tentu kita dengar ke randau kami tiga awak program 34 Serenyawan Nemban Badan pukul 3 ngalih hari itu lagi, nyentuh kaki pukul 4 lemai itu lagi. Okey, jadi betul baru lagi punya ngkup ke pagi tu tu nak kat kulai pukul 12 tengah hari, mulai ngau pula program kami kebukai dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

Selamat tengah hari peninga bulan yang aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tik setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena ngangkat kepeluang gawa keraban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kurs tik nangkup guna pengerja pengawak negeri tu berindia ari ubah landscape batang pengawak ketegak pemansang dalam perkara AI hingga robotik. Ya, temaga nyadi Menteri Transformation Tenaga ngak ubah AI nyemetak madah ke Bala Nebia mesti nyikap diri ngak penemu serta pengelandiak ti engkeman dikena nentu ke kuyang penunga kerjaya sida. Ya, maksud ke jakut tu buat program motivation bersedia napik perkara jemahilak ke diatur buat Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak bak mida ramah serta seluruhan berjaga-jaga ngau jaku umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Pelilih Seri Aman nempak pemujur tik ngemegah kati teuliah kemayuh macam aku ba anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggak Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS Pemaduk Manah dengan Twister Mesa. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik ari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang ari Sekolah Kebangsaan Abang Aing nerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengraminya diatur bak Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena R5. Pemujur tu ngayan ke pengransiang komuniti pelajar Seri Aman dalam ngenegap ke pelajar digital serta innovation bak Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngak pengrami ngintu ari pengadaya ke-80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya di sempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauziah Mamat Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besar. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami tu inyak pengawak ngintu ari pengadaya ti ketiga kali kenyau Arya Mangkuk pengawak nyadi tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia tu udah bak renggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar pekit tu Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar nitih ke perambu dikena nentu ke pemujur pekitnya. Ngena tema Satu Dalam Sejuta edisi serak tu dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak pekiat tu megak dekat mandang ke artis didika ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekiat tu edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat mic pulai prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2 dekat mic prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngah selamat tengah hari.

sebesar itu, 11.010 dalam tahun 1994. Pemrami menjadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Mak Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar maupun yang sedadu Menteri Malaysia Tini Tiak Kubak Kemayari di ngembuan pengelandia belah bakal tim sedadu Pak Menua Bukai lebih tim satu pengawal punsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinyerangkum tiga bekapan-pak sedadu udah nekap kaki sedadu Menua Malaysia nekap kaki pengelikun penyaga menua. Saritu dalam sejarah tu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambi alu arkib negara Malaysia. Penerbitan kesili lagi tau dipedak bahwa http://sids.arkib.gov.my.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk hari YFM.
6: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari hingga semua bala peningat kita IPM Mega kaban aku ke udah ngantik ni hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri ba semen kita ke sekali tu Ninjau, Sarawak, abad jama ke terubah IPM Mega udahnya lagi dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen mudah kita ini ke berita atau ke Ninjau, Sarawak, bergula Ngau pengeluar program di pilihan menurut Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Okeynya ketusun program kita yang ungkup ke Sarito hari Minggu 11/10/2026. Jadi kita yang ngau ke dulu pengeluar program hari Seriaman dulu. Hello Seriaman.
3: Hello, selamat tengah hari Min.
2: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
3: Oh, mana tu Min? Berita hari kami, semina berita hari kami pasti aman tu aja. Nanti mana sorry tu Min? Bisa hujan kami tu tadi aku ke pansut, lama tu tadi hari keritanya tadi kan ike kupis gitu. Bisa terjanggal na lama lah. Lepas hujan tenak kan tu balat na dan tadi laban. Uliah kan ngasoh kita basah tu tadi Min.
2: Okay, dah makai tadi Sin.
3: Sempat aku tadi Min sempat ngintu diri dulu. Lepas aku tu bangsa orang ke Natau lapar deh.
2: Okay, ya. Okay Insin. Nah Insin di Seriaman nih. Kita ke Sibu dato. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
2: Okay Nana, nama berita Dena.
4: Ya berita dari mana? Gaya hari di Sibu panas kami ke Sarawak.
2: Mana gaya hari di Sibu? Nama tak jauh munyi nyawa dato na.
4: Jawa ke anak saya.
2: Semak kage.
4: Okey.
2: Terang. Dah ngintu direk kita tadi na.
4: Pagi tadi udah tengah hari itu wedah.
2: Nah ngawaknya renggat kedua na.
4: Dah dah jalan renggat keluar renggat kedua na udah aku tiga lagi.
2: Ya, muka aku.
4: Lalu terus makan lemah ya punya lagi.
2: Iya ngam. Okey na. Nyak Nana di Sibu. Kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
5: Ya, hello orang Malaysia. Orang Kuching.
2: Hello ne. Ya, ini darah kita ya di Bintulu ne, Flora. Nama berita Flo.
5: Berita dari Puto amanah hari kami di Bintulu to hujan tengah hari tu.
2: Hujan ne. Au bayar banyak nak gangat na ne.
5: Oh, sige, nanti aku kage ko hari hujan. Bicak kenyamai gini, aneh ke ujung minggu tu.
2: Okay, dah itu direct kita ada nafla.
5: Nak sempat ko tadi, Min.
2: Apa? Iga kena sempat.
5: Alah lapa mat, alah lapa mata.
2: Bukanlah lapa pengerino kini.
5: Pengerino nya nak sengkawung nya.
2: Engkanya temu pemisias ke kita.
5: Nada hari ko tahu.
2: Okay, nya. Flo di Bintulu ne. Kita ke Miri dulu. Hello, orang Miri.
6: Ya, halo Min. Brenda di Miri. Ya,
2: hai nama Rita. Brenda. Berita aku mana? Nama berita di Brenda.
6: Iya, berita tu mana? Sampai mana? Gak puji Tuhan. Ngau gayari di Miri pen panas. Mana gak gayari kita yang cerita tentang bisik nama tu
2: Maya.
6: Iya, bisik kak memua mimit tang tu tadi Amin. Lapan nama tu kak jalai ngagai konti tu tadi. Bisik sebuan kak menua Miri tu tadi.
2: Oh, ne.
6: Tang nak balat, nak balat nak nan hari ni penatai sebuan tu tadi.
2: Oh, sikit gaya minyak. Bukannya kak sesilau. Kak kesilau ni mah ke kak hujan bermua-mua. Lalu kak gaya sebuan kan eh?
6: Iya, mat ke pengen berujung minggu tu. Kanya nyelai ni mata tu pedak kita berujung minggu tu.
2: Kabur mata ujung minggu ni.
5: Oh, pada jerembu. Sebenarnya mata ya.
6: Mata silah.
2: Dah udah ngintu direk kata Debi.
6: Udah. Nak lah lepas mata, nak makan pulau tadi. Alah lepas mata.
5: Ada balani ni orang punya terjauh.
2: Sabar lo ke pulau. Okay, ini darah kita di Miri nih. Kita ke Limbang. Siapa nak di Limbang tu nih? Orang Bujang ke orang darah? Hello, orang Limbang.
1: Halo, orang darah tu. Nanti kalau orang Bujang.
6: Bungai magang cerita.
2: Orang darah yang di Limbang. Nih, nama berita kita di Limbang dia Hana.
1: Oh, terima kasih Hendon Min nanya ke berita, berita ke nanti berita dari Putus Mumpai Baji ya. Berita kita di Lima itu Unique IPO kita sehari itu hari 60 lebih Unique yang 80 lebih kita sehari itu. Jadi harap ke sama blok kita nyaga pengenai diri mu kita ya, nang kurang girap ai. Lebih lagi gunung rami di Esplanade dia enggak. Jadi harap ke sama blok kita nyaga pengenai diri mu mah. Jalan dulu mah berita kita hari kita Limbang tu men.
2: Oh ne, dah ngintu direk kan ngirup air ke tengah hari tu. Makai udah tadi nah.
1: Makai udah tadi minta tolong Cina ngirau dulu.
2: Ya, tak jari hangat ne, anak kurang ngirup air makai anak dah.
1: Ne. Minta makai rengat kedua tu dah. Rengat kedua udah.
2: Berengat makai ne.
1: Berengat makai tu.
2: Okey, kira ke udah sarap meh kita ya sebuat ne lima hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu Mirin yang kau makumpu di Kuching. Kira ke enam pintu meh kita ne. Okey. Jadi ya kita itu anang masa jam berita pun manah megak dikunci ke kita kira ke gerai magi ame kita ya kira ke uliah on a mesarito nepi ya.
6: Jadi kita nanggul. Mana magang exhaust sirak sari tu.
2: Mana magang tajak
1: semua.
2: Tajak kita induk magang ne. Ana mantu
1: kurang. Peluang ya, peluang.
6: Peluang kita ya sari tu.
2: Iya.
1: Ura laki gengai gawak induk magang.
2: Iya, rindu.
1: Buruk gawak.
2: Sikit nak mau ngetu rindu tak gawak pagi ke malam, malam ke pagi.
6: 24 jam.
2: 24 jam. Celak
1: mata gawak.
2: Okay, kira kan masa jam tu nih aku beri peluang dulu ngagai Seriaman dulu uliah kini insian.
6: Uliah cha.
2: Kita ke Seriaman dulu meba ninjau Sarawak kita. Tau ke merindang bala peningal kita dulu insian.
3: Au ngante na lama tu mian nih. Au berita kita itu sama manah makang. Jadi nama tu tadi kita itu na tau na muji di Rempo ne ya.
2: Ya. Kita ngeji di Rempo. Nah,
1: nah, nah, nah, nah, nah, nah,
2: nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,
3: nah, betul pandai namian eh okey ya jadi terima kasih kepada Anuan Min ba YFM Kuching jadi sebedar aku amai berita di kami di Seriaman itu dulu mai peninggal kita mendiang ke Siti Lagori Alessandro darah Kumang Menua tujuan ke semua kita ke mendiang ke YFM Ninjau Sarawak.

0: Ya nyari nya lagu ke cubah ne kena kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Nyawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari ya Sri Aman tengah hari Tomin ne. Awalnya di terus ngake aku di Sri Aman Tomin laban bisi kalau aku dua tiga ite tu di tau laban mayuh macam pengawak atau ke program ya kudah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di tau ne pihak mega nyeng kaum di betuang mega atau mian ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kena peluang tu meri pengagati ngau taniah ne ngagai kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman ya ke ulah udah tulis ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa berserimai dengan pengurami hari pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba padang merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi lama tu kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman tu bertuai ke residen bagi menua Sri Aman ianya Tuan Mara Saleh. Jadi sekali lagi mereka tanya ngagai sidak tu ia kudah tulih ke penduduk lumur 3 ya rindu diri ke mada sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin ni min labanya bisik ditabur ke terus ba Siti Station TV mega di menua kita itu lebih mega bisik di nama tu dikunci ke mega ba media sosial ke bukai pemilih ja ni nur kenyamai nur kita itu meda nama tu tadi pengrami tu ke diatur ba padang merdeka ne. Jadi nya berita ti ke terubah lalu berita ti ke dua anti selamat tu kami semina ninga urang rami kelebih ke ba program Sarawak ku sayang. Jadi ba ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ila dia Sri Aman mega dekat nur ngatur program Sarawak ku sayang kalau di Sri Aman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026. Jadi Sarawak ku sayang bagi menua Sri Aman itu dekat diatur padang kompleks sukan di Sri Aman itu ya. Jadi ngarapkan mesti mayuh kelebih lagi kita ke dia di Sri Aman biar enggak kita ke dia di Betung di Kuching ya ke Semak gila lah tu tadi min sekitar ke jauh pantau sama-sama datang ke program Sarawak ku sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin siti hari program ke besai megak dekat diatur kelebih lagi itu tungak ke betuang kian kalai betuang udah dipilih nur ngatur hari suka negara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya hari suka negara 2026 tu diatur nya berengkah rina 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 jadi tu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betung. Jadi sekedar hari 7 ke nama tu tadi hari sukan tu ke diatur. Jadi kecubah ya ianya kena merik basang ke sidak ke aktif lalu piang gak mai menua tu pekari bak mata dunia bak pengawak lumak ngemain lalu piang gak dikena nambah ke penemu bak semua raba bangsa di menua tu berkawal ngepenemu mulu mak ngau main lalu pian mekan nambah ke pemerti hati ngau pemesai guna lumak ngau main ba pengerai tubuh ngerunding semua rakyat Malaysia lalu pian mega dikenang negut ke kaul semua kita ke diau di menua Malaysia serta mega dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi ba industri lumak ngau main di menua tu ya. Jadi program tau kari suka negara 2026 tu ke semina ditagak ke kita ke regas tu aja pihak muka ukai semina tagak dengan ke orang ke biar umur laban hari suka negara tu dekat muka ditagak dengan ke orang ke udah tuai umur lebih lagi sidak ke dikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih muka ditagak dengan sidak ke warga veteran tu pelabak aku dengan tua kriya sangkau lihat yang masuk apa warga veteran tu sidak ke umur 40 dengan ke 60 tahun. Lalu pihak muka sasaran tu tadi nanti diberi ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun pihak muka ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya yau kai seminat tagak ke orang ke menyekut tadi lah orang ke regas orang ke nemiak aja tang semua orang yang tadi sama ngau ba nama tata ari suka negara ne. Jadi program teras ia ke diatur lebuh maya tu nya kecubahnya pengurami jadi kari suka negara tur ka diatur 17/10/2026 lebih amga bisi pelana ke di kumai sidaya larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu lalu api amga siti agi. Nama tu program teraso inya pengawak berjalai kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemayuh orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya lalu api amaga aktiviti bukai entek de berarti ke pemayuh aktiviti ke dekat diatur bersrimai ngawari suka negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di betung nya bisi 33 iti aktiviti lalu penyampa orang kediadang datai ngagai program tu ila ianya 21,000 iko ya jadi ianya ko asyik dari mega ke utai ke patut mega di nama tu tadi di perundian ke kita ngarap kita nya sama oleh natai ke grempo ngulo program Hari Suka Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba dewan panglima rentah betung berengkari 16 jintok 18 hari 10 2026 ya jadi asyik lagi atau Jacob Tesau tu tadi min awak ke mensemanyuhnya sama nemu laban kelimpah rinundur ke bukai kompleks sukan alamat tu betul Siti Ari kompleks sukan ke nang suah nur kita ini tadi exercise lemah-lemah hari ini yang kasih dah ayah bertanya nama kebuah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu jadi nanti kita berarti ke Jacob Gerah tu tadi madah ke kompleks sukan betul ditutup berkari 1/10 nyentuh ke 31/12/2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu mana kage kompleks sukan di Betuang jadi yang harapkan bersama yuk lebih lagi kita ke dia di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur harapkan kita hanya sama berarti ke Jago Gerah tu laban kompleks sukan Betuang sudah berengkah ditutup ditutup sementara kebenarnya min ngau peringat mayuah berengkari 1/10 tu tadi untuk angkai 31/12 2026 dikenak merek awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke dibayaku bahawa ninyo Sarawak Aris Riaman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekedar ya utai tu amien eh jadi pula baru ngakai dengan di Betuang ni amien
1: di Kuching sian aku ada Betuang
0: oh sorry aku jauh
1: jauh amat aku dah pulai kau ada Betuang sian
2: paman yang Kuching pulai Betuang
1: ngai kau sudah tinggal Betuang namanya SKS ya
0: ngara aku bisa bisa upis radio di Betuang milan amien ini nama Allah hayuan
1: okay, okay, terima kasih Insian di Sri Aman. Kari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih Mian. Jadi sudah ngetik berita bakal sama enggak ya kita berperindang nguji yang berindang malah peringat kita yang ngasih lagu Ari Renzo Reho Kerapa Kerapa Babas Malih.

0: Oke, nyala ku kerapa Bapak Samali Yari Reza Rehor kita mendang balap ninga kita bawa ninja show kita ke sekali itu ya. Jadi ya, terus ngawa berita kita di Sibu kita ke muka. Ya perintah Sarawak dekat nguji projek rintis yang agak rumah murah ungkup Raban M40 di ya, Bintulu sebenarnya modelnya di Kermai ngagai kandang negeri bukanya di Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madahkah pansiap benar di pejalai ke dikena nentu ke bangsa rumah serta rega kepatut ya ngambil ke Raban M40 oleh ngemuan rumah ke Dirimpo. Dia tu sidak ya tadi benua ngirah bagi bangsa rumah ngau rega ngambil ke pengambil kurang Raban M40 megak sama uliah meli rumah ke diri nyerinti formula tu ialah sudah dipejalai ke ngena projek rintis dia ya dekat dikermai ke ngagan dor bukai kelebih lagi ngagai kandang negeri apakah kucing miri ngau di sibu nyadi perkara tu dipansut ke ngagai awam maya ba awam pengarang berita bus rumah ngau penmuaya ngagai tabak lalu nyuak ke kunci rumah spektra permata ya atau ke RSP skim nangkir genturung penia SPBK belengian apil lama tu tadi. Jadi anitia ke penerang hari Abang Johari Bintulu dipilih jadi palan anggap projek rintisnya lapan bisik peminta tingan sa hari rapat eksekutif biak bak kandang nuanya tajak pihak kuya pengawap jalai ke pengawap berumah untuk M40 bak kandang menggeri ngapik pemar besar lah baraga tanah tinggi serta pemayah tumbuh tubuh bahkan dan luar ke udah bisik jadi berbak ngau tu megak lebuah ke ngenang pengawak nyuak ke kunci rumah spektra permata bak balengian ya madah ke nyak tadi digagak ngenak cara baru ti dipercalai ke perintah negeri Sarawak jadi ungkus kasar rumah ngau tanah yang nyak RM300,000 tang orang ke dekat beli nyak tadi seminak mayar RM150,000 aja laban laluhnya dekat ditanggung perintah negeri. Jadi berarti kesambut bak perkara nya tadi cukup merangsang di perintah negeri hamega merambu dekat nangkir lot serta nambah ke penyampa rumah bak balengian nya cara kesama mega dekat diterus ke bak sekedar nur yang kaum di dalat kabung santu bonga bak gunturung peniau di sambir. Okey lalu berita kedua hamega agi ngenang pengawak kejusi nya di muka. Pukul tu diperanak ke bungkus lebih hari RM2 bilion untuk projek ngaga jambatan bak bagi menang buka ukai seminak dekat ngenegap ke penyamu darat tak megak merik pemanah tindang di tindak di sadang lebuah struktur jambatan nampak ekosistem pemakai baru tak nambah ke utai hidup dalam air bakal ikan terubuk nyari Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiang jambatan tak merakak sungai uliah hendur utai dalam air hidup perintah hari nyedia ke pemakai asal ngaga ikan yang kaum ikan terubuk jadi bakal bak jematan batal lupar ke ngembuan lebih 30 titik tiang lalu tiang tu tarik nyadi ke pun pemakai ikan terubuk lalu ikan terubuk kaki miat miat dikumai emparian jadi lebih berjaku pengawal pengerami serumpuk makan lemai belengau ketuai ketua komuniti ketua komuniti bangsa atau KKMKK bersama dengan pengami program SKS 206 bagi menua muka pelama tu tadi di antara di ayam adah ke antara projek jematan kebesar di kemansang ke di bagi menua muka ianya jematan Muara Lasak ke lalunya di jematan kedua pemadu panjai di Malaysia kelimpah hari jematan Batang Igan jematan Batang Paloh dan jematan Batang Rajang di antara ke ikan batasi atau ke Sungai Sarawak di macam namah megak berpun dari pengawak nyediakan dua hidup baru ngena inisiatif ngemansang ke Tukun Tiru. Jadi kebuah Tukun Tiru tadi nyari rumah ikan ngau pemayu ikan dekat nambah yang kau bagi menuah muka kau ya. Nyeli kelimbarinya megak di Abang Johari melansang rakyat di muka nyerungkai baru bidang berplasar ke ekonomi karbon dengan teknologi energi bersih dikena nguna pengeraja asal serta pemansang teknologi baru di ke benuang di Serungkai di Sarawak yang madah ke antara bidang kebisik potensial di Serungkai yang dagang temuai karbon, hidrogen dengan teknologi energi solar ke uliah nyedia ke pun penata ekonomi baru ngagai muka ni tiah koya muka bisik kanan nur bakau kebesai serta terbentas ya, penyawah kurang lebih 200 km dari Kuala Rajang ke bisik rega bak ekonomi karbon. Jadi ekonomi kita yang mesti berubah kok ya hanya dikena kita ngetan ke pengaya kita itu laban dia tu bisik perkara di kumai dagang karbon jadi kita bisik kanan dur ke boleh nyimpan karbon ke bisik orang dekat mayar nyak ke buah tahun yang kemarin dia bisik undang-undang dikena ngurus ke karbon. Okey lalu berita kita ketiga kita ngenang berita di Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, dia tu sudah dibuka serta dikenal komuniti menuanya berduduk hari kerja itu mengemanah ke peringkat guna ke sudah temu penuh. Jadi ini dia kebenaran dari Chairman UPS Council pilih menua pesisir Sibu, ini Councilor Sempurai Petrus Ngelai, amadah ke balanya tadi berpalan bersemak dengan Masjid Lama Sibu Jaya, dia tu ngemuan gamal ke baru, serta dibuka ungkup mayuh macam pengawak. Jadi yang nerang ke tujuh keterubah muka baru alai balainya tadi dikenak nangkut peminta peranak menuanya terimpah hari nyukung pengawak ngatur mayuh macam program komuniti pelajar ngau lumak serta main. Yang nitih ke Sempurai kanang menua Sibu Jaya dia tuk ngembuan dua buah balai besar Minsia Mayuh hari baru ke mata upis kaunselnya. Lalu kedua-duan tadi sudah disingkap ngau peringkat guna ke dilanggar dikena semua serat komuniti. Jadi fasiliti keterubahnya balai Minsia Mayuh Sibu Jaya tik bisik gelanggang badminton. Lalu kedua tadi inya balai Mayuh Guna Sibu Jaya tik nyengkawam dua gelanggang pickleball. Jadi ngenang pasal pengawal tutup dewanya sebelah tu ya berarti kenya tadi patut ditutup sementara ngambil kuliah ngemanah ke pengrosak bangunan serta ngintu sistem ekon. Lalu dia tu kaya pengawak ngemanah kendur ke tirias ngau sistem ekon udah tembok balanya mereka akan nandur kenyamai lagi kondusif serta bisa aircon nandur ngatur mayuh macam pengawaknya di dulu harinya yang meransa Minsia Mayuh gerampuan ke uka di kuasa perintah NGO ngau komuniti kena menua ngenak memanah ya kedua-dua balanya ungkup pengawak wakil pengawak Melah Pinang makai lemah nintian tahun seminar ngau pekit lomba serta main SLDC mengan tetap ke pengawak ngambu tumu gelanggang pickleball mesti digagak nak kurang hari 3 hari dulu sebedau ngenak kelimpah harinya megak pengkaguna guna dilala kelimpahnya pengguna ya dilalau ngambil ke nyaga permersih serta mulai ke sebarang perengkal ke diinjau dalam timpua sari pengudah aktiviti tembo lalu Minsia Mayuh ke dekat ngambuk tumu tak ke bisi penerang ke silik ke dekat ditanya berkawan kau sewa ngenak gelanggang dia Minsia Mayuh dia sidak ke megai tanggung pengawak dia kita tak bertelepon agai Roswati balumur 011-1565-6819 atau ke Andy Buja balumur 0128 93-1129. Okey, lalu berita kependudi hari kami di Yasibu bekal ngejualan ramah berdani kebenuan diatur jam ke diatuk nyat di Doremat Sibu kesara itu 11 hari bulan 10 berengkah hari pukul 9 pagi untuk ketiga lemah itu lagi baji mat Sibu permai mega sara itu hari kependudi 9 pagi untuk ngagai 6 lemah biar mega di sisi ke lokal Sibu Ulu Sungai Mirah mega sara itu hari kependudi berengkah hari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 3 lemah lalu batara Sibu supermarket dekat diatur pergilah 12 ngagai 13 hari bulan 10 peringkat hari pukul 10 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3 lemai. Ok, nyata di antara berita kami di Sibu Tok Min, pulai baru agen wan kia.
1: Ok, terima kasih Nana di Sibu dah berkongsi ke berita di Pelilih Menua Sibu Bak Ninja Wa Sarawak kita hari Sibu mai ke kita berita hari Bintulu.
2: Okay, enggak kebetulan baru kini.
1: Bukan nak nyawut ada flow irau kong.
2: Nah, nyawut kau deh, enggak agak sisikin atau laun.
1: Okay, flow terus yang kedua flow.
2: Okay, jadi sebedau belagu sebedau tanya namanya berkunci ke berita kita berperindang lagi.

Ya, terus ke berita kami ya, bahawa ninja Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawal ngau pengawak ke dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains teknologi kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM serta nempak ulah ngau mega mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupik moden ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya ku kais mina nyulut ba akademik aja tang mega ngembuan pengelandia serta mega semangat gawak ke komuniti. Pihak koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi ba dalam bidang sains teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak mega ngau pengermai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung Kitai berguna ke mayu hagi raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kengena teknologi serta mega diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah mereka pangka ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenarnya peningah diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke mega ngemerat ke kempen anti bully biar mega nampak ulah ke mana lalu mega belajar ke STEM dengan aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyak tadi berita keterubah di kunci kaku ke bisik diatur kemari ya. Jadi berita kedua tu agi megak ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemari 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai runding atau ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur ba The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi meyo macam program diatur sidak ya nyerumba hari pengerai runding 2026 dia megak bisik digulok sida hari agensi kebukai megak tau bakal hari AADK Pekeso JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari pihak megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai runding mega bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ke bisik diatur nyerumba hari pengerai mental atau ke hari pengerai runding 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita ya kedua jadi berita ketiga tu madah ke penyampau 50 ikut ya bisik nguluk tau kenyerta pengawak kedikumai bengkel sapek ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lomba main UPMS 2026 ya pengawak tu diatur tentu ya dekat merik kelala lebih lagi ngambil kebala nembiak tu ngelala ya kerban music asal lebih lagi ngagai haraban komuniti pihak mega ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolok bengkel sapek tu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga lebih lagi ungkup rebak dudi hari ya. Jadi pengawak tu ke diatur ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau mega digulok ya bala nembiak ba UPMS empu serta mega nembiak area pelan pelajar bukai serta mega mensiamayuah di Bintulu.

0: Udito. Okay, ini berita yang ketiga. Lalu berita bukai yang ke dekat dia kunci kakuto kelebih lagi berserimai ngau hari sukan negara bisa megak dia tur 10 kilometer run atau ke 10 kilometer pelandak 2026 bisa megak dekat dia tur ya 18 hari bulan 10 ba dewan suara Bintulu pian megak pengawak bukai to bakal rakan lita push baik Renggat Negeri Sarawak 2026 habis megak dekat diatur kena 17 hari bulan 10 bak Dewan Suara Bintulu ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang kesiliak kita tahu medak ya bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Kelimparnya bisik megak Pekit Aerobaton bisik megak dekat dia tu rengat bagi menua Bintulu ya kedekat dia tu 17 hari bulan 10 megak bak Dewan Suara Bintulu. Okey, Amin hanya berita kami hari Bintulu bak wak ninjau Sarawak kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih Flo di Bintulu. Kita ke Miri dah tu. Obi.
2: Okey, terima kasih Mian. Okey, jadi sebenarnya di Miri dekat pengungsi ke berita kita perinang silaku Ari Dara Helena.

0: Iya, istilah gue hari darah Helena perau miat neh. Tuk tadi darah insien teringat ke jaku jimbu maya berbetuang tuk serinya. Madah ke gagai kita ke bisik perau miat. Anak saja, anak salah jalai ku ya betul nya kini darah.
1: Kasih ke ya.
0: Au teringat ke jaku jimbu maya program SCJ tu tadi yang madah ke ngagai kita ke bisik perumil anan salah jalai betul kini ko yang mayanya
1: betul
0: betul ne okey okey jadi mari awak selamat tengah hari ngagai amin di Kuching pemang insin adara kita di Sri Aman ngon ana di Sibu Flora di Bintulu ngau Hana di Limbang pemang ngagai balap ringati benuang mening ke kami semua jam ke datang eh kelebagi berujung minggu tu tentu ya kita itu belelak berujung minggu bakal ke Sarito. Okey jadi di miri dekat pengungsi ke tiga itik berita tu ati udah nyadi tok ke benuang diatur di pelilih menua miri ya. Jadi berita ke cubah tu inya program keuskupan Miri ngerami Jubilee Mas. Jadi berita tu madah ke semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup araban Katolik dengah pengawal ngintu Jubilee Mas ke 50 diosis Miri ti berambai ke Leka Jaku push into deep water berplasar ke look 54 ya. Jadi berindi hari pun perambinya mayu macam aktiviti. Udah diatur yang kau hari ruang bilik diasis lumbak ngau main antara parish api megak bisi pekit kuis seminar rohani ngau pengawak nyual baju T edisi Jubilee Mas atau tadi. Jadi pengraminya dipungkal ke ngau pengrami Makai Lemai. Terima kasih di Eastwood Valley Musical Corridor. Lalu Semayang Misa. Terima kasih ti udah diatur kemarin pukul 10 pagi di Stadium Tertutup Miri. Jadi pengraminya genap 50 tahun tu dah ukai semina ngerami pejalai diosis Miri aja tang megak ngedegap ke penyerakup. Rakyat ngambil keterus berjalan bergulai dalam pengarap ngau misi servis. Jadi tanya ngagai komiti-komiti kelebegi sida di diosis Miri tu lapan udah mujur ngatur keuskupan Miri ngerami Jubilee Mas ke 50 tahun. Hanya dinyak berita ke cubah di baik kami hari YFM Miri. Jadi berita kedua tu inyak berita Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi projek tu ngangkat ke mana lagi Padang Bilun Miri kena berungkus 445 juta ringgit ukai semina dekat nambah ke kapasiti penumpang termegak dekat mantai ke identiti budaya ngepesaka asal Sarawak. Hanya di Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak inya yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin amadah ke elemen seni kraf asal ngau pesaka asal komiti Orang Ulu dekat diperhati ke berlangkar dalam terminal tau ke Padang Bilun Tik Baru tu ilak ya. Jadi projeknya ke udah dikemenar ke bulan April tu tadi di pelabak ke ulih nambah ke kapasiti nintiang tahun pada milunnya hari 2 juta ngagai 4 juta ikut penumpang. Jadi megak ngarap ke raban orang tik ngerinduk ke seni ngokraf menua tu diberi awak merik pengelandik sidak dikena nentu ke pesaka main asal Sarawak terus dikemerat ke. Jadi hanya berita kedua inya bekal ngawa Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi siti ke berita ke siti tu inya program Pekit Futsal Tertutup N76 Marudi. Jadi raban nembiak PDP Marudi dekat ngatur Pekit Futsal Tertutup bagi sita N76 Marudi dikena berebut ke Piala Datuk Dr. Puang Manggil. Jadi paket tu diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2006 di Gelanggang futsal sungai entulang di Bakung. Jadi moyo macam price ti cukup mana ke diantik program tu. Jadi nanti boleh kita register diatur laban nyabut undi dekat diatur kena 25 hari bulan 10 2026 hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi nanti saya lihat tahu terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumur 03812 1920 tau ke sapit pengerusi 1 inya Tuan Julius berlumbur 014220 1917 tau ke sapit pengerusi 2 inya Tuan Andrew berlumbur 012 995 3495. Okey, mianya tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit mulai baru dengan Wan di Kuching tu mian.
2: Okey, terima kasih dengan Wan Brenda di Mirit dah berkongsi ke berita pian baga Sri Aman tadi penudah sibu dah bintulu dah yang kaum di Mirit baru jauh dah tadi nah. Yeah. Okey, hari Mirit kita ke Limbang sebab aku kira ke nancang tali perahu abang ninjau Sarawak kita. Hena.
3: Hai Min, okay. Terima kasih Min. Jadi frekuensi 104.9 sekali tu, mari kita dengar ke lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

0: pengen dong dipelepon jeniusan. Kena menggal kita bawa, menggal bawa kita bawa 5 FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tidak terubah tidak dikunci kaku wari limbang itu ianya apa we terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi palan aktiviti orang tuai tak apa we terusnya di pelasar tidak berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga pengerai serta ngerapit ke kawal dalam community. Di sapit Menteri Industri Pemakai, komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak ke Megak, Akaban Kunci Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Rahman Ismail Mada, pengawak ngawal orang tuai dalam mayu bengkah pengawak pawe, meri awak ngagai sidak begulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi ia madah munyinya lebuah pejakuk pengerami berjadi program citra minda intergenerasi berserimbai enggau pengerami ngintu hari orang tuai bagi menua limbang bak Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi buat pengerami kesama, ia madah ke agih belanja penyampau RM10,000 dikenal nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di limbang. Jadi programnya megak diisi dengan bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi teka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut, curak kuning ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuh bengkah agensi timri penerang ngau servis ngagai orang tuai. Jadi berindi agaknya pawe di ke Arab terus nyadi ruang ti merik penguntung dikena merangsang orang tuai ngemeran ke penghidup tirugas berpengerai serta lantang. Jadi yang tadi berita ti kecerobah. Jadi perkara ti kedua ti dekat dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jago tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berenggah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026. Jadi kena meri awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah facility hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawal nutupnya mungkur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan ngak ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward nembiak amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngambuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah fasiliti ulih dipejalai ke engau lancar lalu engau nya nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau kualiti servis pengerai jemahila. Jadi berindik engau nya mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diris bilik tim merambu dekat berubat ber hospital Limbang di Lalau ngulih ke penerang pemandu baru di hospital berkaul engau servis ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawak berobat serta dipasuk ngagai awat. Jadi pihak hospital megak minta kerjasama ngau pemerhati-hati mensia mayuah sepemanyai timpuh berjalai ke pengawak ngangkat manehnya. Jadi penerang tu dikunci kami ke sama-sama kita yang berhati ke penanggua tu. Jadi nyak tadi dua itik perkara ti dikunci aku ngau perkara ke sekali tu mai kita ninggal ke promo tu. Peminat budaya engkau main asal komuniti Lun Bawang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang hari Upis Menteri dengan temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagunan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tilarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket membol kampar campur, badminton nembiak, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyura nembiak mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda benda peket nyumai ngomongkus Nuba Layak. Tiap megak pekit makai Nuba Layak ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau Nuba Layak, Peminang Budaya Enggau Peminang Ari Atiesti di Kagau. Sampal Datai 30 Enggau 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sukaguna MDL Batubiah Limbang. Aram semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 Seraya Bekelala Angkun ke serta ngerami penyelai budaya Enggau Pusaka Asal Komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo Bok Lumur 019-815-0387 tau ke Sapit Cemen Encik Joy Palong Bak Lumur 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah reguler ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikena mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur kena 17.10.2006 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ia ke diatur upis pasung tak ke penjara Limbang. Lalu 18.10.2006 ianya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store ia ke diatur Zongho Association. Lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat Balai MRC Limbang ia ke diatur MRC Limbang. Jadi sebut dah orang merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebut dah kimpin merik darah tembuk maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386.
1: Akhirnya tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen jadi pelai baru genuan di Kuching.
2: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di pilihan menua Limbang ke Kak Diatur atau ke sudah diatur. Okey, kira ke sudah tembuk meh sudah sebut tadi berkongsi ke berita di pilihan menua Drempu. Jadi pulai baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke bisiknya di tau ke sudah nyadi di pilihan menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bala peninggal kita ke sekali tu ngalagu ke di bai Leo James. Baca aja.

0: Okey, lagu Abaji Joy kedibat Leo James. Ya, tadi Mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke Bisik Nyadi atau ke dekat Nyadi atau ke dekat diatur di Pelilih Menua Kuching ni tu ni. Okey, berita ke Terubah. Kita mega sama nemu ni Insin, Nana, Flo, Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin. Nah, kebendaria ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar kebisik diatur ngau rami kemarin ini ba padang merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agency si perintah yang kaum badan berkanun apalan pelajar tinggi ngau gerumpung-gerumpung ke Abokai. Jadi Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi ngau binia yang topuan Datuk Patinggi Fauzia Mamat Sanusi sama datai bak padang merdeka. Jadi bak pengawak tu mega sama bisik datai ianya premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof, tiga sapit premier ianya Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Jadi pengerami nyintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak megak diricah kagi ngau penatai mensia mayuah. Jadi bapa pengawak tu Kepala Hakim Sabah ngau Sarawak Datuk Azizi Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dato Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Datuk Seri. Sama terima anugerah sebagai ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basa, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Berubah ngau tu megak peninga bisik empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang atau ke disebut kita PGBK. Jadi enam ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai nerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak temega meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat ianya Pengarah Pertanian Sarawak kudah nerima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pemega meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Belia adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama yang amat mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya berita puji meh ngagai seduaya. Jadi bakal ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dato Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengadaya ke 80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ke datai bak palannya urung pukul 8 malam. Jadi sama begak ke bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah lah, Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besai. Jadi pengrami tu diricah kagi engau pengawak melaki area pengada serta pemerindang begulai engau artis ke bisi di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Jadi pengrami tu ianya kira ke pengawak ngintu Ari pengadaya ketiga kali kenyau Arya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawaknya tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengrami Ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak leh. Jadi berita kedua atau berita ke bukai kebenung diatur ianya atau kedekat diatur lebih lagi malam tu lagi leh, ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang P. Ramli 2026 dia tu udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau ke dekat berengkah mesti dak tu berpekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu atau ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak, nyedia ke teknikal, panggau, ngau protokol, andang ia berjalan ngau lancar, nitiah ke perambu, dikena nentu ke pemujur pekiat tu. Jadi, ngena tema satu dalam sejuta, edisi ke serat tu, dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi tiap ikut ngari ke zon di dekat mandang ke persembahan solo ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekir tu mega dekat mandang ke artis ti di kangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekir tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekiat tu ialah tak ke malam tu lagi neh champion dekat mic pulai prize mata duit RM20,000 lalu nombor 2 dekat mic prize mata duit RM15,000 ngau nombor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat di tabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mesti mayu lah diperansang tak ke dipinta datai ngau ngericah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nah dai berbayar. Ya tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM neh kalau ya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa novel Melayu atau ke program antarabangsa novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako di Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Dato Dr. Sanip Said madah kaumnya dia tu berserimai ngulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bubnya. Jadi bub tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana. Jadi antara bub pemungka kesusasteraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 ikut orang ari menua tu ngau menua luar ditaga ngau ngulu awum ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awum tu ialah di sadang dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita, jadi tu bisik berita ke penudi, ke bisik di Perhati Kaku Mega. Kalau tiga hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10 MB kini kita nyebut tu neh bala ni biak nemu sedak neh Mobile Legend, Mobile Legend Bang Bang MLBB kebisik dia tu Rebak City mall tak ke supermarket kebesai di Kuching dia tu tak sebut kita University Mega Mall Kuching kudah diatur 9 bulan nyentuk ke sari tu menya 11 bulan 10 2026. Jadi kemari bala ni biak ke nang rindu ba main game ko kitai main game Mobile Legend tu kenangnya bisi watak sedak yang pu meh sedak kenangnya udah landi amat tidak ya bisi grup kena dikerindu ke sidak ya pabak ku kemari mayu sidak tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke tebilang tebangkar nama ketok kenang ke top ba Mobile Legend tu neh berebut bala ni biak lebih lagi sidak kenang rindu main Mobile Legend hanya bisik program ke bisik dia tu di supermarket kebesai minyak di University di Kuching dia tu. Nah, enak dia rindu main Mobile Legend nah.
1: Nah. Tak nemu nama tu main sedama sedama main chicken dinner sedaya. Udah minyak.
0: Oh, ya aja chicken dinner aja matamu. Ya ne. Okey, kira kenya main nak berita ke dikunci ka kuari Kuching bak ninjau Sarawak kita. Jadi lagi nanya gitu neh bala kita kebukain ka GBC kini. Dekat berkunci lagi engkau bisi teda-teda dia kini lagi boleh dikunci dengan peninggal kita insin Nana teda-teda ini
2: aku tu bisi kata tadi tanang awak jam kita tu nama tu jauh nal 8 minit tu dah berbuas tanang awak lah nanti toilet lah awak
0: akhirnya kaki boleh disebut maya hari tiga tu lah ni
2: boleh ya
0: kita bisa hari ok jadi akhirnya kena kata dulu kita ya berkongsi ke berita Bak Ninyau Sarawak kita. Jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen bisi bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi maca pesan tau kena tai ke lagu peminta kita bawa Facebook kami neh. Jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai tajak aku ke deriba bilun kesidak ya neh. Jadi kira ke berperindang dulu kita neh. Jadi jari ku tu dah gatal ke merindang dulu sebedau maca lagu peminta antara stesen. Nah, merindang kita sebuat dulu tu neh. Lagu dari Lia Matthew ke sekali tu Dikait Jakob Beluit.

0: Okay, nyak lagu Aurelia Matthew di Kayet Jaco Beluit. Jadi, kak berbagi kita sebuah tu ni lagu peminta antara stesen ni. Aku kira ke merik awak dulu ngagai B di Miri, milih tahu yang ni. Bila tahu yang
1: okey, bila tahu yang
2: tahu yang pendeta lah.
3: Ada laki kita itu ni kanya di.
1: Ia dulu dia gok ni kanya awal dah leh.
4: Cipun lagi tahu yang lebih. Ni cipun lagi tahu yang B.
2: Tahu yang pendeta kakunya. Tahu yang bukainya.
3: Tahu yang hati nuan mah B. Sepang.
1: Nanti tahu yang hatinya. Ni top sebut di tahu ni. Apa?
4: Tahu betul sah.
3: Betul siapa? Ini lah temu orang.
4: Tak mau mereka mende flow kan jadi flower girl. No flow.
1: Okay,
3: tahu yang media.
1: Iya, nak jawab ini yang kau tu mien segi hanahnya abai kau tahu yang kau hana.
4: Oh, thank you. Okay, tahu yang matu abai.
1: Iya, kak gay sih nak matu lama gay lagi lah.
4: Kemana?
1: Okay, akhirnya di ngagai peningan dekat natai ke pesan tau terus ngagai arus telefon kami di Miri berkusung 85-427-05 Pranau ngau Hana kini ne. Okay, jadi sampai bisik tu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu ne di Miri FM. Okay. Jadi tu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami koya koya jadi madah ke selamat berjalan ngau hari Minggu tu. Bersegmen lagu peminta ia minta debah ke lagu Baduk Kiro hari Heli kena berinang semua peringa peminat setia YFM di Selampur Menua. Okey, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju madah ke selamat tengah hari, selamat tengah hari mengganggan Wan Alexis. Jadi ia madah ke selamat mujur ke selamat mujur perjalai penghawak ku ya mam-mam kami di betul itu. Okey, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Hati di baik The Crew kena merinang sida ke lala ku ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu to DJ. Okey, terima kasih Alexis. Ke Siti tu hari Gloria Larry madah ke selamat hari Minggu to hari KL to DJ. Jadi ya pesan yang dituju ngagai kami sebilik ku ya lebih agi ngagai orang keku saya nak tinggal megak ngagai semua orang ti ngelala. Jadi ya minta lagu dari Forensai Kau Antara Tua. Okey, Hana lagi tua nguji sawat kangau ke Siti tu. Halo. Oh, okey. Nak ngacau tu nguji baru berkosong 85-427-053. Okey, jadi tuang uji ni. Ana, halo, selamat tengah hari. Oh, ni kesal sangat.
4: Kesal sangat. Sedang ke aku tuang terkesal.
1: Nak mau aku. Kau ujung minggu tu, kak mau malu sih nak nyawat kangau kita ujung minggu.
4: Kau aku ngono darah. Muda, di mana bisa tahu yang tadi.
1: Iya, okey, okey. Ana, selamat tengah hari. Halo, siapa tau?
5: Julai, hari ini mau.
1: Oh, Julai. Nama berita orang di bawah tadi ni?
5: Au.
1: Oh, nama berita kita di bawah bisa hujan kini jam ke dia tu?
5: Panas, mambam ke panas, bisa mambam ke hujan dan mulai lemai lagi lah.
1: Oh ne, bisa jalan hari tu kini ke pasar?
5: Mulai dia lagi kaya, dia di rumah hari Minggu tu.
1: Iya ne, segi awak kita belalak bujung Minggu tu ne, Julai.
5: Ya.
1: Okey, terus nanti ke pesanan bujung Minggu tu.
5: Pesan tu tujuh ke dua guys, saya rasa di kunci yang dia, sudah liah. Di sebuah udin ya, tidak melihat tu sebuah lemai lagi. Bos saya kulai kucing. Tidak Henry di sebuah, semua di sebuah, nak semua sudah tu dijaga. Alu dah tinggal sebagai semua balaku di nangah bawah di tahu bahu rak bahu celuam. Alu sudah ibu dia, jangan harap sudah kulai kemana lagi lah. Tidak sibuk dia. Alu dah tinggal aku guys semua balaku di ladang di semua meh kerja sida Ali sida Pringki harap sida ya nama buat hari Minggu.
4: Nama buat hari Minggu. Betul betul.
1: Iya betul.
2: Kono latar ni.
1: Mak kenyat kuningannya dah.
4: Lama baru minggu. Pesan di mana-mana.
5: Belum nanti kita enam pintu gak.
1: Oh, bala bungai magang Julai sarito.
4: Bungai magang yo gerempong indo. Gerempong indo sarito.
5: Ya. Halo ngeso kita main ke lagu sitik lagi. Mulai ke sarang.
1: Iya. Oh, tira tujuh sih tak yuk nih, masuk pulai ke sarang magang sih tak.
4: Kalau buruk gak apa-apa.
1: Oke, cuma sih Julai.
5: Dengar di kabutor hari itu.
1: Kesal nih.
4: Kalau sih ini anda, ini anda belum lawa dah tahin.
1: Oke, cuma sih Julai. Oke, kita ke terubah nih, masuk ke ngotok kedua tuan lah, tuan nguji baru. Halo, selamat tengah.
6: Selamat tengah hari.
1: Ya, siapa di harus telepon tau?
6: Jelebet Kudang tau.
1: Siapa tadi?
6: Jelebet Kudang.
1: Jelebet? Hari ini nuan? Perhatian nuan?
6: Hari ini jalai bin dulu bakun.
1: Oh, jalai bin dulu bakun. Oke, okay. Terus ke pesan nuan?
6: Nanti pesan tu DJ minta lagu aja.
1: Minta lagu minta namanya lagu. Nih. Tujuh kan siapa?
6: Tujuh kita lah kerja di tu nuan. Minta lagu. Saya lagu hari gelba gawon ke gawong panca panah malam.
4: Lawa tu.
1: Lawa.
6: Giga panca panah malam.
1: Giga panca panas malam. Panas malam.
6: Hari gelba gawong.
1: Tujuannya siapa lagunya?
6: Tujuh kami gawok berkilang itu mah.
1: Oke.
4: Gawok kita minggu lah.
6: Gawok nanti berhenti itu DJ.
1: Nadai up kita saya tau.
4: Nadai up minggu. Kita lawal kita pampe tu.
1: Mampe wae. Okey, terima kasih ne.
6: Sama-sama.
1: Okey, nyanyi. Gawak di ni nadek kau yang nak sin yang ding aku tu.
4: Nan, tu mau aku berkilangnya jauh.
1: Okey, jadi terus nama tu tadi aku macam sikit gini pesan tu Hana tu hari Siden Edi mana ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak minta lagu Utai Manah Gagak Petara hari Riki ribut hari tujuh ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Kunyau Astema Steffi Stilov Mary Ubu Martin ngau kebukai ngau sirintai kerito pemegak koya tujuh ngagai semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerindang. Okey Hana pulai baru nanti limbang TB6 kangau lagi tuan nyawat baru nih.

0: Sekena. Pena. Oke, itu hari balap peninggal kita ke Facebook kita hanya Iba Vincent sama tengah hari DJ sama pejalan ke pengawal enggak nuan DJ hari Sibu Jaya tu DJ minta DJ mutar ke lagu Babas Kelapa Mali hari Reza Reho dah tadi ditubah ke kena aku merindang bala anak ke bala ucuk engkau bala menantu lalu ngakai Syasya Manda bersibu Jaya bunga cemaka bersepita limbang Mary Ubun Martin bermiri Ibrahim Mat Akib bertaling Jaya Selangor lalu ngakai bala Isan yang bermerutai Tawau Isan yang berbintulung Isan yang bermiri umayu Isan itu. Lalu ngagai bala mandi ya megak DJ. Lalu ngagai mandi aku ku ya. Agak DJ harap semua terpendang baka ke tengah hari itu. Terima kasih DJ. Jadi itu hari ini tinggi sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju bala DJ 6 pintu celap gaya hari di betung. Hujan minta tebah ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merendang semua kenala. Terima kasih memang ya DJ. Dari Rini Sabai, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari di Serikai begitu, minta main ke sebarang lagu hari Winnie Albert, ia kena merindang kita semua. Okay. Lalu, Pian Mega, habis itu Andrew Jaimasi, yang Francis Ancis, habis itu nyapa kita. Nya tadi sekedar dulu, maybe. Lagi, aku hilang, lagi macam kebaru, kebuka.
1: Sampai hilang dulu, nah. Sampai itu.
0: Ada orang kita macam itu hilang.
1: Bisi nama tu kangau tetang atau nguji baru lagi aw apa nama tu lagi kebukai ni neh beri awak ngaji station bukai ke macam besar naw
0: betul
1: okay jadi terus minat neh si lagu tu na tu lagu peminta hari siapa nya kegawak berkilang ko ya tadi minta lagu hari Gilbert Kawung giga panca panas malam.

0: lagu minta tadi ni sikup peninga kita aktif mendung gawak buat kilang ku ya tadi nak.
1: Ya betul okay. Kilang.
0: Ya mendung harap terpinang sikup pina kita tadi. Okey, hanya lagu ri kami dua ya handa di miring olimbang tu min.
2: Okey, Brenda terima kasih Brenda engau handa di limbang. Ada tu mari awak ngagai Flora ni DJ Flora kita itu neh. Mari awak Emilia ni tahu yang ke serat tu meh. Pilih dia
1: Emilia tahu yang.
2: Emilia tahu yang.
1: Dia mana saya nya menyentuh dia tahu udah bisa tahu yang tu min.
2: Ya.
0: Banyak mate.
2: Kalau milih ya, kalau milih ya kapanku toh.
3: Apa kita aja ya berani nyebutnya min nanti bisa balas ke you. Nah, ya berani nyebutnya.
1: Kan gelam memang orang.
0: Ana nusing ke sidak ya. Sari tok kan gerempuang kita Indo. Sidak mah buru-buru gawak magang sidak kelakinya.
1: Buru-buru gawak magang. Loh, magang.
2: Ah? Flo, dekat fakta no. ke dekat cerita bulak ke mana ya?
0: Bar radio tu nak tahu bulak kita min.
2: Fakta min. Oh, dekat fakta.
0: Kesal aku anak kenapa tersebut min.
2: Pilih dulu no. min.
0: Ni tekapi aku pilih. aku tu kan ngigau kira ke jauh-jauhnya me Horace Riaman guru
2: guru
3: guru guru kan guru kau ni Mia nama tu Mia Mayar okay terima kasih yang genuan sahabat tadi anang kalau tu sehati tajak panadai ya kediatoknya tadi nak jodohnya tetap bisa maya ya aja kita semina ngante ini ya
2: karena ngante gak ngante lagi gak kerja
3: mesti usaha usaha
0: mesti digigap ya kanya kini lu pernah digigap
3: soalnya kalau tersat jauh okay. Okay jadi nuan mai aku tadi aflo nih hanya dia aku dulu macam ketua pesan ya. Okay. Jadi kita peningang kita ke dekat nanti ke pesawat Rindu Hati bau jauh minggu tu lebih lagi lagu peminta antara stesen di ngai nama tu ngirum ke bawah Facebook atau terus telefon kami bawah FM Sriaman dengan nomor 083-3254-36 ya. Jadi kita terus mulai ngai peningang nanti ke coba baru telefon kita ngai hari tu. Halo, selamat ngai hari.
4: Halo, teman ngai hari Zain.
3: Aw siapa tu?
4: Aku tanya orang siapa kau?
3: Aw orang Kapit.
4: Aw ya.
3: Nama berita Thomas.
4: Mana berita?
3: Nama pengawak Sarito, gawak Sarito.
4: Bisa gawak tadi tapi kan setengah hari aja.
3: Aw setengah hari aja, hanya main-main eh. Ada lelung ya dia tu. Abdullah bojo minggu. Okey, apa kan berita hari kita dia Kapit dia mana Sarito?
4: Baru dah lama ngetu hujan tu.
3: Oh, ni kau sama magamagay hari kita. Kami pa hujan di Sriaman itu. Awak.
4: Tapi luar ya, kita boleh berita tu. Nah, balas nama mimir aja.
3: Ya. Okay, terus pesan untuk Thomas Tanjung.
4: Okay, sudah aku pesan tu. Karena saya nak muka ke lagu kalau kalian.
3: Lagu nama.
4: Ibu cantik Ari Duna.
3: Ibu cantik Ari Duna. Terima kasih. Terima kasih ya.
4: Tapi mereka ni betul. Ya, aku. Kawan orang kepada aku. Hari SKSJ saya ingat eh.
3: Hah?
4: Banji amat tinggal jemur ni daripada aku. Ini aku.
3: Oh, okey. Bisa minta Nuan? Bisa datang ke betul?
4: Aku undang lah ba telefon lah.
3: Oh, apa Facebook? Apa YouTube pan bisa?
4: Ne? Oh, ya, apa Facebook kau.
3: Okey, terima kasih.
4: Okey, nama kita Sarito. Biar boleh sama kan, Kak?
3: Ya, orang lelaki yang gawak deh.
4: Tapi ya, ngambil lagu punya tadi. Aku semua kita tokan-tokan tadi itu bagi yang gelang, kukuh bagi kita lah.
3: Bagi sedak yang ada, kita ke laki itu. Ngika rezeki, kena melanya bini. Ngai ke gawak ujung minggu.
0: Kan? Ya, hari minggu ngai gawak.
4: Kena rumah. Ya,
3: ya. Oh, nunek. Nunek jauh. Nunek jauh. Ya, ampun.
4: Karena biasa, karena beragai. Kita nak beragai, kita ikut deh. Nak. Pernah hidup kita ada.
3: Oh, nyempat tua kita ini. Ya
4: lah, nyempat tua ya, man. Betul, ini kita ini.
3: Oke, terus pesan, man.
4: Pesan itu minggu itu, nak tinggal ke kemukaan kita 6 sesen. harap ke kita happy-happy selalu dekat dari tu. Aku nak tinggal ke rumah kan agak saya lau ini lau dah pulai ke kucing yang belum on the way ke kucing setelah saya pulai dekat kafian. Aku nak tinggal ke rumah kan agak ibu ngau anak yang mereka pulai ke kucing yang mereka. Aku nak tinggal ke rumah kan agak Catherine sudah pulai ke Sibu. Aku harap ke kita mau jual bagai ke tempat ketujuh kita. Aku nak tinggal ke rumah kan semua balak yang laku jangan waktu ke semua balak kaban. Aku nak tinggal ke rumah kan agak balak kuda ke kafian mereka. Ada kesehatan itu juga selalu buka hari minggu buka hari tahu. Okey, nak tengok kemudian kita sebuah lensen. Jangan lensen buka kaku lagu kalau lensen.
3: Okey.
4: Saya tu nanya. Okey.
3: Okey, semangat lehari. Ya, nyadinya ke peningkat kita ke terubah. Ba arus telefon kita yang lehari itu. Aku 0833254336. Agak muka peluang kita ke dekat mata ke pesan rindu hati ba ujung minggu tu ne. Jadi sementara nanti bala peningan kita ke nama tu bertelepon tu tadi Flora ku maca dari pesan ke bisi diterima aku ba Facebook Streaman FM ngali hari tu. Jadi nyebut sedak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne. Bakal sedak Mary anak tukang piamga Fiona bunga Flora Deli bini nyalu ngau Ricky Buan. Jadi pesan saya datu tadi hanya sama minta tebah ke sepanjang lagu kena merindang semua peningan WiFi melalui piam gambar sama dengan ringan gai DJ 5 pintu ke sidak 5 ikut tu ne. Lalu piam ga kita bisa menerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujung ke semua bala peningan kelebihan gai ngai bala kabar belayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama belak gerai piam ga mujur dalam semua pengawak ke di kerja sarito lalu salam ujung minggu ngai semua kita ku ya. Jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang jalagu Rita Medin kena merindang di Rempu lalu piam ga tujung ke sidai rumah baru banang ulian di Sungai Poi Kenawit lalu piam ga tujung ke Dawa Tenggoling inai induk Kenawit ngau semua orang kenglala ngau jeko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu to ko ya. Jadi kita nguci terus sebelah ngau peningan kita baru saat telepon ngali hari to. Halo sama ngali hari.
5: Halo sama ngali hari.
3: Awak siapa ngau ko beranau to?
5: Yali tu BJ.
3: Siapa tadi?
5: Aku Cali, hari Sibu.
3: Oh, Cali, hari Sibu. Nak beritahu orang Sibu, Cali.
5: Mana, BJ?
3: Mana?
5: Hari Minggu, ramai-ramai orang market dah penuh.
3: Nuan tak bunuh buat market Sibu dia?
5: Aku sini suruh berjalan dia, aku pagi yang jiru patah market ni aku.
3: Pihaknya main mata dia, anehnya lapar perut.
5: nyamai dia.
3: Ya, semua tu nyamai. Orang Sibu dia pun bajet sikit magang dia. Okey, terus pesan Wan Cali.
5: Pesan tu tuju aku ngagai sila bujang berani di Sibu Jaya awun. Ngagai sila sopri bakang pun salin tu saat Sibu.
3: Ya.
5: Ngagai sila beruin di Sibu Jaya. Ngagai sida madi aku di Sri Anja, berkampung Suluban. Ngagai jika aku, ngagai sida hijau dia. Ngagai sida anak madi aku di Semenanjung. Ngagai sida bujang ngomininya. Nama lagu lagi BJ main kita lagi. Nama lagu kita?
3: Lagi Flora milih ke kita lagu.
5: Lagu. Lagu. Weh, belah tahu meh.
3: Barang aku.
5: Sebenarnya lagu aja meh. Dah boleh kira lagu lah.
3: Okay.
5: Kita nak pintu ke BJ?
3: Nama pesan ni kami dah. Nama pesan ni kami 6 dah.
5: Kita 6 pintu dah BJ. Selamat hari Minggu, ujung Minggu.
3: Okay.
5: Okay.
3: Okay, terima kasih Cali. Kira salam dengan kita di Sibu dia.
5: Okay BJ.
3: Salam saya.
5: Okay, bye.
3: Okay, pun sempat juga saya. Ica ke orang Sibu kreas jengirom kita ke kampung.
0: Nai, bunga ke calinya darah.
3: Kiranya hari aku top lo, boleh baru nanti pindah lo dia ne.
2: Terima kasih guru. Okay, jadi atau macam macam pesan tu, macam ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam.
6: Okey, atau kena dia ama bedau tu tadi asal aku nah. Hari lambia miri jadi dia minta lagu nama tu. Lagu Mawat ke ada yang bintang ke ditujung agak semua orang ke ngelala. Lebih gig bala kabana Facebook ya setengah gaji Goremon merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di muka. Runian sebiliak di Bintulo ke setengah gaji di rumah ba Sungai Lawang Bakung ko ya ngarap ke Teperindang baka ke ngali hari tu. Ellie Spencer sebang hari ke sama berjalan ke pengawak semua nari ba paku sepawah ko ya banget hujan tadi. Jadi minta lagu Jimmy Nyayang nyaba ngelaban hujan ke dikena yang merindang bala menyadik ya anak yang Michelle Fiona bak kapit kia Isan yang Mak Lani bak Sungai Besai Lacau sida es rumah bak kerubai paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap kita perindang terima kasih ya DJ Flo kok ya okey hanya pesan dari peninggal kita kita ya udah macam pecan ke pesan okey kita buat perindang dulu ngau lagu ke bisik dipinta tu oh dan yang munyinya dia nah tok tadi siapa aku minta lagu cantik-cantik tadi nah ibu cantik ari Dona.

0: Ya Min, udah namanya ginti kami duai insin. Okay, pulai baru ngagai Anwan di Betung.
1: Mana mai laku no flow flow.
2: Sengajau flow di Betung kan ada kucing. Okay, terima kasih Aflo ngau guru kita ini insin di Sri Aman.
1: Guru tamanya macam guru tu.
0: Siti ni deka,
2: siti ni deka Aflo na.
1: Ya, kau na nama ni ya guru ni.
2: Okay, terima kasih agak seduai. Jadi kira keginti kami dua nana atau pengetua tu. Tanya guru tu pengetua ngau guru tu.
1: Pengetua. Hebat ya
2: tau. Hebat tau. Ni dah nak.
1: Macam. Hari gurunya dia garu.
0: Sana bergaru.
2: Ni dah nak.
1: Oi.
2: Oi. Okey nak. Gintil tua nak. Kucing kesibunya mai di red flight tu ni. Kira ke di dulu ketua nak. Baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
1: Okey, kita nguji nyawa telefon. Hello. Hello.
2: Nya, putus.
1: Okey, okay, bala pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lah permintaan transstation kita ke minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat, okey kita nyat lah kelip tu deh. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu? Oh,
3: jantai tu.
1: Jantai Rene.
3: Aris Sibu tu.
1: Aris Sibu. Okay, terus nak pesan jantai.
3: Tahu, jadi pesan tu setuju aku ngaji kita nak pintu, lebih lagi ngaji ayah kecantik aman.
1: Siapa yang kene?
3: Iya kari sibunya.
1: Benar. Oke, dah ya.
3: Oh, dah.
1: Ah, dah ya.
3: Oke. Bungai merejas. Agai buah, agai tidak bagus bahiri, paling sayang, serta agai temawai lama cuba lah.
0: Adede, siapa kini?
1: Siapa kini?
3: Ngarap ya gerai lama.
1: Siapa
3: temawai lama? Nama yang sebut temawai lama. Temawai, masih yang aku. Nebah aku lagunya lagi ya. Suluh temui lama hari endo. Hari endo nanti
1: yang ni. Sekitar lima lagi.
0: Amat lagi ingat ke temui lama.
1: Mian dek kucing lagi. Tengah tegi gak ke lagunya lagi. Amat yang dia.
0: Nanti mian tegi gak ke temui lama. Penyelai masih dah.
1: Dengar ada balai nodara nombor.
0: Ya.
1: Lawa lah.
0: Utai ku dah-udah sama tuan.
3: Mana ngapi ya baru. Agak isi, tujuh terlalu.
1: Agak isi jatuh.
0: Isi jatuh. Kita ini tujuh sekali.
1: Orang kena beri dia tahu, dia tujuh ke.
0: Kita ini dianggap orang gawak sari tahu.
1: Flora.
0: Benar tujuh aku tahu.
3: Saya jauh dempur yang.
1: Oh, bedah.
0: Agi available nya kakak aku nya kalongnya.
1: Boniface baru nganjo burang kemarin.
0: Kai udah nyari teman wei lama aku tahu.
1: Okey, sepagi dah.
3: Au. Kau nyajak meh au.
1: Nyajak.
3: Kalau aja lah semua wei kita semua.
1: Okey.
3: Au, okey cikgu.
1: Okey. Nyanyi kau kutai.
0: Ketua nyanya si cikgu si guru.
1: Okay, guru jantai nak jantai saya kata ya. Ini rasa ada jantai ke bisa.
0: Puji baji ada labu utai banana.
1: Okay, open vacancy sida Flora ke nama telefon dia tadi sambiah ka kau
0: kenyang
1: ningan tadi.
0: Nah, batu ke satu power room dia.
1: Telefon nomor kenyang. Okay, kita kena tag pesan dengan Facebook Are Recha Unom udah tertarik ini
0: bedau.
1: Bedau
0: ne. Bedau tahu baca.
1: Aduh, leh, aku baca aku makan yang ni. So, Selamat pagi DJ. Selamat ngalih hari DJ Nana. Selamat jalan ke pengawak genuan. Mama mari kami di jalan simpan semunjan. Nambah lagu Linda. Repak pantik jalan. Dikenal merindang. Kapan FB. Enggak semua peninggal. Kita DJ 6 pintu. Selamat ujung minggu. Okay, okay. Terima kasih Richa Unut. Kita tanya kangen baru. Halo. Halo. Halo. Ya, aku excited sikit minat main telefon. Okay, Clarence minat repakan. Minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya kena merindang hati direk. Kau ya, kaban Pak FB Bala Ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasha Amanda di Sibu. Terima kadang sebilik di Sungai Buluh Wak Pakan. Adi Selayang di Sebarang di Alai Diau. Bala tukang masak berkedai ban kedai kemas atau kep kecapi di Pakan. Lalu juga kita sebilik ya DJ, harap kita terperindang meh ke Tenggara. Terima kasih DJ Nana. Oke, ya. Oke, halo. Halo. Ya, aku mah deh kayak gini main telepon.
2: Enggak pengelantang, main ujung minggu mainnya main telepon.
4: Amal limbang ring.
2: Hobi.
4: Ya. Pengilan kecemasan.
1: Ini menjezik kok. Oke, Mas TV, still love, saya lo di Jenana sama ngale hari serta sama ngejap ngongkup ke Sareto minta tebah ke lagu Lari Jawa hari Endrendren Bodak.
2: Nama temennya.
4: Nah, nah, nah. Temennya hari labangnya.
1: Ayo. Dile aja gue lo Andrew lah wah. Kita minat semua kawan keng malam. Selamat belalai hari minggu. Terima kasih DJ Nana.
2: Lurus kebaru
1: Dile. Halo.
2: Strika.
1: Waduh, aku nyawa telepon dah telah ke. Halo. Halo. Ya. Badok nyawa telepon. Dah nyamian pula kan
2: nonton. Ya, jaga pengetuanya dah ingat nyawa telepon.
4: Main-main hidup hidup.
2: Okey nah, di Kuching harus telefon dan dibuka muka ngagai peninggal kita ke Kak Natai ke lagu peminta bawa lagu peminta antara stesen.
4: Baik, siko.
2: 082-258-634. Kita nyaut kangau tu neh.
4: Kata betul kan umur sebut ni.
2: Ah, betul, betul, betul tu neh.
5: Betul, betul,
2: betul. Hello.
6: Hello.
2: Ah, hello.
4: Oh Tuhan.
2: Alu boleh neh. Siapa tu neh?
6: Inai Lubo.
2: Inai Lubo. Nama berita Inai Lubo.
6: Mana? Berita kita bisik guru.
2: Bisik pengetua kami itu.
6: Bisik pengetua lah.
4: Semua bisik.
2: Semua bisik.
4: Bisik pangkat bagi yang sini.
2: Nada kena.
6: Tawa peninggal guru kita hanya.
2: Guru segala gurunya.
6: Ya.
2: Oh, Indah Lubo. Nah, ini namanya.
1: Nya ajak pada Rene Lubo.
2: Nere kredit.
4: Kau mana malai, mamam tu ya. Mana mata meminti ya.
1: Ini yang kita guru.
2: Lalu dipadam ke guru internet.
4: Yang lain telefon.
2: Nah, ada yang madam. Nah, ada wangkam si penanggua ke Rene. Lain telefon kita sarito ne.
4: Ada pihak.
2: Min. Baik nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 nya harus telefon dibuka ne jadi kesitiknya tadi laban feder ditok nyudah tukar ngagai alte kebukai nulis angkat ke 082-258-633 nya kita tahu daya
4: ngagai kini angkat kini ya kini nak apa dah
2: jauh angkat kemin ngagai kini kita kebuka ngagai kebukai mungkin ngagai 082-258-634 hanya harus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen kita yang ngagai Facebook YFM Iban Kennedy Ama selamat ngalih hari DJ kue hari lambia miri minta dimain ke lagu hari mawat daya bintang ditujuh ngagai semua ke ngelala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond Merayang Bak Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Mukah Runin sebilik Lasah sebilik Pia Megak Enduk sebilik di Bintulu Serta ngagai sida es rumah besungai Lawong Bakung. Ngarap ke Teprindang bakal kang kali hari tu ngagai kita 6 pintu mega selama ujung minggu serta sama menjalai ke pengawalnya Ari Kennedy Amar ne. Ngagai peningan kita Johnny Serdin selamat ngali hari DJ keminta lagu Janji Sampai Mati Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih selama ujung minggu serta selamat belelak banyak Johnny Serdin pesan ketiga ke sekali tu Ari Mas Diana selamat ngali hari kuya sama berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu bakunti ngali hari tu sama hari minggu salam hari limbang DJ kuya minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau kena merina lerempu DJ kena tinggal megak ngagai mak ngau Jang ba Sabah kuya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana Seduai tu ba Paris Wati Koni Seduai tu ba Melaka Mariana ba Sepitar Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibu Jaya kuya kebih agik ngagai bala petunggal ya kedia ba menua orang di Miri Bintulu Sibu Serian Siburan Kucing ngau pesan Ari Mas Diana ngarak ke bisik ni ngau pesan ngalih hari tu ku ya ngarak ke Teprindang semua ke ngalih hari tu salam sayau salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana Ari Limbangnya Ari Mas Diana nah cukup metik-metik dibaca aku dulu nah kita Berperindang dulu ngau lagu ke bisik di pinta peninggal kita tadi nama temawai lama aku tadi pengetua
1: Solo temawai lama.
2: Oh, Solo temawai lama.
0: Oh, mesti mesti Solo depan ya. Ane temawai kota aja.
2: Nah, kita berfrina dulu ngau lagu Ari Andrew Lantiang ke ngemai lagu tu nih. Solo temawai lama.

0: Ya, nyak bunyi ke lagu ke dipinta peninga kita iba lagu peminta antara stesen dah megintir kami duai pengetuan nana neh kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau henah baru musim okay, baru kita
1: boleh
2: ya dulu nena
1: ke dulu nggak ada masalah ya nggak ada masalah problem aku baca sekitar pesan doa hati aku bisa di nama tu bisa dirintai ke bala peninggal kita si maco teka bisa mana kita ber awak ber FB ngau ke ber TikTok ni my fam jadi tu dari Rekal hai salam manis dari Brunei tutuang ke ya terima kasih harum Brunei tu dari Uncle Stan ngirim lagu ngagai cigu berawah Franklin Kennedy geramuang bekas guru nanga kelangas Stanley ke ya. Nama lagu namanya kini namanya nyajak dah sempurna di cigu tembok ke nyari tahu sih gua dengan tuang mengenyo be nyo bergantung enggak nyari nyari tentu sedut dia lah banyak nah oh kena center sen ya angkanya kalau bakal kesal sebut nama lu terus sebut nama tu tu hari ni tu tadi nama nyau tu teh hari Cynthia Sin sama ngali hari kaya lalu tu atau rejuni belum bau nya muan-muan pia DJ nya itu belum aku besi hidung si mata si mulut si kuyu lepo-lepo ya nya lalu tu ri Kennedy ama minta DJ nebah lagu hari mawat dah yang bintang lagi DJ aku ya Tori Daisy minta putar ke lagu Arisa di tanah berenyang sudah ya jadi nya tadi sekedar pesan dan rati ba TikTok kita jadi tu ba FB aku macam baik tak nebih boleh be
2: teruskan ah
1: nang no be
2: Oh.
1: Tapi saya telefon sawat dak melege.
2: Iya,
1: mbak bisa itu. Mbak bisa nah. Kita cuma lalu sedang tua, biasa lah tua ke darah.
2: Kesal-kesal.
1: Oh, kesal sih ya. Hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia sobat tegari anak. Oke, sebab jalan ke pengawal. Terima kasih Indaiko Cecilia. Tori Juni Ben, semang tengah hari DJ sebab jalan ke pengawal hujung minggu. Minta DJ masang ke lagu gebek gawang atnyut. Totari udah, totari nah. Ngiga pancar panas pagi itu tadi. Atori Clarence Midan ari pakan minta tebah ke lagu ari Duno, Duno ke Duna Duna ya wae intan payungku. Oh aku tetap sayau kena merindang hati diri keban ba FB Sasha Manda di Sibu terma kadam sepilih ba Sungai Buluh awak pakan adit selayang di seberang le diau bala tukang masak ba kedai Iban Cap. Nah oh, ya tadi udah tadi teh. Macam nana tadi Cap di pakan. Sebut kesebut caping kan jadi capnya tadi sebenarnya lalu menuju non DJ pesan harap ke terpindang mai tengah hari terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ hari Kucionto minta putar ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua pesan tujuh ngagai kaban kang lala tuai ngebia harap terpindang baka ke tengah hari tu nak tinggal megak kaban muabub hari Arab terperindang baka ketengari terima kasih DJ ngapain baga ke Sandra Wandi oh sila tu sila sekaban tu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival ke sama pula minta lagu tik sama kawan tertua Reforan Hai ngau maga John Layong Hai Stephen John Layong selamat tengah hari kuya oh jadi ingat leka dulu lagi kita macam baru tip si awak lagi lebih ngeen wan be.
2: Iya. Okey jadi Ari Miri to pesan ke Siti to Ari Kevin Bilus madah keselamat bertugas hari tu minta tebah ke lagu Ari Florence Hai kau antara tua di kena merindang bala peminat peningan setia YFM selampu menua serta ya ke rindu ke program tu mereka. Okey nyari Kevin Bilus ke Siti tu Ari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ. Oh, nama tu Happy Moving ko ya. Aku
3: like to move it.
2: Iya, Happy Moving ko ya itu. Engkau ya.
1: Engkau mana mana movie kini.
2: Engkau kini. Engkau mana movie bapa aku. Aku. Okay, ke situ itu Ali bulan pengrindu Ari Sibu mana keselamat tengah hari. Minta nebah ke lagu Ari. Ijo Anthony Maligai Pengrindu terubah pesan hujung minggu untuk nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Seberahan Pemegak Kampung Melayan di Sebangkoi Sarikai Manik di Berayang Jelani Indai Gigi di Sibu Jaya Pemegak Wai Ayut Aku ke yang ngau ini giman ke ngau ke bukai ke bisi di rintai kiri tu ngau pesan yang selamat hujung minggu rindu-rindu meh selalu. Okey tuan-tuan Bulan Pengerindu. Ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni. Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai itu. Good afternoon ko ya. Oh, pelabak aku tu ukai nama tu original tu au. Hanah laban ya auto translate tu. Oh, jadi mina aku macam tu mai mana minta lagu ai Florence ai aku antara tu aku ya danya tu. Kira ke ulih me aku macam mimet tu dalam bahasa ribai. Ko ya ditu I have to miss all the people ko ya nah jaga labanya.
1: Wow.
2: Udah translate dia deh.
1: I like.
2: Okay, ke Siti Tari Louis Frankie, salam Madani DJ, minta putar ke lagu Ari Florence saya megak ke antara tua. Hanya di lagu tu dituju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini alain dur. Ngarap ke sidaya terminang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak. Tuhan berkat ke pengawak kita. Okay, amin. Terima kasih Louis Frankie. Okay, Hana. Hanya di tua terus merinas di lagu ni. Kira nuan meh tebah ke tua setiap lagu. Minta.
1: Iya, lawang mula peninggal kita tadi bisa minta lagu Ari Florence. Hai, kita ninggalkan lagu Kawal Antara Tua.

0: nya itu deh lagu dari Florence High Kawantara tu. Jadi pelabur ke non min?
1: Lama nak munyi rau ku tadi.
0: Ya, benar aku nekam fader tadi. Munyi nak tertekam je aku ngapam ku tadi.
1: Angkat nyudah tertinduak kini dia tadi nak tuai
0: de be. Bye. Oke, oke melayan bala-bala sida ke be TikTok 5 FM di tau.
1: Oh, mesti buka TikTok.
2: Mata kejahit yang tertinduak me tau.
0: Mangih apa flow. Lagi nak gerempong induk sari tau. Aku memangih lu nak pangan diri.
1: Anak kejahit flow.
2: Memangih mana sari tau.
1: Okay, henah ngopi penudah ngagai flow ngau insian kada tu. Kena sabar kini flow tu. Start ke dia flow.
2: Aku berbahasa ke guru.
3: Yes,
1: dah seguru ya.
2: Kita mesti berbahasa kita itu.
1: Ya, mesti berbahasa.
3: Anak kenyang ada flow. Ila ati kagara buja semangat aku nganjung. Memang dulu ya.
1: Buja limbang ya.
3: Pia.
2: Oh, limbang
3: ni. Ya ke kemarin dengan Lauren Pes. Manifest kemarin deh.
2: Ya, enggaknya dalam list kah?
1: Dalam list di apa? Ayo.
2: Okay. Macam pesan mah tuan ya. Hari Stanley kau ya ngirim ke lagu kau yang agak bala ya bak nanga kelangas kau ulu merurun julau serikai. Kedua tu hari Michael Dalang hari tak tahu kau dia minta lagu Jerry Kamit kau ya. Okay. Udahnya apa yang Alung minta lagu hari William Awing terperasa. Diana minta lagu kau ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya kebenung ni ngah radio jam kenyataan tu. Udahnya tu hari Inai Skalai tau ke Amy. Jadi dia minta lagu Sunyi Nadain Wan. Hari Jimmy nyanyi yang kau ya. Pandak-pandak ke pesan peningat kita. Okeynya Maiga dia baca tu ne. Eli semang leh hari kau ya. Hari Johor. Kayaknya dia nuju ke. Salam lelengau tu kau ya. Nuju ngagai orang di Tatau. Nyak pesan dari peningat kita. Nana. Okay ke tu Nana hari sibu tu. Kesaga aku engkau ya. Ngasuh aku macam pesan ya. Okay tu Nana. Lagu terempas ku ya. Kepedih malaman nanti terempas eh. Hari Ika Saipu. Okay. Ditujukan ke apa indah ya. Bak sungai setejuk. Okay. Kuala Balingan. Serta sidak ya. Serumah. Bak rumah Jun. Okay. Guru ku insin. Nyak pesan kami. Hari Bintulu.
3: Hari lo ku ingat pulau berjakuk deh. Nanti bakal kita keliat ni. Chris. Nama kita berjakuk bunga-bunga. Makanya bisa main. Nanti dalam mati ni ya.
0: Kuang
2: nak second dan ngai jakok ko tu. Ini si bu oreli limbang.
3: Belana
2: sudah tahu dalam diam. Belana. Bu di
0: matau nya belana. Perancen.
3: Hati-hati hati kita kelihat lah darah na darah Chris. Kita tiga nak ada pengalaman kami tiga ada min berwisai. Ante bakal muji
0: jakok mantai ke pengalamannya.
3: Benua-benua artinya ngermai-mai bunga hati. Nak makai kenyang mah. Meda WhatsApp ya kenyang.
0: Bu. Nana jalan. Ini lebih apa aku.
2: Tadi bukan makai orang ke
3: kau nak? Lupa ingat kau tak bukai. Buka lah telefon. Meda message orang deh.
1: Nanti bakal kita kenyang.
3: Ini pun hiru apa sehari. Nanti
1: bakal kita kenyang. Bisa telefon dan saya dan tak surat kita tak.
2: Nanti datai. Nuju orang buka ini suratnya.
3: Lah buah sebenarnya latu. Okay, lalu nulis jap lautang aku berarti ke nama tu tadi lebuah nuan ke macam pesan udahnya lebuah nuan ke nimal kami ya tadi.
1: Bisa nar ya ini.
3: Karena lama dah ya tau kau tu.
1: Ya bukan ketici ya ini. Udah nau ya.
3: Tau. Jalan. Napi aku dah min.
1: Tau pio.
2: Bukan jep min ni cia. Nggak nyadi. Utai nada yang nggak nyadi.
3: Nyamai deh lah darah deh. Ane irau sekali-kali MC free. Nama dari penyanyi mayuah kita sebuah temu lagu makan. Ibu ambil penyanyi.
1: Bisa. Tukang cuang bisa.
2: Angan-angan sidak ya.
1: Tukang biau bisa.
2: Tukang
1: cium
2: ya.
4: Sikit kita lima ikut tau men.
3: Tukang tinggal ke anu flo. Nama-nama apa tanya pas tsunami datang tetap aku.
4: Ya.
3: Betul.
4: Turun banget.
2: Oma udah guru sikit dulu men.
1: Ya.
3: Okay, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon tu. Halo, semangat hari.
5: Halo, semangat hari.
3: Bujang sinung nang na. Hari ni tu.
5: Hari rumah aku biasa. Ya betul nak Kucing Serian.
3: Oh, jalan Kucing Serian dia. Nama berita hari tu.
5: Nah, sehari terduduk kena orang kanya baik lagi jadi.
3: Oh, iya. Nah, awak celap mimin. Ya, hati celap, semua celap. Akit ketika
5: ini ame kunia kita ketawanya.
3: Oh pia.
0: Ya kena suruh
3: kami mati tahun wan telepon engke aku to deh.
5: Ya maka
3: ada. Oh pia aku lengam kenuan bujang sino menang.
0: Ai se
5: me. Nama ada kan ngenang.
0: Ya.
4: Halo tu kamu ya. Bujang aku.
5: Terima kasih yang dijintin. Terima kasih yang enggak ngaji Angin selamat hari Minggu kita buat santau tujuan gay grup pembantun go FBB ngau grup Christian di Munyan lama kita nanti kau mulai way abang aku nanti kini lagi hari kita bertemu baru kita ingat aku selalu aku nanti lagu bilang lagu kita diajak anak aja.
3: Okay, terima kasih ya Bu Jan Sino Ngenang. Anang na ingat ke kami Ngenang lama ya. Halo.
5: Halo.
3: Okay, kira salam ke kita dia. Ai. Oke, kau salah apa?
0: Lenyau dia sudah. Dia lenyau sudah itu.
3: Oh, oke, okay. Kati aku tadi. Oke, 08-3-3-2-5-4-3-6 arus telepon ke distia ke kita ngegai bala peninga ke dekang natai ke besarin hati ba ujo minggu tu deh. Aku terus semaca pesan ke diterima aku ba ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan Veterina Natasha. Apa aku bedau maca tu tadi ni ya. Sama berjalan ke pengawal ngegai semua wise terberai ya ke benua Pak Suryaman benua Pak Suryaman tu DJ ku ya. Oh pia. Lalu api yang terima kasih kainuan ini tinggi tau ke inai peng sampai jalan ke pengawal ngegai DJ 6 pintu celap di betuang sarita wisi hujan pagi tu tadi ku ya. Terima kasih ada darah bunga merejas. Oh bunga merejas so sikit nanti tinggal tu. Lalu pihak megas ikogi peningan kita Michael Bung ngali hari itu selama ngali hari DJ Bungai Merejas minta tebahkan wa lagu Ari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ke ngarap kata perinam ka sari tu kaya selama ujung minggu. Lalu pihak megas ikogi nya ianya Lily Anthony minta tebahkan lagu menyadai Ari Masterpiece kena merindang menyadai ya Janet di Miri Merik selamat hari pengada ngagai ya Janet menyadek ya aku ya. Okey jadi kira nyalah pesan ke bisa terima aku ba Facebook ke YFM tu nama tu Flora.
2: Flora. Kasih aku nan mura nama aku.
3: Kai, okay pias. Aku tu tadi bisa ni dia kasih te lagu tang saya dah minta lagu tanya tu tadi menyade. Nang awak lah special mimet lah ke Janet di Miri, labam menyade ya Lily Anthony minta tebah ke nama tu ngasuh nebah lagu menyade kira di kena yang mereka sama hari pengadang gay Janet betul nih. Ya, kita terus mendengar ke lagu hari Masterpiece. Eh, Nuan, udah tadi flow. Udah macam pesan.
0: Udah, ya.
2: Udah, ya.
3: Akai guru. Akai guru. Nah, aku terbang lagu. Lagu nemi. Tebah lagu tak nemi, kan?
1: Oh, tebah dulu.
3: Okay. Masterpiece. Lagu menyadik. Tujung, guys, semua. Kita lima, ngosong.

0: Ya lagu Ria Masterpiece, lagu Menya Day Out, lagu kari kunci kami dua Flora, kena merindang peninga kaki mengkam kalau kita sebuat lagu peminta antara stesen. Kira udah kami dua Flora tu, Amin.
1: Okay, terima kasih ya Flo ngau insin. Jadi 8 jam kita tu serekat. Kira ke nyimpu mato ne, nak kau deh pengetua ni pengetua kita Nana.
2: Oi.
1: Jauh punya pengetua. Aku kira ke nyimpo dulu meh jaku kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu to ke lagu peminta antara stesen neh. Jadi Miri dulu kena ngujung 8-3 minit lagi neh.
3: Iya. Okey, terima kasih Mian. Aku ngotu Miri selamat ujung minggu ngagai balap pinga. Terima kasih megak ngagai kita sebuat laban semua belak ngujung ke program kita hari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat Miri selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap pinga kita. Okey Mian.
1: Bintu lo.
4: Okey, terima kasih ngagai bala peninggal kuda bulan ngau kita. Lalu merik selamat, selamat ujung minggu ngagai semua. Ni
3: mai selamat
4: kan selamat.
1: Selamat pengantin baru.
5: Selamat ketemu lama. Nama selamat ketemu lama Flo.
4: Pengantin baru sampai ke kari.
1: Okey, Nana di sibu.
6: Okey, sama ujung minggu guys semua bala peninggal kita yang harap kuda terpindah. Meh no lagu-lagu ku dati ya, pilih kena merindang kita pakai ke sekali tu minta ampun meh dah semua lagu ke pinta kita tadi boleh diputar bawa ku kaya ke pengarik kami mutar ke lagu ke dikerindu kita lalu piam gak terima kasih guys apa tu tadi bulan pengerindu kudah nyengok agak konti kami di Sibu FM
1: sempat
6: menurut pasal Sibu ku ya akhirnya aja areku.
1: Okay, Nana, thank you. Insin. Oh,
4: thank you. Okay. Orang putih.
2: With a revise.
1: Translate-nya, nuna Facebook tadi.
4: Okay.
0: Okay, terima kasih.

0: labaw dang luan gig des buat da 3 jam tu datai ke bab nyangkai na
1: mia.
0: Jadi terima kasih megang kai kita. Nak karam ta japan promien. Mbak kata siapa kon anta de Brenda mbak kata Imbo na. Oh
2: ya. Ana nyebut nama orangnya.
3: Nah, namanya. Tapi paling legit,
2: legit.
0: Okay. Jadi terima kasih yang kita ke bisa bertelepon ngagai YFM Sriaman ngatai ke pesan dari Noati ngali hari itu piam ga. Terima kasih yang kita ke bisa tinggal ke komen ba Facebook ke kami Bas Sriaman FM. Jadi sama ujung minggu ke semua sama belela ngarap ke sama jimat nanti kita bisa pindah ke Bukai. Ya terima kasih Min.
1: Okay, sama-sama. Sin Hena Limbang.
2: Terima kasih Mina. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat hari itu kita enam pintu dah mulai datang ke minggu tu puji Tuhan. Jadi kepada peninggal terus jaga derimpu kita tajap penari itu terbesi hujan besi hangat teritan terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikut derimpu. Jadi terus rindu kepada diri bagi kita rindu ke derimpu yang bagi terus ngemarwah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawal engkau pengelurus hati. Jadi ngejariku kemamatas darah badas darah bagas darah baja imun likon pendial tucum nyingkum sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mengasuh kita merampau lelengau jajareku.
1: Okay, terima kasih kita sebuat hanya di area aku. Terima kasih kepada peninggal pemegak ngagai kita sebuat ke udah ngawaku merau baka ke tengah hari itu tadi nih. Hanya di udah tu lagi peninggal ke Bukai dekat terus sebulai ngau kami ba awak rentak ngali hari kelebih lagi live sehari itu ba Facebook YFM Iban ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan bertemu baru kita bawa ke Bukai. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye.
2: Bye.
1: Guru.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di digagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okay, semina ulih dur kita nimpai tebian sungai aja Jembatan Darul Hanam gak ulih dur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di nyau rapas mata empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Kitai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak dirik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berundang dulu kitai sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to ariaku, Bibi Chloe.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
5: YFM segulai sejalai.

0: SWA.
1: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
2: Okay, selamat ngelari, selamat kita bertemu baru benarnya dalam program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Okay, kena sar itu 11 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelari itu mulai baru ngawa aku Raja Booking teka RB. Okay, jadi ngelalu ke semua kita nengah ke kami nanti di Kuching itu bakal selama udah nengah ke kami ngena frekuensi atau kegelombangan 101.3 MHz. Lalu kita kedai audisrian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Lalu bendur-ndur ke Bukai. Okey, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua ndur kita dia. Okey. Nangiranya kena frekuensi radio YFM pemega kena cara online RTM klik, website RTM klik. Tau ke channel Astro 871, channel MyTV, pemega portal radio.rtm.gov.my. Okey. Jadi bertemu baru kita dalam program 34 Seranyawa bakal selama. Dalam program itu endur kami mai kita ninga ke randau begulai ngau temuai ke bisik di baik kami datai ke studio. Okey. Jadi ngami ke nak masa jam syukur mana kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datai ke studio kami bakal ke ngali hari itu. Okey, jadi selamat ngali hari.
3: Oh, selamat ngali hari, DJ.
4: Selamat hari ngali hari.
2: Nah, berita seluruh hari.
4: Selamat kembali.
3: Iya, bakal biasanya. Iya,
2: gerai.
3: Iya, gerai.
2: Okay. Jadi, terubah ya tuh. Kira-kira mereka terima kasih mengajak seluruh hari laban oleh ngenatai ke diri ke studio kami ke ngelar itu, Neng.
3: Iya, terima kasih juga, DJ. Laban dah apa, jemput ke meduai. Nah, bakal ke lemah itu.
2: Iya, aku percaya tentu seluruh hari. Mayu pengawak. Tang Sarito ni tadi kira ke meri awak mimet nih datang ke studio beranda ngaku ke Sarito. Lalu ke Sarito ni tadi kita bisi katakannya batang randau ke cukup mana atau ke berita mana meh menuju semua balap dinya ke berundingnya kita jam kira itu. Okay, jadi apa aku cukup mana kita berkelala dulu meh ngau temui aku ke Sarito dalam program 34 Senyawa aku. Aku ngelala sedua tang aku kat sedua pun nyebut nama. Okay. Jadi sepiak tu dulu.
3: Okay, terima kasih DJ. Okay, jadi aku tu nama full ya Bernard Bawin, anak Benjamin Beti. Okay, jadi selalu dikengar orang tiba stage name-nya Awin Bordeaux lah.
2: Awin Bordeaux.
3: Okey, aku tu pengerusi Persatuan Kelingai Kreatif dan Seni Persembahan Kuching. Dengan penata asalku dari Menua Betung.
2: Oh, betul.
3: Iya.
2: Okey, aku ngangonuan yo nama begini tu sari
3: Awin aja.
2: Awin aja. Yeah. Okey, Awin Bernard Ulia kan?
3: Ulia sama kau.
2: Sama kau. Awin nih. Okey, kita dah kelala ngau Bernard Bawin atau ke Awin Bordeaux. Ianya Presiden Persatuan Kelingai Kreatif Ngau Seni Persembahan Kuching atau ke katanya buat create.
3: Create.
2: Okey. Ya, jadi siko lagi temu aku ke Sarito jadi minta nama dah ke nama asal penatai nuan.
4: Hello, selamat lemai ngi semua. Nama aku Valentino Ngabong. Aku tu nanda stage name lah aku artis bekas sedang win. Okey. Ya, aku tu director Piring 7 ngau koordinator penyelaras acara kami itu ba
2: program kena data itu lah deh.
4: Tika data itu ilah.
2: Okey, jadinya ya. Valentino.
4: Ya,
2: Valentino. Okey, kang Valentino mana tuan?
4: Tino tahu mah.
2: Tino.
4: Tino
2: boleh. Awin Tino nyama gitu nih.
4: Iya,
2: isi nama panda.
3: Iya, betul.
2: Okey. jadi nyameh belum dengnya apa beku tentu bisik sekedar belum dengnya kita ngelala. Balak ke pelayan menuninya jam kedai itu. Okey, selamat dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi sebenarnya kita berandau berkawal ngau nama topik kita ke sehari itu. Kemudian ya bisik sini program ke dekat Datuk Sidi Datuk. Jadi lagi kita nanya berkawal nanya tang aku kan nanya dulu tu berkawal ngau persatuan tu create tu K-R-E-A-T tu atau ke persatuan kelinyai kreatif ngau seni persembahan kucing. Okey, jadi aban kita mulai ngau yang pu presiden itu jadi minta nuan madah ke dulu tu ni maya persatuan kita tu ditumbuh ke tu awen.
3: Okey. Jadi persatuan create kucing tu ditubuh secara sah berdaftar ngau ROS 23 Januari 2025. Ini tiak ke lagi baru setahun lebih ya.
2: Baru setahun lebih.
3: Ya, jadi persatuan tu mempunyai bilangan nali nakok kedeto ya 38 iko.
2: 38 iko.
3: Ya.
2: Katanya ke alinya segi serta menua Sarawak ke ni?
3: Ya menyeluruh, tapi semua ya hari Sarawak magang lah. Ya.
2: Okay. Bunyi kenuan tadi persatuan kita tu kira ya setahun lebih ya, Mendeh.
3: Iya betul.
2: Okay, ke ni pengawak ke udah diatur persatuan kita gitu. Udah bisi mayo pengawak ke udah diatur udah ke udah kaku.
3: Okay, jadi bok di baruah payung persatuan tu tu ya ke kau data itu antara ya ke dua udah diatur laban sebedau tu sebedau persatuan tu diwujudkan kami mempunyai ahli yang sama tapi bedau registered program sebedaunya memang mayuah lah baka kalau ngajar main asal denya tok pasal kraft tangan dan ngajar pasal seni lukis. Jadi utai tu jadi nyu panjai ga ranah ko tadi. Jadi utai tu nama kebuah kami nak ngadu persatuan unti utai tu ke sebedau tu udah diatur lah. Jadi nyak lah persatuan tu diwujudkan lah. Laban kebuah utai berkata.
2: Ya. Okay, kira-kira bisik. Memang pengawak udah datur persatuan kita sebenarnya tu, ne?
3: Iya.
2: Okay, lalu bawa ke data itu bisik city program ke data sudah lagi kita nyebut berkaung program tu, ne? Okay, out. Jadi nyame, pendinya, apa bagus cukup mana kita berpindah dulu, uli ya? Uli ya?
3: Out.
2: Pendinya ke lagu dulu, ne?
3: Iya, uli. Okay.
2: Pendinya ke lagu dulu tu, lagu... aku ingat lagu kita dulu ni. Lagu Agustin Merikan tu. Lagu Anak Sarawak. Okey, jadi benarnya tentu kita terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, berdengar terus gulai sejalai, terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Neban Badan. Okey, gulai ngau Awin, pemegia Tino. Abah studio WiFi kita ke ngalih hari itu. Okey. Jadi tadi tu Awin Tino kita sudah dengar penerang Aris Tuai bergaul ngau persatuan kita atau ke Create KREAT tadi ni. Okey, jadi ke sekali itu ngambil ke nak masuk jam aku terus tanya Siti Arif Nyawa kereka diatur persatuan atau kegerempung kita tahu dikumbai ujung bulan tu ne.
1: Ya, benar.
0: Ujung bulan tu. Okey, jadi minta Nuan Madah ke nama programnya Awin.
1: Okey. Jadi program ke dekat diatur kami ujung bulan tu ianya kena ke hari bulan 23 sampai 25 hari bulan Oktober 2026 ianya Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Ya.
0: Tahu ke SITCF?
1: Ya, yang pun short form ya. Ya, betul.
0: Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026.
1: Ya.
0: Okay, 23 sampai 25 hari bulan 10 2026. Okey. Tuknya tadi nang segi diatur kita Kediri mana? Nadai gempung orang bukai ne. Kira-kira kita main organizer
1: main organizer segi Create Kuching lah.
0: Okey,
1: ini kalau nya collab ngau sida piring tujuh dari segi food fair ya. Pemakai ya.
0: Lagi aku nanya kau kena.
1: Iya, yeah, betul.
0: Okey, bisa disebut tadi dini indoor program tu diatur?
1: Oh iya, Mat. Okey, jadi program tu dekat diatur ba benda kita Kuching Tompo nya ba MBKS.
0: Oh, MBKS.
1: Iya, ba MBKS dia.
0: Jam ya dah.
1: Jamnya pukul 10 pagi sampai 11 malam. Ya.
0: Okey, jadi nya tadi nyangka nuan ulen nerang ke mimet nama SITCF 2006 tu.
1: Okey, DJ. Jadi program SITCF tu ya kami ngumpul ke semua tatu-tatu artis nak ngira bawa Sarawak atau ke bawa luar negara. Dan kami mega ngumpul ke sida crafter yang sida ada segi craft tangan semua dan ngumpul ke kita local band bawa Sarawak di tu. Dan di cantum ke buat city event tu ianya SITCF.
0: Okey, nya yang pentingnya utai ke kumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival ke SITCF 2026. Jadi dalam kita mengatur program tu tentu bisi objektif tujuan ya. Jadi nya kanuan ulin rang ke ngau silek game bekawo ngau objektif penganjuran program tu.
1: Okey, jadi tuju utama kami buat program tu ianya pertama ya kita kok ngingga networking antara Sarawak ngau benua luar. Jadi dari segi networking tu kita boleh mengangkatkan dari segi pelancongan kita dari segi tenyak kita lah ekonomi kita Sarawak. Lepas kita boleh narik artis-artis dari luar bako tatu artis semua jaku kami sudah bisik tatu artis dari Sweden, England, Australia, Thailand, Switzerland, Indonesia. Kami mayuh ngemai aridin mega. Jadi nanti sida datai kita sida bako sida peminat-peminat tatu ukai meda tatu artis dari menua Sarawak aja. Sida boleh meda sida dari international ngau cara sida derimpu ngau method tatu sida ndak baka sidak talent sidak baka kita selalu medak kita berpantang nak mission tu tentang sidak talent tu bisi cara sidak pun sempur, traditional sidak
0: bunga pun, yang berkeni
1: iya betul
0: cara yang berkeni tentu layak dari kita di Sarawak
1: iya ya. Jadi sidak kedatainya pun nak medak utai ti sama aja bisi traditional pun cara agak berpantang tu
0: nyampe tadi utai tu tadi program international
1: betul
0: kita bisi mai balari menua luar tu tadi
1: iya betul
0: jadi nyampe pedinya SITCF 2026 tuju program tu kediatur jadi papaku tentu bala pedinya kita tiga tu kita rindu ketika segi orang ke rindu bahawa tatu tu deh.
1: Iya betul.
0: Tentu nak sabar pak aku deh.
1: Iya.
0: Nanti ujung bulan tu.
1: Ya. Nak sabar kau nyuntiang tu buah.
0: Iya. Iya. Bisa sekedarnya nak sabar kan nambah deh.
1: Iya.
0: Lagi bisa indoor tambah.
1: Iya. Bakal bisa ke sekedar kau. Ukai Tegal tatu kau dah tadi. Tegal kami mai sidok local band. Hari menua kita betul. Sarawak tu. Ya, sidak kau benda. Bawa pentas dia magang lah.
0: Betul.
1: Iya.
0: Okey, kira-kira tusun program tu ke aktiviti ke bisi datur banyak ne.
1: Iya betul.
0: Okey, jadi laban nuan ke udah nyebut bakawong nya tentu lagi bisi aktiviti bukai ke bisi datur banyak minta nuan orang ngosile tu Awin.
1: Okey, jadi aktiviti bukai kami mega bisi ngangau tanya ngadu forum pendidikan festivalnya mega antara speaker kedatai Dr. Louis Hari Unimas.
0: Okey.
1: Ngau beberapa tanyalah speaker ke bisik datai lah. Tanya kami mega bakal kesebut ku tadi sida craft tangan dalam 40 buah booth sida craft tangan bisik berdia ila.
0: Okey.
1: Okey, kita mega bisik talk ari Sarawak AIDS Concern Society. Tanya mega kita mega bisik pameran-pameran daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta. Contohnya sida JKKN Sarawak,
0: okay.
1: Jabatan Museum Sarawak, Sarawak Tourism Board, ngau Sarawak Craft Council, mega muka booth ba dia. Jadi tambah mega untuk sida persatuan, kai persatuan kami ajak ke bisi dia. Sida bisi mega persatuan lain ngau ngogok persembahan ba dia, ngau muka booth sekali nya. Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak, Persatuan Asadia, ngau Kelab Kesenian dan Kebudayaan Dayak Siol Kandis.
0: Okey.
1: Ya.
0: Yeah. Aku bisi terpedak sebab kita mampu katanya tusun program tu bisi pekit tatu atau ketatu competition tu.
1: Ya yeah, betul.
0: Bekeni, bekeni. Laban aku tu kang umai minat tatu ndak kan?
1: Iya.
0: Kak rindu aku medak tanya dah.
1: Iya.
0: Tak bekeni nanti orang berpekit bekeni nya orang tatu nya udah digagak dulu ke bekeni nya nah. Entah nak narap ke mimi tu.
1: Okey, jadi untuk laban ya bisi sari sarinya lain kategori, hari keduanya lain kategori. Dalam sarinya lalu adu berdia.
0: Adu berdia.
1: Lalu di juri berdia. Lukai. Ya, ti utai kudahnyo kok ngakal-ngakal mimi tu.
0: Betul, laban dan siapa ngaga. Iya. Betul, mama betul.
2: Fresh tattoo. Fresh tattoo competition namanya.
1: Ya. Yeah.
2: Banyak kategori lah.
1: Banyak kategori. Bisi traditional kategori, Japanese kategori, macam-macam kategori lah.
0: Ya, rindu madanya ne.
1: Iya.
0: Okey, okey jadi nyameh nuan bisi nyebuat meh kira-kira sekedar hari aktiviti atau ketusun programnya lah.
1: Iya betul.
0: Okey, nak ditinggal ke mega bisi food fair. Tu kira kan nanya nuan tu tino. Laban kira ke nuan tu kira ke megai ba ketiganya megai tanggung pengawal ba food fair.
2: Okey,
0: jadi minta nuan nerang ke bekau ngau food fair mai tu.
2: Okey, ba maya event tu ila. Kami bisi dalam 10 booth. Stol pemakai lah. Stol pemakai, bisi pemakai tradisional, ukai ukai non halal aja, bisi halal ga, bisi menjadi kita bangsa Melayu, bisi jual ga, bisi jual ngai ka bisi orang, ka makai gede.
0: Yeah.
2: Jadi bisi mayu lah panggang tayu kenya,
0: Okay. Ngedinya meh, ngegelop dinya munyi ke Awin tadi meh. Datai dia ukai semina meda orang ngagak tatu mantai ke tatu bisi mega pengawal pemerintah atas panggau bisi mega food fair kira ke ukai semina meda tatu aja amin eh kira ke mayu pengawal meda tu banyak bisi persembahan mega nanti disebut persembahan tu bisi ngangau bala katanya bisi beda aku buat poster bakal band ke apakah bakal penyanyi.
1: Iya.
0: Minta nak nyebutnya siapa okay. Bisa datang?
1: Jadi bab sembahan tu memang tahun tu kami memang target local artis. Memang sengaja ada mai artis dari luar semua. Tinggal kita ikut support kita impu local
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul.
1: Jadi antara sembah sida artis kedatai nya finalis SCSJ tahun tu mega. Ya Ika Saiful. Iya, antara si Kau lah. Jadi sida tim Inai Abau mega. Iya, sida Fly High Band.
0: Kau sida Nick kena.
1: Iya, betul.
0: Dia bau.
1: Bisi meh ning otak saya ko.
0: Sida dia bau.
1: Iya. Sida akan ngadu sembahan ba dia lah ngau. Macam lah sida apa? Local band kita sida nimang sera. Cermin Raska ngau mayo lagi.
0: Iya. Okey, nyame rindu aku ningnya penaris duai tentu bala kemayu data itu lapan katanya rindang hati meh meda televisi dia okey kelimpah meda tapi nya tatu demonstration habis mega traditional tattoo showcase, tattoo pekit tattoo deh, pekit tattoo bawa ke bukai me boleh boleh itu kedia me sama support kita empu usahawan juga kan.
2: Iya betul. Nak tinggal mega bisi lucky draw ya kan?
0: Lucky draw bisi.
1: Bisi lucky draw.
0: Abu kene, abu kene. Ngau lagi drawnya siapa ke data dia berkenanya tak kau bisa perlu beli tiket berkenanya lah
1: siapa ke beli tiket mayanya
0: layak
1: tapi ngau ya, lucky draw tu ya valid untuk orang ke beli tiket 3 hari lah
0: syarat ya
1: syarat
0: jadi apa nanya sebenarnya lagi mayo tadi ditanya aku tentang kita belala dulu men eh berandau-berandau ke lagu-lagu kan eh
1: iya
0: nanya ke lagu mawat ke sekali itu awet ngau tino ne lagu tungkat semangat.

0: Okey, terus Gulai Sejalai terus dengar kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, lagi Gulai Ngau Awin, Ngau Tino ke Saritu. Okey, seduai datang ke studio kami ngenang bekawal Ngau pengawak ke Dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Bunyi kau daripada Tino tadi dekat datur kira kau hujung bulan tu 23 sampai 25.
1: Oh, betul.
0: Hari bulan 10 tu ba MBKS tu ya.
1: Okey,
0: 10 pagi.
2: 10 pagi sampai 11 malam.
0: 11 malam. Yeah. Jadi nya mendingnya datai belum mayu hau. Sama-sama kita ngerami ke program kediatur sida create KREAT itu. Okey. Jadi Win, dengar aku bisi kita bisi mai bala juri juri mau kita juri antarabangsa bisi datai betul ne. Atau ke Tino, mana kita?
1: Okey, dia menjadi kita Tino.
2: Aku?
0: Siapa aja bisi datangnya juri kita?
2: Okey, juri internasional kita bisi namanya Prima dari Indonesia lah.
0: Oh.
2: Dari Indonesia, danya bisi Apoy dari Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Thailand. Danya kita bisi menjadi kita dari Sabah ga? Jim Losaria dari Sabah. Okey. Danya kita bisi tempo artis lah di tu. Tang ya base ba Mbak Keldin,
0: KL.
2: Simon David.
0: Simon David namanya. Ya,
2: Simon David. Okay. Ngau menyedik kita hari Miri, Seratu, Sylvester Juli.
0: Okay.
2: Ya, Angkrok Man kami ngau ya.
0: Apa ni? Nama famous ya.
2: Ya, nama famous ya. Boy Juli.
0: Apa ya? Okay, jadinya
2: panel juri. Ya, juri-juri ya.
0: Juri hari mana tempu, ngau hari mana luar, mesti di kangau datai itu ya lah ne.
2: Ya.
0: Okay, itu kira-kira nanya ditanya aku bapuan tadi. Laban ngatur program itu, laban program itu international besar program itu. Ni maya kita. Kita kebekeninya pengelama kita nyedia ke diri ngatur program tu ni start kita udah katanya bisi idea ngangkat program tu dah win eh ni mayanya tahun tu ke segi tahun tu ke bekeni.
1: Okey, jadi dari segi preparation persediaan kami sebuat ngadu program tu hanya dalam 8 bulan ke belakang. Hari saya tu 8 bulan ke belakang kan namanya utainya singkat laban utai tu udah diadu kami sebedau-sebedau tu sebedau bisi persatuan jadi utai pejalai ngatur pengawak tu sigi udah ditemu
0: udah bisi
1: udah ditemu
0: template
1: ya iya betul ya agak ringkas bagi kami sebuat bekerjalah dalam ngatur pengawak tu
0: ya sebedau tu sigi peringkat terbangsa kena
1: Ya, ya mai partisipan antarabangsa tapi title program kami nadengkah international baru tahun tu lah.
0: Baru tahun
1: tu. Ya.
0: Okey. Laban kira-kira tu kai terubaya kita ngatur program kira-kira renggak terbangsa tu.
1: Iya betul.
0: Minta nusi bibit tentu bisi pemar tu kecemaran tu ngatur program begitu tu win eh.
1: Iya. Di dari segi cabaran mungkin apa event-event manajemen yang keluar memang dah nemu dari segi cabarannya nada utai lain lah nanti tu ukai buat cabaran pengawak tu aja cabaran utai lain pun memang benda sama ya nyak dari segi duit
0: betul
1: iya jadi cabaran dari segi duit kita deal ngagai pihak tu pihaknya utainya bermacam-macam rega bermacam-macam utai kuliah bermacam utai kena kuliah lah jadi thanks megak ngagai perintah menua kita lawan bisi support kami buat program tu lah.
0: Jadi punya keduan Win ni Tino nang ya setiap program tu nang lumo satu cuaran cost tu duit.
1: Iya betul.
0: Tangnya meh lawan kita kita ke penganjur tu ka bekeni kati pan diputar kita meh ngambil tanya ulih nyadi ulih datur ne. Okey, nyadi nya meh kira-kira bekeni bala peninya kita itu nanti kan nemu update ke berita ke baru-baru bisa medsos ke media sosial ke nur kita menatai ke berita kalau ngau program tu.
1: Okey, jadi sebarang tanya buat program tu sida bala peninya bala aden uliah ngagai website kami ianya www.createkuching.com.my tau ke sida uliah ngagai Facebook kami Sarawak International Tattoo and Cultural Festival apa-apa perkembangan update semua kami sentiasa update buat dia lah tang nanti sida ke bertanya ke pasal pemakai tradisi semua mm-hmm. pasal tenyalah food fair sida boleh kontak ngau menjadi kami tu.
2: Okay. Oh, ya, entah aku bisi nombor aku. Nombor aku 013-826-1147. Kita tahu message ngaku lah
0: bertanya amin ya.
2: Bertanya
0: betul.
2: Bak tentang pemakai
0: nama nama lalu nah.
2: Ya,
0: nama nama lalu. Okey. Okey, ya. Jadi kira ke meri peluang ke seduai meh kira ke natai ke pengharap hati itu keharapan seduai ngagai program kedekat datu rujung bulan tu lah neh. Nuan dulu win.
1: Okey. Jadi pengharap aku buat program tu ianya ukai semina orang kena ada background bako seni lukis sidak kraft tangan yang sidak mega
2: oleh
1: datai meda support kita buat pengawak tu nanti ndak ada lokal support kita, kita ngarap ke orang luar. Mm-mm. Jadi lokal dulu support kita baru semua akan support lah. Yeah. Jadi kita sama-sama berami buat program tu kita uliah meda sida macam-macam persembahan bisi, sida kraft tangan berjual, sida tatu artis ngadu tanya, sida empu tatu semualah. Jadi ngarap ke semua kita Sarawak ngau luar daripada Sarawak support program tu datai anang da au.
0: Ya. Okey, minta tuan Tino nambah mimit pengharap hati harapan tuan.
2: Okey, ngarap ke semua bala kita lah hari pelusuk negeri kita itu datai datai support event tu meda nama tegaga kami ba Kucing tu lah.
0: Ya. Okey, jadi nama bimbing ustaz tu aku meda program tu mana? Lepas program tu katanya boleh narik temuai datai. Okey, seminat temuai kita di Sarawak itu Malaysia. Yeah. Okey, temuai hari benda luar pun boleh datai. Kira ke siti hari produk kita boleh narik katanya produk dagang temuai kita di Sarawak tu boleh kena narik penatai temuai hari benda luar datai mereka.
2: Yeah.
0: Lepas maya tu kita mantai ke kini bungai tatu kita di itu.
2: Yeah.
0: Temuai terkebisik benda kita di Sarawak. Yeah. Lagi ni ya.
1: Yeah. Tambah mereka ukai nama ke DJ. Laban kami sarinya bisi saya bangga hati lah. Yeah. Tiba-tiba gak jadi aku nyebut nama bandnya. Tiba-tiba nanya kami boleh tak kami bermain buat festival
0: apa pentas itu
1: City Band dari Semenanjung. Iya, jadi atas kekangannya lah cabaran munyi ketadiknya kami gak jadi dulu mengambil yang ke next event lah. Jadi bukai. Dia kita mendak minat sidak bawa pengawak kita itu.
0: Ya. Yeah. Okey. Jadi laban program tu kayak terbayar. Begini sebenarnya tu nang datur di Kuching kita ke menu buka miri bintulu kalau datur begini.
1: Okey. Nanti bawa payung kami tu memang kami ngatur bawa Kuching aja.
0: Kuching aja.
1: Setakat tu bawa Kuching aja. Nah, namun tiada bisa rezeki dua hari lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Muji bawa menu buka kan?
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi tadi Win kira ke pengharap hati nuan ngagai program tu. Jadi tu kira ke pengharap hati nuan ngagai gerempung kita empu. KREAT create tu.
1: Okey, jadi pengharap hati ngagai gerempung kami walaupun baru setahun lebih ya. Jadi fokus utama kami hanya networking antara laban gerempung tu diadu gabungan tiga elemen lah. Ianya kraft tangan, seni persembahan, ngau seni lukis. Jadi nanti nyemok balo-balo kebeluar dien bisi minat, bisi hati kok join gerempung kami. Nada salah kita uliah kontak aku bawa nombor 014-696-6462 tanya penerang pasal gerempung tu bawa nombornya. Nada yang salah lagi ku apa-apa ku tanya lah uliah madah bawa dia. Jadi ti uliah kita bisa tiko join, uleh join.
0: Ngerami kaki gerempung
1: kreatif. Iya betul. Lawan kita ngangkat ke produk lokal kita.
0: Betul. Makin mayu makin rindu gati ne.
1: Iya betul.
0: Pada bala mayu ahli pun bertambah.
1: Iya.
0: Okay, ya jadi ne rasa kita juga datai pak pengujung randau atau awian ngotino. Jadi kira ke meri peluang kedua itu ne. Awin dulu ngatai ke Jakub. Terima kasih nuan Jakub penghargaan nuan ngagai tim nuan. Tim kita seduai meh ke sama-sama mantuk ngemujur ke program kedekat data itu lah tu Awin.
1: Ya, jadi kumri terima kasih ya ngagai penolong yang ngagai bala-bala ke udah tanya ngau kami ngatur pengawa nya tim grade empo. Ya. Terima kasih mega ngagai bala-bala sida persatuan-persatuan ke udah support datai lo muka buff bodia ngau mega sida agensi-agensi perintah mega denya ngagai bala-bala sida vendor-vendor ke bisi datai mega ngau terus sama sekali meri saya terima kasih ngagai kerajaan negeri kita lah laban bisi support kita buat program tu.
0: Okey, nuan tido tambah mimit.
2: Okey, aku meri besar terima kasih lah ngagai awin no, ngagai persatuan create laban udah mai aku ngaga acara tu lah, ngaga event tu. Gulai ngosida ya. Harap ke dudiari kita boleh bekerjasama barulah.
0: Okay, jadi sudah ujung kerana aku tadi sek lagi kira ke nuan tu awin lalu ke bala peninga atau datai maya tu ialah awin sekali lagi.
1: Okay, jadi lalu ke bala peninga 23 sampai 25 hari bulan Oktober tu start pukul 10 pagi sampai 11 malam datai ngagai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival bok MBKS. Kita support lokal lauk.
0: Betul. Jadi nya webnya rendau kami ke sekali itu dalam program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi sekali lagi aku ngariki kami WiFi untuk terima kasih dia seluar itu Awin ngau Tino. Au nyelekat Awin ngau Tino ne. Bernard Bawin ngau Valentino ngabuang. Au terima kasih au laban ulih datai ke studio kami ke sekali itu berkongsi ngau webnya Siti program ke cukup mana. Okey, program international bega antarabangsa kedatur menyiko Awin tadi kena 23 sampai 25 bulan tu lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi kami Ari WiFi bega ngarap ke program tu mujur diatur. Okey, ngarap ke nyame balap dengan apa sama datai sama support meh program kreator di menua kita di Sarawak itu. Okey. Ya, jadi terima kasih Win, terima kasih Tino. Okay,
1: terima kasih DJ.
2: Terima kasih DJ lah WFM ngau RTM sekali.
0: Ya. Okey, ya, jadi dengan kita datai ba penghujung program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi terima kasih kita sudah ninggal kami dalam program kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai kawan aku Stonton Jam. Okey, sudah katanya ngadu Vimik kita. Okey, ba belakang Redin. Okey, sudah mujur ke siaran kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke betul baru ba program 34 Serenyawan Neban Badan bawa ke dekat datai sila. Okey, bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye semua.

0: Sampai suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, move.

0: Polisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Kita suwe medak orang berkunci ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

terima kasih kerana kita kaji mengkamu gelengah kami buat YFM. Tadi kita sudah bergelengah pengelola program kami DJ RB tau ke Rajes Booking kuda bergelengah kita buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Jadi buat jam 3-2 kita bergelengah aku Nancy Tambom Takaisi terus ke segmen rentak kali hari sehari tu kena 11 ada bulan 10 2026. Nak berita kita peninggal tau ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang tajapan hujan bas kedandur kelebih lagi buat jalan betul kawah nuju ngagai jalan bau kin harap ke di menua kita gaya di mana nyentuk ke lemah itu lagi awak ke nyamai dur kita ngerja pengawak kita sehari itu. Jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita kita berterus hari kota midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur jam 3 penudi rentak ngelih hari sehari itu terus kita bergulai kau Daniel mendiang ke tanduk program Galeri Y nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi sebedau kita bergulai dengan pengelola program kami kebukai buat awak sadar lemai ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu ku dah disediakan kami buat awak rentak ngalai hari YFM segulai sejalai.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu seberau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gantung, bedung, menyentuh YFM, segulai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3,

Kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Ayu Sri Jabu, dari Bintana Pernyang, ke Mayla Glorisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepan juara, aku berusaha terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang untuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisau tanah bernyang.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SGI ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku bak Meridian laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang.

Lagi berlengkau kami bawa rentang kali hari sari tu berkongsi kalau kita berkawal ngau renggat ke penuh di kemuncak bintang Piramli 2026 rambai jaku ke dikenal bahawa kemuncak bintang Piramli 2026 tu ianya satu dalam sejuta ianya edisi seratu dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidak kemandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri Piramli. Jadi kemuncak pekit itu megak dekat mandang ke artis tidak ngau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah berperindang ngau champion pekit tu buat edisi 2024 ianya Danny Hasbullah ya ke dekat merindang malam tu. Lalu kemuncak bintang Piramli malam tu peninga dia champion dekat Mai Pulai prize RM20,000 lalu lumur 2 dekat Mai prize RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang Piramli 2026 tu megak, kita megak uliah medak live ba TV2 malam tu pukul 9 malam. Pia megak kita uliah mendiang ke ngena RTM Click engau Facebook Sarawak FM. Nya Siti Ali program ke dekat diatur malam tu ianya renggat ke penudi kemuncak Bintang Piramli 2026.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tenda kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita di lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah ke diri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu ahli YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Belaga 103.0 FM Segulai

Yalah Gori, Vita Alvia Kopi dan dua lagu geram rindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Terima kasih ngagi kita kagi bergulai ngau kami ke baru bergulai ngau kami mega nangira nama ajak pengawak kita sehari itu bayangnya kita benua ngerja pengawak sekali ke kita benua raun gelantang hati kini dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih lah bamilih YFM jadi ke Siti Ali stesen pemerindang kita nyebut berkaul ngau ngelantang hati tu peningat tu deka ngelansak ngenang berkawal ngau hari ke BCD itu kemari 10 hari bulan 10 nintian tahun ianya hari kerikumbai hari kesihatan mental sedunia atau ke hari pengerai runding sedunia ke dintu kena 10 hari bulan 10 nintian tahun kalau itu kena meri pemerhati hati tentang pemesai guna pengerai runding jadi dia Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil ya BCD dah ke pengerai runding nak tahu nak dikemarat ke serius engau pengerai tubuh lebih lagi lebuh napi peminta perkara gawak engau ruang bilik lalu Siti penerang Facebook mega nyerumba ngintu hari pengerai runding sedunia kemari dia ia mega merangsang sidak ti bising asai ke diri tusah balak tusah tau ke mar napi penanggul ke diri ngambi berkunci ke pengirawati engkau orang ti dikarap ke sida jadi sama meh kita nyaga pengerai rundiang kita empu nanti lelak ngetu belalak dulu ngetu belalak na lama nanti tusut rundiang gigap meh utai ke ngasuh nuan ulih ngelimpang ke rundiang bakal dengan lagu ti dikerinduk kita kini medak cerita kini tau ke raun ngelantang hati kanya bisi kenikah kak mai diri sebilia raun ngelantang hatinya Siti hari acara kita boleh ngelimpang ke rundiang udah ke kita berunding nanti jumpa kita gawak hari satu nyentuk ngagi hari lima tentu ya rundiang kita tadi nang ya berkawal ngau utai ke dikerja kita bawa upis tak ke bendur kita gawak gitu lagi megak merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke aku jadi pukul lima tu lagi dia dekat terus mendiang ke berita ditabur terus hari Kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur lagu Ari Linda terima kasih Kanuan Sulu YFM rentang alih hari.

0: Di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI

ini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat tinggal ke YFM. Kita bergulai baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Ati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Ini bukan lagu kami bawa FM. Kami ke sekali tu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali tu sempama Ngibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih Bak Ati. Ya dan J bisi Mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Cerita lagu Ari Fira Noel ngamat ke

0: Hai Seberai.
1: WAI
0: FM. Ya baru ngam
1: kan?
0: WAI FM.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke Melodi dari Reza Riho, Kerafa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita dekat dengan ke Shelina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu, get dari Y kita ke Minggu tu.

Okey, lagu dari Rim Jana ya, kali ya ke pula eh. Ya, dikenal ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu. Bulai kita lemai hari Minggu ke sehari tu, 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mending ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM pihak meka ke boleh didengar kita hari RTM klik dengan meka bah channel Astro ya. Jadi bah tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mending ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai dengan Bishop Arius Sumpian Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Sawung Van ke Maya Bertemu Baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpah jingan datang baru setiap gulai bala peningo program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyangkut baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyinya kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kena kena ambil ngagai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidok kudah kena ambil ngagai gawainya dari buah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidok dibukai nangkap nembiak raja. Malu sidok, lalu munuh sidok. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidok timunuh nembiak ia. Serta nunu negeri sidok. Kuyanya ia berjaku ngasidok nembiak ia. Kuya, gawai tikah tidak atur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang, tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sedat nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang ti bisik kau sedat bertemu. Orang ti mana kau ti jahit. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tikah. Pihak keraja nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nembiak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai setiap gerit ngelik. Lalu kau Jesus ngujung menjaku ia, laban mayuh orang tidak kangau, tak mimit datai. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1 dan 14, nya ukai sitik sempamong, tak kejaku berkurung, tak kebenar dua itik. Ayat 1 ke 10 nyok siti, lalu ayat 11 ke 14 nyok siti mega. Nyalai keterbatu kumai kita berarti kesempama di terubah pasal raja siku tingambi balau dateng abang ngagai pengrami makai ti buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempama tu bisik berbeda ngajalai kita iban tak jalai kita kemayar itu ngambi ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya tu nang atur kena kena sedak kelia. Lebuah surat ti ngambil ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama titik tusui Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebuh maya jam maya pengabang datai, sidak madah kejari ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang.
lalaudah kiruah nyinya ke pemakai ti mayuah ke sida. Balau raja dah keninga tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sida. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja dah hari mula kelia, awak kuleh masuk perintah yang. Tak lebuh Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sida nulak Jesus. Kedegal bala raja dah ti nulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih. Tiukai orang bangsa Judah. Tu meh sidok tiba jalan pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidok tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldaduya, lalu nunu negeri sidok. Menjadi, ayat tu disangka kesemak ukai Jakub disebut Jesus empu, tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum mari Allah Ta'ala ketegal bala sida orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kruga lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu mega bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau terkepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau kejoy kura putih bakar ti pengrami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandok nemu ketawa terketucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam. Tak serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi agi pengawak kita nak ngujung kenya mai pemedis ngagi kita tau ke mai pemedis ngagi orang bukai. Kita orang Kristiannya orang tepatut selalu ngayan ke pengaga ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megok ngajar kita pasal utai tegak pengawak ketau nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tegak utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidok tingai datai, ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal ti kok ngakai umai atau ke kebun ya. Lo siku ti bukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang atau ke kedai ya. Sidak ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak punya bumai, gawak perintah, teka bisnes dirimpu. Utai tiko Allah Ta'ala, inya kita tahu benar terlalu angkun, teka kiruah ngidup ke diri, serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira, sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang kediri, tau ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau ngidup kediri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup di benar. Lebih kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup di panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Bunyi kurang ajar kita,
utai kita ngasuh kita ndak tulih kita ti pemana yang yang utai ti lumo dong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua, inya ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang, kuda datai setelah duduk berpengrabi nikah, lalu sikuk dari bala pengabang daripada nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusuai Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu, kurang lebih baka dua itik sempama orang judah pu, tialai bala tindak ngenak pakaian tu betul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi, utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagalah talong, ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa, lalu buah yang mati, ia mati ngau pengelurus. Lalu oleh pemati ia, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya meh, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang membuat nanti tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak keuliah ngadap ya nguati cituci serta lurus. Lalu tu mek buah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap ya. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes bawa gereja. Kita dulu ngampun kenyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyak. Kita mega patut datang Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai mega ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sidok. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara ti raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lepas miang patut nunjuk ke bahasa kita ngau Allah Ta'ala. Kita ukai masa pederi, tak kita masa Allah Ta'ala. Menjadi lebuah nak datai ke gereja semiang, anggap kederi pun datai ngagi istana gubernur, takut istana agung. Anang icok kediri. Lu ajar mega anak kita, anang icok kediri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, bawa rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu dilengkok ke aku nak ketuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, ialah talo tip taros tu apa kita. Nenak sopi ti diungkup keminggu tu, ya minggu terinti tiga 19. Oh Allah talo, tidak ada sawab nuan kami nak datang reja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh roh kudus nuan ngatur lumerintah hati kami dalam semua utai. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup roh kudus. Danglah talau siku aja dia tahu ledatai kebala-bala maya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi waktu Tuhan itu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawal dan penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk lalau penghidup ke lemah itu yang berkulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai nunabur ke berita lemai. Berdau kita ngujung ke segmen sadar lemai ke lemai itu lagi ya, pukul 9 malam tu. Okey, jadi dia tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang pesan ke terubah ke diterima atau lemah itu ya. Ingat pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangan anak buyang atau ke laki jundah anak jakau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamayu bawa rumah sedempu inya bawa kampung sawang jalan melekun kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila 15 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan rabat tu kita tahu berlipun ngakai lumur anak ya ianya lumur jetik ya kusung 14 397 1889 tahu kenuju Indah In Sunai kusung 113 172 5909. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak nanga Musa Batarajang Sungai Pelagus nanga Benin Batarajang nanga Kapit Kapit Ulu nanga Melak nanga Setapang nanga Setelo nanga Sepanyun nanga mega Kaban Belayan ke Buka ya ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang. Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Palamayu bak rumah sidempu ianya bak kampung sawang jalan melekun kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila 15 hari bulan 10 2026. Hanya di pesan kedua tu hari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke Kelimah anak Linggi ya. Kelimah anak Linggi udah nadai meka. Lalu ni yang Kelimah anak Linggi tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 12 hari bulan 10 lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi niang tu dekat di Sungai Pak Rumah Sidempu ianya Pak Rumah Maxwell. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Dimiri, Bintulu, Sekalu Bajing, Pak Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuk ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu tadi madah ke Kelimah anak Linggi ya, Kelimah anak Linggi tahu ketika orang Indaya Kelira udah nadai. Jadi niang tu di Sungai Palamayu apa rumah sedempu, inya apa rumah Maxwell lalu ka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13 hari bulan 10. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rahman anak Timban. Madah ke Nicholas Rahman, udah nadai meka. Lalu niang Nicholas Rahman tu di Sungai Palamayu, ba rumah sedempu, inya ba rumah langkat kedung kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika Saint Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sri Aman. Nanga San Undu, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Bak Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Air, Iju, Tanjung, Batang Air, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ili, Singjur, Skim Skrang, Tebaruang, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Rahman. Nicholas Rahman udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika Saint Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rosie Layan anak Andiang madah ke apa ya Andiang anak Abiang Andiang anak Abiang udah nadai muka Lalu ni yang Andi yang ana abi yang tu dekat di Sungai Palamayo malam tu lagi pe rumah sedempu ianya pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ya. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan pe Garu, Brayang, Mudung, Tapang Hujan, Kup Ibus, Kerapa, Tusuk, Kemeduk, Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Bukit, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasuk Ruban, Lubu Pisang Gerigan, Rumah Layang Nangai Ibus, Pange, Sungai Rumput, Ngabang, Menggeris, Sungai Pasir, Jabe, Sedik, Empayang Kabung, Lubu Kerukuh, Krian Seratu, Panjang Ruban, ngau muka kaban belayan ke buka yang ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andi yang anak abi yang Andi yang anak abi yang tahu ke apa yaya udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu pe rumah sedempu inyo pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Hanya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampung macam pesan ke buka ya. Merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Anderson ngalai ke lemah itu.

Oke, Hagi apa awak asal dalam mai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM engkaunya benonyo mai di dapur jam ke dia tu. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta benong driver sambil mendiang ke YFM. Jadi Hagi maca sekedar hari pesan bukai ke basic diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari dulis anak engkail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa lurung selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri, Kuching, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangga Tada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah. Konselor Michael Engkail anak bunyau udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngetal sulit niang apa ya. Inya niang gawan anak ujiah ya. Ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur pa rumah sedempu ianya pa Fusiau Batu 6 jalannya bawa bin Tulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit ni yang kawan anak uji ke dekat diatur hari 6 tu, 17 hari bulan 10, 2026. Ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa bin Tulu. Jadi nguing ngakai pesan ke Siti tu hari Mambang anak gera madah ke Indaya Dindun anak Melina Dindun anak Melina udah natai muka. Lalu ni yang Dindun anak Melina tu dekat di Sungai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Anglika Lubuk Pau. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu ba telefon ngakai Lumur Mampang 017-946-8305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Merunjau, Ajung, Nanga Buai, Jelau Atas, Nanga Jelau, Sungai Sibau, Kaban Belayan Pak Gawis, Bungkang, Batu Lintang, Jaluh, Meribung Padih, Meribung Layar, Sungai Kabang, Pelepuk, Penyelani Lubau ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke Dindun anak Melina udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Betuang lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah. Okey tu Siti agi pesan hari Rozi Layan. Okey, jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu hari Priscilla Doni Steven madah ke apai sida inya Doni Steven anak Suting udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam tu ba rumah sidampu inya rumah umur 166 teratai Jalai Brayun. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah pendam Roman Katolik Sri Aman.
Jadi pesan tu luju Kaban Belayan, Bawak Basi, Iju, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Geran, Setumbin, Tanjung Bijan, ngomong Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai Prisila, Abah Lumur, 0183801660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak Suting. Doni Steven anak Suting udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu pe rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, nyak ke pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Okey, lagi merindang kita ke lemah itu. Setelah lagu ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

Okey, sama nak ngugi hari Sylvia G, lagu Kena Merindang kita ke lemai tau. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninggal, kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Siti lagi lagu Kena Merindang kita berdau, kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tu. Hari Ricky L, anak yang salah sangka.

0: adalah nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedi aku diri ingin tu misteri kudus. Mengerti kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balai berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tak ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balat udu. Nyaku buah aku minta maria ti berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang sante. Lalu kita menyadi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Allah Kala Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin. Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Kala Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala temenang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuh orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuh ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuh orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Kala Ta'ala.
2: Masmu antara. Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan. Awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uleh pengerinduk nuan timeruan belamaya ngauleh pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang kebedosa jalai ti patut di tengah sida. Ia ngulu ke orang kebaru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sida peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, enti kita berasai diperansang laban kita bergempung ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siro ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke dirimpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, dan ngau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke dirimpu aja, dan berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku meliangkan nyawa aku. Aku melalui sida, lalu sida nitiakah aku.

0: maca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Maca ada Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundiang kita. Orang siku bisi duiku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak alain on gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu tanya yang ubah runde yang terdulu nurun gawa. Udanya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisah selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab ke ya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab ke ya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab ke ya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai kujaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ke ngesalati lalu pengawak di kerja nangkan lebih kita ikudah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak di kerja kita ditemu atau kadang-kadang orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Siku madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu siku madah kak, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah tuka perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tuka sempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berhati ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nyak sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawal ukai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu wak ke minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresah derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngejaku lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalah talong,
1: apai di pemandu berkuasa, pengaga serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di dikandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa rama Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arila talang ambil ke kita ulih. Nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngampik ke bempu ke ati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bercakap ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki, ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyaik ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujak serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan

0: adalah nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita,
1: lalu Ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu ke Gawai Misa, lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedia kediri ingin tu, misteri kudus. Mereka kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dan bala berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai itu dari gagak aku. Ngau dalam utai itu patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku tibalah duduk. Nyaku buah aku minta maria tiba berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, ngon nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ningal letiji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati leban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa. Lalu ngerja utai ngena serta maneh. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu badu agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan, kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah, ti udah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, oh Tuhan, uleh pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uleh pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, enti kita berasai diperansang laban kita begempuang ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siro ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau hati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

Aku Tuhan, berdosaku mendiangkan nyawa aku. Aku melanggar sida, lalu sida nitiahkah aku.

0: maca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Maca Arinje Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundia kita. Orang siku bisi duiku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak alain nuan gawa ke kebun anggur saritau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runding dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang masang gak anak ya kebiak lagi. Lalu berjakuk munyinya megak ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawa. Ni bagi suranya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjakuk ngagai sedak. Ngau benar ku menagi kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab kaya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai ku jaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari hari jaku kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal duiku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu sikup madah kak, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah tu ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu ke sempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala ke bisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nyak sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah token nengah pengawal ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal kala tala udahnya sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu okay, minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresah derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakul lalu dikerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita besari-sari. Sama kita yang aku pengharap sedar Rasul, aku harap kalau talau
1: apa yang dipemadu berkuasa, pengaga serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa ramba Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai peningat. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Perengka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna mat dikena ngubat sakit riman.

Jadi tu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngeli di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikenak ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhien madah ke negeri Tumegak berguna ke perengka guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ia kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megak ngarap ke pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih teguh. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Serak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakunya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 bak Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit untuk Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh menyampat ke pemansang negeri itu kelebih hakik di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagih belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu bisik potensi dikena nyukung pengawal jalai ke mayuh hakik projek pemansang serta manah ke perengka guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya oleh mantu ngerapit ke bida pemansang antara Sarawak, Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebih jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman baru direkod ke di Sarawak sepemancai tahun 2025 tinjeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau penglantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak nyidik tumu berguna amat dikena nambah ke peluang berubat secara efektif. Ia madah munyinya rambau berjadi ke atur pengawak Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserima ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal bak Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayuh ngambil ke seruran berpersa serta lengkas meresa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sabilia. Apai indai ngau komuniti patut cakap hagi berjalai ke tanggung pengawak nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak baru. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke penguji lebih mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih dengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik jakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal ke diatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemuka kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikenak ngajar nembiak repak baru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif. Kita dia tu benung mending ke berita lemai Ari YFM. Bisi 150 ikut penerima bantuk nintim bulan Ari Upis Pengintu Penglantang Pendiau Sarawak nerima pemerik berserimai ngau pengerami ngintu Ari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar. Sidak tu ianya anak Patu Balu, indai tunggal, orang tuai umur, ngau raban asnaf. Pemeriknya disuak
rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemayak begolai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begolai sejalai serta ngemerat ke penglantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau komuniti. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diakih ngagai raban tibguna ke Bantu dengan program ngintu penglantang peniau nyaduang beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukuang pemerik ari komuniti menua dito. Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tibguna ke Bantu nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemerik ari komuniti. Program tu terus dipejalai dinyadi katur dikena mantuk perana tibguna ke Bantu. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak rebak dudi hari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko, madah ke pelajar ukai semina nguntung ke siku-siku orangnya ngau ruang bilik aja, tak megak tahu ngubah pendiau mensia mayu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makai lemai, ngintulan tahun ke 110, sekolah Chung Hua Sibu. Berbak ngunyak Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing ngelalau seragup alumni berjalai ke tanggung pengawak kebesar Yagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Rosia Wan Ting. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan untuk sekolah Chung Hua Sibu dikenak nyukung program pemansang sekolahnya. Nembiak rebak baru patut ngambil inspiration dari hasil karya Niang Tan Sri P. Ramli dikenak nampak seni tipe kualiti tinggi timengkang relevan tajak udah berubah jeman. Direktur bagi program radio Saiful Zaman Yusof madah ke penglebih karya seniman legendanya mandang ke kreativiti oleh ngasil ke karya ti cukup mana ti ndak mudah pupus tajak jeman berubah. Ia maksud ke jakunya lebuh kenyang ditemui ba studio Sarawak FM berserimai ngau pekit ke muncak bintang P. Ramli 2026. Program tu ngembuan tuju dekat ngigak bakat baru kelimpah ngangkat kasil karya Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat diatur Bak Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan lalu dekat ditabur ke terus malam tu pukul 9 malam Bak TV2 Sarawak FM ngau RTM Klik. Urung 3,000 ikorang ngambil bagi bak program Malaysia Aktif Renggat Sarawak di Kuching. Sari itu tadi sebengkah inisiatif tinggembuan tuju meransang komuniti ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Sapit Menteri Nembia ngau lomba Mordi Bimol madah kemaih macam aktiviti lomba ngemain serta recreation diatur dikenak merangsang penyerta ari semua renggat umur. Tunjeng kaum pengawak berjalan kaki penyawah 5 ngau 3 kilometer mayuh macam main bukai serta pengawak jualan rahma. Berbangunya pengerami ngintu ari lumba menua Sarawak renggat menua renggat Sarawak di Perambu diatur bak Dewan Panglima Rentap Betung kena 17 hari bulan 10 tu. Sepenyampau 33 bengkah aktiviti udah di Perambu ungkup pengeraminya. Ia nesau mensia mayuh kelebih agi peranak bak kandang menua Betung sama datai ngericah ke agi programnya.
Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Perangka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna aman dikena ngubat sakit riman. Berita lama itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

boleh selesai. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke program SCSK ke-9. Jadi maka ke malam tu aku cukup bertuah, lemah kuat. Maka ke malam tu aku kuliah lirik terbaik.

0: Manta, Nalingari, Tagalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kachalay.
2: Pagi rewind. Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam penghidup dah ke suara bola
2: ne. Bola mimit-mimit ya tahu ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali sekali.
3: Ya, padah ke nuan tadi. Ya, kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kita jatuh menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, ana ingat ya datai berbala mayuh kita ngaga ya Data Putra Unimas Kota Semarahan andur kita medak ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tu ya, berengkeh pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita ke nak ulih datai ngaga ya Data Putra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli tu meka dekat ditabur ke terus hari RTM TV2. Okey, jadi ya ke Muncak Bintang Piramli tu ya. Meka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah Yahya, Rozi Zee dengan meka Aziz Mustafa. Okey, hanan ingat ya. Lebih lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Okey, 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Datai bak jam ke penudi awak sadar lemai kita di YFM ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke penudi tu aku merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Seraya ke berkongsi ke City 2 penerang info ke dikongsi ngau bala peninggal kita ke malam. Okey, jadi aku dulu merindang kita ngau lagu hari Alex One tau ya, Merampau.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, ada ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, hena RTM klik, YFM, segulai, sejalai.

Gilbert Gawung hingga pancar panas malam agak lagu dikenal merindang kita ke malam atau peningat ya. Angkanya benung makai serumpuk ngau diri sebilia kini jam ke dia tu. Lebih amat angka agi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak aku nyoduka belalak ya kak nat ke diri dan dari salah maka kita tahu meda baru utai ke di panduak kita di dapur dan kau bisik utai ke bedau di padam kita ya dikena nyaga penglikun kita impu jadi ba siti hari berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke malam tu. Kalai siku Indo ke umur 35 tahun ditemu retuang ba rumah ya ba jalai taman Kim Pang lemai tu tadi ya pengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau ngenyit bakawul ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung raban bomba ya ari balai bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke direport ke bisik penusah angusnya ya yang dilebuh ke datai sida tertemu ke rumah seringkatnya udah angus sambis ya jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di 16 iku orang lalu siku Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya jadi tubuh induk ke retuang tadi udah mega diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke siliak oleh di pejalai ke nyak ba siti penusah angus ke nyadi lemai tu tadi nyak ba taman Kim Pang di Kuching ya akan ujung ke siko induk umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke samanya ke pengikut kita empu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benung nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak muka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita dikena tentu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Jom rindang kita ngau lagu Arya Syah Payeng ya.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu jun mah di data gitu jam. Bi dia nasib deh sering itu jam. Nama tiga empat deh. Padah jajab pagi bunya omayar.
0: Apa? Nama mimpi deh nyaw. Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh kadem belanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Ba temawa kan nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubuar tu. Ada di mana-mana. Gitu, gitu.
0: Nama tu. Nomor.
1: Sep, lei, lei. Sap, lei, lei. Pernah di pemutus berserah kabar tu. Pernah dek, pernah dek.
0: Nih, nama. Sap, lei, lei. Apa? Apa?
1: Toke. Lai.
0: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua. Ada nyami guluang bege. Udahnya lagi ai cap udua mua meru. Ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Mama teh batu kude kude jam deh. Nempelah itu.
0: Tekang ai batu kude menya.
1: Rupiah. Ubu lubah ke di kelan lagi. No prebet gula putih.
0: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
0: Pak Abis?
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa ibunyau?
1: Kamu kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
0: Ya, yeah, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
0: Pak Abis.
2: Nanti kamu ngomongal, begitu. Okay, kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sap, lei. Ya, ai udung ku, aku mempunya nama deh.
2: Beketu ya enggak punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan enggak dibayar. Jadi itu surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
0: Hah?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari Y FM.
1: Hei, cuma itu jawab cerita aku dah
0: ketarik kurang. Hei, penyau. Anang me tu sate. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben.

Okey, hanya Aria Lucy M ya, ngai tu ni de maka lagu de kena merindang kita ke malam tu peninga. Jadi tu bisi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026. Kala program tu bisi deka diatur hari 20 hari bulan 10 2026, pukul 8 pagi berpalan ba Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis, enya sapit Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Pengelandi ya, kemegak Kaban Kaunsel Negeri N32 Semanggang. Okey, jadinya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu Ari Walter Bana Minta Nuan Pulai Baru.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, bisi ganti nuan. Megak lagu dikenak merindang kita ke malam tau peninga ya. Tak berasai jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyang lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih Mayuh peninga. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyang dari pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakal sama awak penggerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu Ari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala sejalan dengan kami di YFM. Selamat malam.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbahari hari Henderson ngalai ngau lagu ya berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam kudah merindah kita ya okey sadar main 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerindang malam mungkep ya malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke TUD konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya balik kita kaki dengan kami di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyuh-menyuh malam tu engkanya benar-benar lah engkau diri sebilik benar berandau sambil-sambil ninga kami nya. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Semoga didinga secara online dengan RTM klik tau ke dengan channel Astro 871. Bakal selama berjam ke terlibah ni tiang hari Minggu pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program sudah kita nying ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM ok ya pun daripada jam ke dia tu ngarap ke biji jimat bak jalai alun sudah menika tanduk program kita aku boleh penampak nginjau Johnny J ngau lagu ya Tuhan aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Bala menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, ya bagi mereka kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, lur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tau kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup urang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayung orang. Lebih kediberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato kelebih lagi bala sidak pedri ngau bala sister ngau bala sister tau ke induk kunyum serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister Kemalite tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai semiang. Ngagak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disemiang kenyali tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister Kemalite tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disemiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister Kemalai tu megak semiang ngawak sidak ya endang besemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary lalu nyak meh pengawak sister Carmelite kita temu kita. Laban kita nemu sister Carmelite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endur sidak ya diau. Nya alai dalam sari kak setengah hari endur sidak tu besmiang kesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida tingmeran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Ari sida ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai, kemerinsa laban sida agi diau bak dunia endur kitai ke agi hidup bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister Kemalite di Kuching dito laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister Kemalite.
sidak minta semangat, sidak disemiang di sampi sista kemenat. Nya alai sidak datai minta tulung. Kesampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulai lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tu ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh ke endak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tulung bala sister kemelaik ke ulih medak semangat sedap tu. Tajak pihak, ndak semua gak sister bak kemelaik itu ke ulih medak sedap, medak semangat sedap tu tadi. Tang amat bisik sister ia ke ulih medak ulih berandau maksudak tu. Nama kebuah sidak milih sister kemelaik nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu sister kemelaik tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, dikunci ke sister kemelaik empu, ngagai sikuk kaban aku kesama ngau kawak, mantuk sidak sister kemelaik di kucing dito. Hari ceritanya tadi, kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri, dibunuh, engkau ke bedau ulai lepas hari dunia kita ke hidup tu, bedau ulai lepas hari dunia kita ke agi hidup tu, sidak tu berguna amai kesampai kita di agi hidup tu, ngambil kesemangat sidak ulih pulai, dah pulai ke dunia orang parai, serta likun bak menua baru. Nyak kebuah sedak nemu sista kemelai tu endang pengawak besampi nintiang hari lalu ulih mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua, arap ku cerita ti nyadi ku didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua. Sedik cerita kendang didinga kaban, didinga kumpu megak kemendaria lebuah kisip gulai ngau bala sista kemelai lebuah kunulong sedak kawak bak dapur endur kakak roti kemelai kucing. Jadi pe megah jadi kecerita, ngarap kecerita tu boleh jadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja bakal induk kunyong tau ke sister di gereja. Ada bak pengujung program harap ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja aja ya. Dekat dikursi ke bak program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com. Arameh kita sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anak ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB bukan reti penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih. Jam kita 9.44 minit malam. Udah lagu Ikan lagi bagi kita menyangka berita ngelansa dikenatai ke pengeluar program kami Daniel Steven ke Benung sama Abah Palan diringatur ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 Ditar Putra di Unimas ya. Udah lagu tu lagi.

0: Ya, malam bagi muda ya. Nanti kita berhati ke muncak bintang P. Ramlee kita baru tiga ikut pembangkit kita ke udahayan bak TV ya. Okey. Tahu di pada kita bak TV 2 tahu ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Dengan bagi terang lagi program kita ke muncak bintang P. Ramlee bak ni gaya pejalai cerita ya kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa area. Okey. Daniel Steven.
1: Okay, semua peninggal YFM jadi ko Dato Benom ba Dita Putra Unimas alai ngatur kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Jadi di kedengar pun ke bintang P. Ramlee tadi dia sudah bisi dia tu red carpet dulu lalu ditangkan ke ngau opening act ke sudah berengkah pukul 9 malam tadi penanyi ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi inya Rosie Easy mai lagu malam bintang Bunda Budi. Lalu udahnya tadi dia semangat sono ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani dengan ngari ke Mus Ramdi. Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke Zon Tengah Kebenaya yang nyada ke lagu Seribu Nian. Udahnya finalis tau ke peserta ke Bukai yang ke bisik ngau bintang Ramdi malam tu Muhammad Hasno bin Hasan nyada ke lagu Bila iaitu ngari ke Zon Timur ditangkan ke ngau Mahazil. Jadi Mahazil tu ngari ke Zon Sarawak ianya kita ngari ke tuan rumah ia tu tadi main lagu Senyap dan Sunyi. Okey, jadi hanya tiga ke Terubah penanyi ke ngepun ke Bukit tadi lalu ditangkan ke ngau PR Ones. Jadi PR Ones tu ianya penanyi keempat di Mandang tau ke finalis keempat lagu Bak Pentas ia tu tadi main lagu Getaran Jiwa. Lalu udahnya BCE Muhammad Fakrul tinggal ke Zon Utara lalu ditangkan ke ngau penanyi ke Bludi ianya Ari Zon Sabah Jeffrizan bin Jamil lagu ya Gelang Suasa. Akhirnya semua enam penanyi bak kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Jadi red carpet sudah berengkah diatur pukul 8 malam tu tadi. Lalu diperdaku buat luar Dita Putra yang dimasuk mayu bala yang kebisi berjual berjual barang pemakai utai irup serta begabak Dita Putra yang dimasuk itu begapan sudah penuh agau mensia mayu di dekat mendak pengawal atau ke pekir pelagu bintang P. Ramlee ke sekali itu. Jadi lepaku dekat tu aja report aku buat Dita Putra Unimas tu mayu orang datang ke sekali itu cukup ramai kebenaya orang enggak nyukung pikir bintang P. Ramlee 2026 tu tadi. Okey, jadi pian mega ia ke BC datang mega ia ke ngau ngulu pengerami kemuncak bintang P. Ramlee 2026 tu sepeda aku nak ingat. Jadi mayuh temui di pembahasa di BC di kangau ke datang ngulu kemuncak bintang P. Ramlee tu yang kawan Premier Sarawak serta bega Menteri Perancangan Industri Kreatif dan Seni Pertemuan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisi mega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kemega Ketua Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan maya mega VIP serta temuai di pembahasa ke bukan. Okey, sebenarnya aku nak ingat mega bisi mega Lucky Draw disediakan tadi bawa pintu orang ke dekat ngau Lucky Draw nya patut scan dulu QR udah dia tadi sidak ya bisi peluang boleh prize Lucky Draw. Mayu prize Lucky Draw kemudian disediakan dan nombor siapa kemenang laban pikir tu bedau temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi. Ok Tio, nakat tu aja report aku hari Dita Putra Unimas bekau ngau kemuncak bintang P. Ramlee 2026.
0: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Dita Putra di Unimas Tedin ya. Okey, sama dengan pengawal yang pekit ke Muncak Bintang P. Ramlee 2026 ke Tamga di Pedak Balai Kita secara live Bak TV2 tau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam bagi kami di YFM.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, kena RTM klik. YSM, Segurai Sejalan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku pengajar Emiliana Gulera anak Lian sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Jam kita dah terpukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 bulan 10 tahun 2026. Sarawak Water Mobile Apps nakak ke dia tu udah ngerikut ke kira 200 ribu pengguna kenyawia diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sendirian Berhatu udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility tembegak dekat ngerembai ke guna ngau bis aplikasinya gagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai ripengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibu ngau laku management Sendirian Berhad. RM26 penerima dikapit nerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau J3K Gerempuang Kelab Gau Manja Bengkah Gerempuang Komuniti. Dato' Sri Alexander bak penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta engkau guna penerima. Tunjeng kaum pengawak pentadbiran ngau pengurusan rumah panjai berjalai ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempuang ke tatiang belanja organisasi ke Bekaul. Ia meganya minta madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus ngau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Siku orang udah pincin ke berumur 64 tahun di Miri rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditiah ke Facebook, polis Pelileh Miri mangsa udah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sendirian Berhad. Mangsa udahnya berandau ngau siku orang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung terbesar hasil ari pengawak meranak ke pukuk. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekedar akaun bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tetapi udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari 5 tu tadi kes dipansia ditiah ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Genang perkara bukan polis Pelileh Miri kena ke hari 4 tu tadi terima report 2 kes nipu jual beli kereta second hand.

Mangsa dua kestunya lelaki ke berumur 41 ngau 45 tahun. Suspek kena platform media ramah alih ngeluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikena ianya nyaruk dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes duitnya RM25,000. Kes dipansiak ditih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ditusun Rosita Ampung, disalin Ailinda Suhil, hari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru, ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

Andrew Bunny James sengal lagu yang dian malam ni nemu kabel kita nya terputus bekal kuasa karan malam tu ai. Okey, mandi ngena dian jejiman ngai ke dian kita nya padam ne. Ya gak pukul 10 lebih wai. Okey, gari kita ungkap ya malam tu bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Ngau, Limbang. Nanda hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serika hingga Muka. Angin di benua kita ya tungak ke barat Sarawak, angin berpubut dari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak kalai angin berpubut dari utara barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia dalam tempoh ia 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai. Itu tadi ungkap ya hari Minggu besar itu ya. Jam kedua kita bersih program Pelasar Jurai. Tak sebenarnya mari kita menikah lagu rancak hari Alon Lupeng dan lagu ya Tucum Anang Kurang. Bah am Tucum nak lama kita 1, 2, 3.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ya ku aku tu ngage urang ti amat-amat nak uliah datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngage sidaknya dah nah ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngage rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi tau ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sebiang cara online, agi patut dikena tau ke sebiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sebiang, ke nak ibu agi dikena. Tok mai penemu ngau dilema kabisik diasai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipendiang ke kita ini tiang hari 4. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datai baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum lama. Jadi ngau awak tu megak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih bergulai ngau kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peninga kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya semiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita utai tu nyau anti namanya munyiko kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebenarnya Tuhan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital apakah kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke ngena Zoom. Atau semiang di gereja ke bisik berlagu, puji sembah, bersampi kini tak ke ningat ke jakut Tuhan. Bisik enggak di gereja kita, maya kita ke semiang cara online tu ada pasal. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak semiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini-dini ajak nur sidak ya diau, sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu enti semiang cara onsite, jadi tu nang utai ke di kerja kita hari keliak-keliak tu ada pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah semiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu tu meh pengawak ke di kerja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak ada pastor. Hanya tadi reti semiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke Sarito pastor. Semiang online tu ke onsite, tanya aku ngagai Nuan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama dengan sembiang onsite kini Pastor?
1: Terima kasih ke Jakob tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun runda ya lalu rindu nal meda utai online. Nah Jakob Tuhan madah pengawak gumporo cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kia lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew bab 18 baris ke 20 dua atau ketiga iku orang gempuruk dalam nama aku ku jakut Tuhan yang mada aku bisik dia ku ya. Bak Hebrew megak ngingat ke kita Hebrew 10 ayat ke 25 anang ngelengkak ke pengawak gempuruk bakal sekedar orang tang merangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekat jakut Tuhan bayi bro anang ngelengkak ke pengawak gempuro bah enti semina medak online mayuh nal penimpang pada aku mayuh nal pengurang lebih lagi enti orangnya nak disiplin ya medak TV nuan berbunyi tang ya kiruh ngeriau teh bukai mayu hautai ti ngasuh ya limpang, mayu hautai bukai ti di kerja ya, ya tang enti nyemak lah, enti nuannya sakit, tau ka on shift, lalu nak uleh datai ngai ke gereja, kati kok ngau lah na ya, laban tusah gak tak berjalai, tanti nuan gerai, aku merangsang mana datai ngai ke gereja, uleh fellowship, ngau pengandiri, lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bidap kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bidap
0: ya ya tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya de pastor nak sama ya
1: nak ngaman
0: ya jadi bala peningah nya utai boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu de pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh daripada kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat daripada kita nya lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tok karaban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datangnya gereja. Mana jaku tanya tu naya? Laban mayuhanal nembiak baru dia tu teruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayuhanal teti nekul runiang kita. Ya, bahak penemu aku, aku berpegai bak jaku Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sebina Jesus ajak ti udah nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti udah ngemai orang. Lalu lebuh sida yang ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida yang awas lapal datang ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembah ya. Ya, kita muji nyembah ya. Lalu pihak mega kuasa jaku ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego hati orang ke datainya. Lalu leka jaku tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak tiba mata duanya ti nego ati mensia lalu nyak ti ngupas tidak ya lalu nyak ti ngaso sidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Taala lalu mengkang awas kaya na ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lepas sudah datang ke gereja, muji nyembah Tuhan, ningal ke jaku, roh kudus Tuhan nemu semua utainya, lalu roh kudus Tuhan tik negau hati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi, lepas jaku ya dipadah, jaku Tuhan penuh ngau kuasa, nyak tik negau serta ngubah hati sidak ya. Jaku Tuhan diksemak ketajam bakal lungak tiba mata dua oleh ngupas penghidup mensia oleh ngupas penghidup sidak ya tiba datai kita itu berjaku kita nak nemu nama titiknya di borang ya, ya dan jaku Tuhannya ya jaku Tuhan ti dipadah di ajal nyak ti neguk penghidup orang ti datai lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama nadai lagi ya ti baru udah datai no lebuah sidak pulai hari gereja sidak ya segal lalu lantang lalu asai kemak ti berat tadi udah diambil hari sidak ya lalu namau titik ngirau no dia tu no bisi shalom datai ngagai sidak ya pemaya lalu nyak ti merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja John 12 ayat 32 madah ngagai kita lebuh aku diangkat ke hari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat memporok ke semua orang datang ngagai aku mpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita kita tiarap kita patut bersampi ke sidak tu. awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikenak kita nariat bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Dia kelimpah kena dikemena ke begelumo atau ke betugung bebala mayu kita megak ditangkan apa kena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemena ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Jadi maya tu meh sembiang cara online tu meh siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah dipedak kita abah digital tu deh pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup amensia ke maya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih manah mai jakok tanya tu ya. Laban mayu handa urang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu mina kak meda handphone sida aja. Dan dinga menyadik dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita belabuah ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk mandah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi nagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu ngenulu ke ia ya ngau masa kita ngau jam kita ia dekat merkat kita ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita ti kerja kita anang nuan nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya anang tang dekat jakuk ditu madah terang amai tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ke tegal traveling atau ke gawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayua serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansuat 20 ah.

0: ayat 8 hingga 10 nyebut tu, Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ia, hari Minggu, ya. Gereja ukai rutin tang kawal. Kawal ngau Allah Ta'ala, lalu kawal ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumpuro.
1: Ya, hanya pendemu ke Ripansut ke Pastor, sama-sama kita berarti kepala peringat mengharap ke kita sudah boleh sekedar pendemu, sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami buat program Pelasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama sudah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru jurai kita buat topik sembiang online tak ke onsite.

0: bahasa jurai 635. Kak Laisa itu kita berjurai ke topik sembiang online atau ke onsite. Ya, lagi bukulai dengan aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kepala peningat agi mengkang tetap ke pengerinduk bukulai dengan kami di YFM. Tua pulai baru, nampung randau tua, udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi itu aku ngumai kita sama berarti ke perkara itu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu untuk deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tok ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tok ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketiga, penangi atau kepengeransing hati kita nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya, Pastor.
1: Tidak, amat, ya.
0: Ya, ambil ke banding tu. Nuan bisik gak nyebut tadi, Pastor. Ambil ke banding tu, dari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja, kemas tua, Pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua, baju tua.
1: Ya.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tu, Pastor?
1: Ya.
0: Tapi yang megak maya berlagu, nanti di gereja orang berlagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemayang di rumah ngena online tu tadi duduk tua berlagu pelapa aku nadai tua berdiri dedegi berlagu ku aku banyak deh Pastor.
1: Yang betul ya.
0: Pihak megak nyangka lebuh kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia-kia-kia tibinya berkenyak aja menya dia. Jadi nanti tu meh perkara kenyadi Pastor. Bahkan ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ketegak tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegak kita sakit. Tau kebisik penangguh berarti nekua tuan urun ke gereja Pastor.
1: Ya, nang amat atang lekai aku ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sembina bak gereja lah. Okey, tang bak dini-dini duo. Ya, ti berguna nuan bersampi. Ya ku aku tu orang ti individunya. Orang ti sikok-sikoknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya mesti disiplin derempu. Nah ya, enti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nah dai utai udah ngiruah ya. Ya semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu Puan Penny bisa empat itik utai kat disebut aku di tu. Nomor satu, datai semak ngagai Tuhan atau datai semak ngagai Allah Taala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagai ya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagai Allah Taala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup darimpu. Ya, lebih banyak kita siku-siku kini ia tidak berguna kemetul ke penghidup derempu, kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakuk Tuhan belum mati kaya. So leka jakuk Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur 1 madah 2 kita maca leka jakuk Tuhan ya. Ya penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai lalu ya berbuah nitiah ke musim. Indah lebuh nuan kendiri baca jakuk Tuhan artinya nuan bamat amat. Nah ya dekat nemu ya. Indah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakuk nuan nyadi ke lampu tenggau aku nyadi ke tenggau jalai aku. So jakuk Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tenggau yang merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya lebih nok diri non muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bak Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekat ke apai nyembah ya indah lebih nuan kediri nuan oleh nyembah ya ya nyembah ya ngeninggi ke nama ya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh buka ya nang pia au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan reti jakuk tu belajar jenuh ukai belajar kiruah ya okey artinya anang kiruh laban-labuh nak laba kita guling Allah Taala, kita dekat fokus ngaya ya awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan nya mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke 10. Dengar tu, aku dekat ke kita nemu ku jaku Tuhan dia madah, aku tu Allah Taala, aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakuknya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuk ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peninga. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau jakuk Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayua lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya nyak, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita hendak amat bunyi ke aku tadi di pastor nanti kita lebuh kita bersemayang online di rumah nanti kita nyau segau kulu segau kile ngambil air ke dapur kulu kile rawuh-rawuh ngerara anak gini jadi nyau nade fokus di kita
1: hendak amat.
0: Jadi sama-sama kita berarti ke apa kara tu bala peninga. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bah topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tuk nanti bah penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mentek orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Brandy. Bah penemu aku nak cukup. Ya nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bahi bru 10:25 munyi ke baca aku tadi anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro.
0: Yeah.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelka jakut tu anang lengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah gereja berguna amat labanuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang ti sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga jakuk Tuhan ninga jakuk perangsangnya ba nama kebuah jakuk Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak ti beratnya utai ti nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan ya lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan nya kebuah kita nguna perangsang ngari pangandiri kita ena oleh ngemak-mak nya kediri Hebreu 3:13 madah tang perangsang pangandiri tiap hari sagi-agi hari tu tergumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa nyak kebuah bahibru aku nanuk jakuk ku tadi au lekai jakuk bahibru bab ke 10 lekai jakuk dia madah aram kita berundiang cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berundiang kena cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita nyayan ke pengerindu ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas izin menjadi dalam Tuhan lepas kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri nah ya nanti nanti kita kediri diri nama seperti nyungkak ke kita dah indah lekah yakut Tuhan ti patut jadi ngang kita kita nak boleh konsentrate nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So, nanti kita apa inai nak datang ngai gereja anak kita ingat tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ngai gereja. So, nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas keda orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakuk Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya, laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pasal ukai kita yang nak ulih di rumah. Bisa lebas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang ngena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor jadi aku minta nuan nyimpu ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi. Me pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anang ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari di diberi yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan ba Injil John 6:33 nyebut tadi. Tanggigak dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sarito untuk prioriti kita ngelama tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini atau ke online anti ulih berengke sarito kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Ti udah ngiring kami, ngajal kami ngau leka jaku. Engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, ati kami ngemeras lagi. Rajin lagi. Ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu boleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak Noro Kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat atai. Ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Pegelan sejarah. Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Phoebe Chloe.

Eh, bersama ni tengah hari Minggu berjam ketiga, kita habisi program minyak country and western. Itu gagai penghujung program kita hari pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Macam gagai sekedar peminta bala kita lagi, bak fanpage kami, bak kita kagi ninga kami. Terima kasih manyu-manyu di selampur muna kita Sarawak Bumi Kenyalang, tau keninga kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk, tau ke benung, bak orang tau jalan jam kedai tu ya mulai ke diri tau ke mansang gawak berjimat-jimat bak jalan alun anang kalu laju anang megak ke lalu lebah lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal serentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedin berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita agi berperindang lagu ke disedia ke udah mending ke lagu hari Roger Whittaker ngau lagu ya 500 miles mending ke lagu Hands No ngau lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Patch ngau lagu ya I Love To Dance With You. Okay, but jam ketiga country and western kita jam pukul 11 6 minit lemai. Bila kita engkanya lawan makai baru dekat berengkah makai wai malam tu sambil-sambil buka radio ninga kami tau ke ngiru kupi kini wai ui nyangkung ya. Terus ninga kami pemerintah malam Y FM.

0: Pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai seskapa. Angkah ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak yang tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya pun dulu bila kita fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah kita Juniband. Misinya apa? Terima kasih Mary Nanta Mega. Selamat bertugas MA Bendoningan Nuan. Serayangan di mata ke dekat tindu ke kia Agnes Indah Robin di Miri Mega Bendoningan. Yang minta lagu Anderson Ngalai Utang dulu lagunya. Auk kena marilah dirimpung kau semua peningan kita ke bedah tindu berjimat pulai lagi ya. Jangan lupa untuk bahagia kekasih ramai. Alice Spence sebagai sinyapa, terima kasih. Arena Mami, selamat bertugas MA. Minta lagu Reza Reho Utang dulu ya. Darling Kumamga, ngarap ke semua kita nyagrai belama MA. Minta lagu Reza Reho kena merindang semua peniak kita. Kau dah tinduk meh. Ngarap ke terperindang. Alex Daltabina Watabarau di Skrong Engkelili MA. Benung ningan wantuk kekia semun. Malam tu minta lagu Wonderful Tonight. Hari Eric Clapton kena merindang. Gak balakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Gak genuan mega pengeluar program. Terima kasih. Salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimarti kekia. Richa unu mega sinyapa kita minta lagu Rami Sharis. Okay, utang dulu lagunya, lagu repak. Kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita ini tinggi mega. Selamat bertugas MA. Berjimat pulai lagi kekia. Mami Abah mega selamat bertugas. Mas Diana Benun dengan Nuan malam tu MA bertugas buat sepital Limbang. Okey, minta lagu kena merindang bala ke Bendung Kawak meh. Malam tu kena merindang Mak Ya Ngau Jana di Sabah Dien, Ibu Ayak Adi Lawa, Stanley, Edwin Win, Wati, Connie, Christina, Juliana, Lily, Marina, Rudison di Miri. Pesan dia ngarap ke semuanya gerai belama, ngarap ke terperindang kau lagu ke ditebah ungkap ia malam tu. Jeremy Casey nyapa, terima kasih. James New yang mega, Ana minta di bebasa di mulut kita pun tak nemu bebasa ke kia. Ia minta lagu Ari Johnny Aman, lagu lama Sheila. Utang kau akan merindang kabar-kabar ke sama kau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin ke bajam ke sinyapa. Kita terus merindang lagu di sada Cliff Richard The Young One. Kedua lagi meninjau lagu Little Richard A Good Golly Miss Molly. Kau kami tentu ya country and western pemerintah malam.

0: Niaga bola kita nuan dia ke benua posing mawat bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia. Disterian ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayua mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tu suruh sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekadar gendurung menua di kundasah mega ngujung ke sebuah kereta bangsa peru dua kancil. Ditaban ke arus tau ke air ti deras ya. Penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Nitiah ke penerang dari kepala polis daerah ranau Superintendent Mursalin Mahmud ibadah sidak. Terima kasih. Kangau berkaul ngau penusah tu orang pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Habis mega penusah tanah tusur bisi nyadi bak kampung Dumpiring bawah Kundasang. Orang pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya. Ada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video diperkongsi ke Mensia Manyuh di media rama bekal gap desah ampuh bah menyit gau tanah tusur ke nyadi ya. Okey agar ke nada ya penisah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Peggy Lee Fever engkau kami dalam program Country and Western. Balik kita ke ngintu hari pengada seri tuai 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada. Panjang umur. Murah jerki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam bagi engkau kami, pemerintah malam, country and western. Okey, nyapa bila kita buat fanpage kami, peminat YFM Iban. Terima kasih kepada admin Jessica Itan. Ya. Okey, si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu. Okey, Margaret Unciam agak disibui minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kedah merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Stamau Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngagain nuan mega, selamat bertugas di konti. Lily Anthony, sinyapa, terima kasih. James Pengiran, Buri Nyalu mega. Ngau Mei Nenek, selamat bertugas MA, terima kasih. Induk Kenawit, minta lagu kena ia merindang semua bala peringkat kita ke malam tu ya. YFM, segulai sejalai. Okay, terima kasih. Alien Empanin berkasi nyapa minta sebarang lagu kena merindang peningat-peningat kita ke malam tu. Lagu Masterpiece kau kaya ya. Utang dulu, okey. Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya. Benung bertugas kau kaya. Terima kasih ya. Bala kita ke baru muka radio, baru datang, baru rumah ke Niwai. Okey, muka radio dengan kami. Nanti hari ini, nanti jam. Terima kasih manyu-manyu. Kita lagi dalam program kita ya, Country and Western tu lagu di sada Ronan Keating. Gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi, nginjau lagu dari Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami, pemerintah malam YFM. Come on, yeah.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

mulai ke pinga kita mendengar lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program gaya 15 minit lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan ketua lagi yang nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah. Bila kita ke gini kami di selampur muda kita, terima kasih. Okey, jam ketiga lagi engkau sudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu ya. Tiga lagi lagu disediakan aku ungkap ya malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita engkau lagu Rhythm Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu Di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love Ari Garrett Joling ya. Ngarut ke pengilu kita terus berbungai dengan kami ni tiang hari, ni tiang jam. Okey, malam tu kita belalak gawati ke cukup ya lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana bala kita akan dantu berpengarainya. Ngarak ke jampat gerai, jampat suman baka selama ya. Ungkup abah mega. Ngarak ke jampat gerai ni. Okey, bagaimana pesan DJ Medi Conti. Jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali baru balu baribut jam ke sebakas 9 ngagai pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan. YFM.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

selka jaku pransang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak keseranta, datai kesesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebu kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita, nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Karang kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelipai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyah mana haji.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngerah mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lah orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadep kari dia di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Banaku. Nika Banaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Es culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban si disadang non mentas, kadang nyak mekemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada nyira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi sapa.

0: Merindang kita, mimpiang hari, bermacam lagu, merindang hati.
1: Tidak cukup lagunya.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu rekam beri selamat pagi ke semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita nyamai itu. Waktu kita ngepun kemangau kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya ku dan itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya ku dah sambut kita. Sampai kita. Pai terima kuasa, terima kasih kami sudah limpang di jalan wan. Kami sudah nitiah mereka di diri. Kami sudah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai gagak kami. Kerja jahit dari gagak kami, nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anangan orang tinggal aku penyalah sido. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunduk kesemayan wan, ditusi kemensio oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta nuan apa itu kasih. Sahab kami kenyau itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus. Awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu. Dia ambil aku di Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buah ayat 29. Nombor orang nyau majak mayuh. Semayuh. Yesus lu belabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jahit. Sida bintok tanda, tanda daya, tanda dekok. Lebrik ngagi sida, limpah hari tanda junah. Leban maka junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Makanya meh anak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebuh hari pecaro ilok, kuih neri menua di selatan. Dekok berdiri sama orang kerbak dia tu, lebih salah sida. Leban dia udah datai ritisi dunia, dekat mendiang ke penemu dalam Solomon. Tan pedok utai ti besai lagi dari Solomon bisik dituk dia tu. Lebuh hari percara ilok orang ini we dekat berdiri sama dengan orang nebak ti dia tu. Lebih salah si dok. Lebuh orang ini we mpu udah nesalah ti kedusa si dok. Lebuh si dok mendiang ke jaku ti depadah ke junah. Tan pedok utai ti besai lagi dari junah bisik dituk dia tu. Nalai orang nungku lampu, alung ngurungkup ia ngena bisin. Tangengkah ke lampunya berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketamak oleh medok penempatnya. Mata kita jadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam kita nyok ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunadai siti perengkau dibalut matang. Tubuhnya dekat tampak semua. Maka lebuah lampu ti mancar ngai kita. Lemberi kita penampak. Tu Injil Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Latala ti mana berkuasa oleh anak tunggal nuan. Yesus Kristus nau dah ngalah ke mati, lumukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami Tuhan, lebo kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah, lungasai mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit. Jam maya tu. Kelebih lagi sidok ke udah kena penusah, ketegal perang, ketegal penyakit kebisik nyadi pemenuh sido. Iring serta berkat kami lebo kami hidup diri maya ketusah beketu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah. Serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami sampai minta Tuhan beri.

penemu ngapulan dia ngabala orang ke menung berarti kembali macam penyakit dalam dunia tu lebih kini ke munuh penyakitnya sampai itu apa sebut kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta aku lepas kami amin sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan datang perintah Tuhan jadi mempunyai Tuhan maka dalam surga kenyam kau dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana Tuhan timpu perintah ngekuasa ngemulia dia tu datang ke belama lamoya amin Tuhan Allah merekat ke kita lungi tu kita Tuhan nampak kita lukasih ke kita Tuhan rangkati kita beri selamat ke kita kemaya tu datai ke belama lamoya amin kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal gatubuh sampal, induk ngawala laki, ugal gadulu nugal, ini ya dudi nugal, ugal gak aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih gak aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita cuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk lawala laki, nurun sama serta, berjalai batuna udi.
3: YFM, segulai sejalai.

lagu Aria Idiau tai orang lagu dikena mungkal lawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke sari tau ya 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali ke ngena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak Ngau kita di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak Mega ke boleh didengar kita hari RTM klik Ngau Mega aba channel Astro. Harap ke kita sama angkat Dani Ngau Lantang. Lalu pihak Mega ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakal selama ke Sarito ya. Jadi bah awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama megak kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi bah tusun program kita bakal selama megak 7 pagi maca dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita. Kita ke basic pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjung ngakai WhatsApp konti YFM ngau megak ngakai email YFM FM Ipan. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi wai bakal selama. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke sari tu. Jadi merinang kita dulu ke pagi tu peninga. Bedau kita terus panjai bergolai 3 jam ke pagi tu ba awak pengerak pagi tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu Aria Silvia G Asap Lia kena merindang kita ke pagi tu megah peninga ya. Kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke Bisi pengawak ke Diatur Sarito. Lalu pihak megah kita ke beranjung ke Bala Nembia ke Nurun Bersekolah. Jadi tu berkongsi berkawal dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi ia main lagu Derita ngalah ke 5 finalis ke Buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pulai prais mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prais RM15,000 trofi ngau mega certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mucur boleh penduduk nombor 3 ke mai pulai prais RM10,000 trofi ngau mega certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mucur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prais ngagai sida ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Apang Johari Tonoping. Nya berkawal dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas de malam. Lalu pihak mereka pakai tu mereka di tabur ke terus mereka ba RTM TV 2 malam tu malam tadi ya berengkeh dari pukul 9 malam. Okey nya Siti hari pakai tau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mereka berkongsi kalai awam kedua penggal kelima Dun Sarawak ke 19 Diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkawam RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU itu dekat dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngau meka RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam Dun Sarawak tu diatur berengkeh hari Sarito sepenglama 8 hari ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke Diatur di menua kita ke dikongsi ngau pala peninggal kita udah tu lagi berkongsi ke berita-berita Bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki lagu baru mega Bujang Ketik 9.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua tu maca dulu pesan ke diterima hari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu Arya Catherine Loga atau ke Indah Isa. Hanya di pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam pergilah 13 hari bulan 10 2026, abah rumah Sidampu, enyok abah rumah Bantin, Sungai Kepayang, Ulu Layar Betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah abah pendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nucu kaban belayan abah batang layar sepak paku anyut dan tabai julau kerian rumah sudah bawang asan sibu engau meka kaban belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Nya tadi pesan madah ke Dana tahu ke Aju Anak Adam udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam pergilah ba rumah sidak ianya ba rumah Bantin, Sungai Kepayang, Ulu Layar Betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Louis Ane Radin madah ke apa ya Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya pak rumah Sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pak tinting lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu cangkul panjai ruai atas panjai ruai baru pudai nangapan buik ran buik panjai sekaru kawung mepi pasir mepi lawin uang panjai uang pandak sibau rebah ngau mega kaban belayan ke bukaya kena ulih dia sebut di to magang. Madah ke Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya pak rumah Sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai meka. Lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam tu lagi ya pak Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak tinting ke purai batu lintang tebar sungai tandu munggu demam rampuk wi temiang baru gran stumbin kaban belayan di Sri Aman muka bintulu miri engau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli ianya Anak Alice Lee udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam tu lagi ya pak Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Cuat Anak Tapau tahu ke apa ya Thomas madah ke Semara Anak Lasam. Semara Anak Lasam udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya, bak rumah sedempu, inya bak rumah lipa, nanga buak julau, lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul, rumah kampit nanga sangkung, rumah Philip janti yang berjawai, rumah Michael Jala bawana kenawit, rumah Dina Mapai, sida empuau semnyadi di

Thomas, Udah Nadai ya. Lalu Niang Semara Nak Lasam tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Liba, Nanga Buak Julau, lalu dekat kubur ke pagi bagila. Okey tu Siti agi pesan hari pesan madah ke Katum anak numpang ya. Katum anak numpang atau ke apai liang proji udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila 13/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Jimmy Umbul, lalu dekat dikubur ke pagi 14/10/2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kapan Belayan ba Nanga Maras, Nanga Batang, Kerupu Sebelah, Mplai Ulu Ngawili. Pihak mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Katum anak numpang, Katum anak numpang tahu ke apa iling proji udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 13/10/2026 abah rumah Jimmy Umbul, Lubu Liduang, Kaki Wong Krian Seratu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Nagai, pukul 9 pagi, Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
1: Okey, lagi ngelatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bani yang anak renggi madah ke apa ya? Renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pagila 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai pa rumah Sidampu, inya pa rumah Bukung Engkelili ya, ba rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu pa telefon ngagai baniang anak renggi abak lumur 013-711-3522. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abak lalang ngau tintiang lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Aruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabuka ya, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah Sedampu, inya pa rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Clara anak Julius madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tahu ke Indai Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Sekerang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriwak, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Kelimah Anak Linggi, udah nadai ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Maxwell. Lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi sudah dibaca ya. Pesan dari Stalen Uli anak kawan madah ke ngetah sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ba Fusiau Batu Nam jalannya ba Pintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sekayu Ai Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Ngau Nanga Munus Santabai ba Penebak Layar Betung, Tudan Ngau Dilambir Miri. Okey, jadi ya penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Stalen Uli anak kawan abak lumur 011-9209-635. Yang tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak ujih ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bintulu. Okey, Siti muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Terus di lagu ke Dubai Gilbert Gawang Ngiga Pancar Panas Malam.

Kilbat Gawang yang hingga pancar panas malam tu, Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus. Jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya. Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi berumah sedampu, ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Kinet Kudimpu berlumur 011-401-2004 atau kenucu Regina Suna ya, 013-836-337. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura, Selidung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Berentakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Long Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat dengan Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur dengan Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke Remina nak pangi ya, tau ke Inai Kenneth udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pak rumah sedempu inya ba lubuk pasu limbang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ya, bawa pendam arsi bakul. Okeynya ke Siti muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Sabur ke terus hari YFM.

pagi bergulang aku Daniel Stephen ba berita pagi YFM. Sebatuk batang berita. Jendela renggat dua tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agi belanja pemasaran ungkup Sarawak muka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion ba Pekit Bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Runggan kedua pelan jalinan digital negara jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalan Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Duk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngeremai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih Siti-Siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru jendela 2 dekat mungkur pengawak ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngenak mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengka ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyukung belanja sekolahnya. Program ke Bensanya Megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 nyentuk ke RM400,000. Tu dekat mantu melempung ke tatiang belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak Megak agi nyendia ke agih belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang Pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi Kepala Menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agih belanja ke pemansang RM16.2 bilion untuk Sarawak bak bajet 2027 disadang dekat muka mayuh agih peluang pengawak dagang ngagih Raban Nembiak kelebih agih bak kandang menua pesisir. Sapin Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngeremai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana ukai seminat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM bak bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak tiudah di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sida. Ia madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah di seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak Megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500 dia diberi ngagai orang kegawa perintah bak bajet 2027. Chairman dia, Colin Jayang, madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tatiang belanja ninting ari.
Kelimpeh hari ini dikena ngangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia mengarau ke perintah oleh berunding kemeri insentif ke mana agi dudi hari ila. QPEC Sarawak mega berterima kasih ke bantu RM750 diberi ngagai sidak ke pincin gawak perintah. Kita ada tu penuh mendiang ke berita hari YFM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU ke Bukai, ianya RUU Belanja Tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Dor Milih Senator Baru Megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu. Berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temuk kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh di Mukah dekat di ketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke bak Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluan baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan di panjang 1.7 kilometernya berongkos RM298.98 juta. Jematan tu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Ruh Azhar Tauke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi tinggari ke zon utara mujur nyadi champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026. Kendia tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita, ya mujur ngalah ke 5 finalis ke Bukai ngau pemujurnya Ruh Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000 trofi ngau sertifikat. Nombor 2 Mahathir Zelaini Arizon Sarawak nerima prize RM15,000 trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrizan Jamil boleh nombor 3 mai prize RM10,000 trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mataib Arizon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraya sidak kemenangnya disuak ke Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Siko lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa berpenusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio nuju betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Peliling Seratua DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bak tempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratua ketegal timbalan bakal bak palak. Penusah itu megak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansiak nitih ke Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Renggan 2 tebal lagi di Pejalai Kebakan dan Menua Ulu di Sarawak ngau Sabah. Bajet 2027 agih belanja pemansang ungkup Sarawak muka peluang dagang ngagai Rabat Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion pekir bintang Piramli 2026.
kanak-kanak kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Dusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jakut sarito inya bangkung. Cara nyepil ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkung. Reti bangkung keterubah, inya perahu atau ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena lekah jakut tu ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia, maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkung kedua, ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecik utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tidur. Maya ngena lekah jakut tu ianya lebuh ninga berita laki diri betaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri. Dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ia nyabak. Nyanakak selekah jakut sarito ia nyabangkung.
1: Selekah jakut sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, engau ari lima.
2: Kita mulah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Yo! Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak, okay, tu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jam eh Peranak Mata Dunia, kita boleh mansang kalau pihak ni. Hari aku Mawat Daya Bintang. Thank you.

0: Pagi Rewind.
1: Baduk bola. Nyak kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Aku Phoebe Chloe, Datuk Kita Benung Mending ke YFM, Segulai Sejalai. Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sedak YFM laban sedak dari segi ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku buat meridian laban aku udah lama nak bedak sedak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemuzik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.